0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat ya, di studio Perempat FM Jakarta, Bang Po. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami terima dari Jasa Marga, Abang Po. Informasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi pagi hari ini ya, bagaimana pantauannya, kita update sejenak ya. Informasi lalu lintas di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi, dan juga arah sebaliknya terpantau lancar ya pagi hari ini, Abang Po. Begitu juga di ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang, kedua arahnya juga terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cawang, Cikunir, Cikarang, Dawan, Cikampek juga lancar kedua arahnya. Hati-hati di Karawang Timur kilometer 56 arah Jakarta, ada penanganan kendaraan Colt Diesel yang mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1, Abang Po. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar di kedua arahnya. Hati-hati juga setelah underpass Tomang Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3 ya. Hati-hati ya Bang Po yang datang dari arah Tomang karena ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk ya di lajur kanan. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar. Sebaliknya dari Tebet kilometer 2200 arah Cawang padat ada penanganan kecelakaan kendaraan dump truck di lajur 1. Hati-hati di Tebet kilometer 2200 arah Cawang ya, tadi Abang Po ada penanganan kendaraan dump truck di lajur 1 ya, mengalami kecelakaan. Informasi lain di ruas tol dalam kota, hati-hati juga dari Angke kilometer 17 arah Pluit ada penanganan kecelakaan juga truk box engkel di lajur 1. Kemudian di ruas tol Purbaleunyi dari Dawan pada Larang Pasir Cileunyi lancar kedua arahnya. Di ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami juga lancar kedua arah. Kemudian Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranci juga lancar kedua arahnya ya. Dari Taman Mini, Cakung, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar juga kedua arah pada pagi hari ini. Ya, kita bergeser informasi dari TMC Polda Metro Jaya, Abang Po. Ada informasi yang juga disampaikan. Situasi lalu lintas di Lampu Merah ASMK Jakarta Barat juga terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian di Lampu Merah Simpang 5 Senen Jakarta Pusat juga terpantau lancar pada pagi hari ini, cuaca cukup cerah. Di Simpang Lampu Merah Tomang Jakarta Barat juga terpantau lancar pada pagi hari ini. Begitu juga di Lampu Merah Galur Jakarta Pusat juga terpantau lancar. Dan juga untuk ketentuan ganjil genap hari ini, Abang Po ya, karena hari ini adalah libur cuti bersama ya. Tanggal 15 Mei 2026 cuti bersama hari kenaikan Yesus Kristus. Jadi tanggal 14 dan 15 Mei 2026 pelaksanaan sistem ganjil genap di berbagai ruas jalan di Jakarta ditiadakan, Abang Po. Hari ini ganjil genap di Jakarta ditiadakan. Itu untuk informasinya, Abang Po ya. Dan juga pelayanan SIM, pelayanan BPKB ya, Abang Po ya, dalam rangka hari libur nasional, pelayanan BPKB tutup di tanggal 14 dan dibuka hari ini. Jadi hari ini pelayanan BPKB dibuka kembali untuk pelayanan informasi pelayanan BPKB ya, hari Jumat 15 Mei 2026. Untuk pelayanan SIM dalam rangka hari libur nasional dan cuti bersama ini, pelayanan SIM hari Kamis kemarin libur, hari Jumat ya hari ini 15 Mei 2026 pelayanan di Satpas Daan Mogot, Unit Satpas DKI Jakarta, Unit Gresim DKI Jakarta, dan Unit SIM Keliling sudah dibuka kembali ya, Bang Po ya. Seperti biasa hari ini dibuka kembali, jadi ada SIM Keliling juga, Bang Po. Ya, jadi Abang Po yang pemegang SIM yang masa berlakunya habis di tanggal 14 Mei 2026 bisa melaksanakan perpanjangan SIM di tanggal 15 sampai dengan 18 Mei dengan mekanisme perpanjangan. Ya, itu dia. Samsat DKI juga hari ini tutup ya, untuk Samsat DKI tanggal 14 dan 15 Mei pelayanan tutup dan dibuka kembali tanggal 18 Mei. Untuk Samsat Jawa Barat dan Banten tanggal 14-15 Mei pelayanannya juga tutup dan kembali akan dibuka tanggal 16 Mei 2026. Untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Abang Po, dari Ditlantas Polda Metro Jaya, hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LCC Glodok, Jalan Hayam Buruk, Mangga Besar, Taman Sari. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng di Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu dia pelayanan SIM keliling hari ini Abang Po untuk wilayah Jakarta. Manfaatkan pelayanan ini untuk Abang Po yang ingin memperpanjang SIM ya, yang sudah akan habis masa berlakunya. Ingat, sebelum habis masa berlaku, segera perpanjang SIM-nya Abang Po. Manfaatkan layanan dari SIM keliling ini Abang Po, dan juga di gerai-gerai yang saat ini beroperasi ya. Untuk informasi lengkapnya Abang Po bisa langsung lihat di akun @TMC Polda Metro Jaya.
0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: papaya matang dari keramat-keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya, Bang Pom, masih bareng sama Bang Arif ya. Di pagi hari ini ayo buka lagi line teleponnya 021-350-4510 atau ke telepon WhatsApp di 0812-1124-928. Abang Po, Hari Keluarga Internasional ya hari ini. Hari Keluarga Internasional ini jadi satu apa ya? Satu peringatan penting gitu ya buat keluarga supaya saling punya perhatian ya, saling memiliki, saling menjaga. Nah, ngomongin soal Hari Keluarga Internasional, Abang Po, ini adalah perayaan yang diperingati setiap tanggal 15 Mei setiap tahunnya. Majelis Umum PBB di tahun 1993 memproklamasikan Hari Keluarga Internasional lewat resolusi PBB dan juga mempertimbangkan kepentingan hubungan komunitas internasional dengan keluarganya. Nah, di hari ini, Abang Po, perayaan peringatan dan peringatan Hari Keluarga Internasional itu bisa dengan berbagai cara ya. Ajak makan bareng keluarga, juga mungkin dengan mengingat kembali hal-hal yang menyenangkan bersama dengan keluarga. Ada juga yang mengajak keluarganya jalan-jalan ya ke tempat rekreasi, macam-macam, Abang Po. Dan ini juga bisa jadi pengingat kita juga ya, menanamkan memori baik untuk anak gitu. Nah, ini yang mungkin juga nggak semua keluarga bisa merasakan. Setidaknya dengan Hari Keluarga Internasional ini, kita bisa memperkuat nilai kebersamaan ya, menilai kekeluargaan, dan juga nilai-nilai cinta kasih ya. Kita buka lagi line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928 lewat WhatsApp. Selamat pagi, Kabar Jakarta.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Uni. Suara radionya kecilin dulu,
2: Uni. Bang Arif, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Suara radionya boleh dikecilin dulu?
2: Ya, tunggu ya.
1: Oke.
2: Udah, Bang Arif.
1: Udah, sip. Uni.
2: Ya.
1: Kalau Uni di rumah nih,
2: kok yang... suara kecil banget, Bang Arif?
1: Masa sih? Suara saya udah gede nih.
2: Hah?
1: Heeh.
2: Ini keluarga aku yang bawel adalah suamiku.
1: Kenapa? Kok suaminya yang bawel?
2: Suamiku paling bawel.
1: Mm-mm. Apa yang dibawelin biasanya? Hah? Apa yang dibawelin biasanya? Apa yang dibawelin?
2: Ya, bawelnya ini rumah tuh nggak boleh kotor.
1: Oh, rumah nggak boleh kotor? Iya dong. Siapa juga yang pengen rumahnya kotor? Nggak enak lah.
2: Buang sampah nggak boleh sembarangan.
1: Nggak boleh buang sampah sembarangan. Oke. Okay. Apalagi?
2: Ada juga anakku tuh kalau makan bawel banget.
1: Oh, kalau mau makan bawel maksudnya gimana? Banyak maunya?
2: Mama, aku minta telur malah minta yang ini bikinin.
1: Oh, gitu. Mintanya telur tapi dibikininnya ayam.

0: Padahal dia maunya telur. Wah,
1: Iya.
0: enak begitu ya.
1: Ya
0: Oh,
1: itu,
0: gitu.
1: tapi yang cutek mah saya.
0: Hah? Yang cuek, Uni Linda. Secuek apa sih Uni?
1: Ya.
0: Secuek apa? Contohnya misalnya apa yang?
1: Ya, contohnya ya aku udah masa bodoh sih, mau kotor kayak mau enggak kayak gitu.
0: Oh, Uni udah
1: Nah,
0: masa
1: tapi
0: bodoh.
1: kalau udah dirangajin semuanya aku pakai.
0: Oh gitu. Mau
1: Aku
0: kotor kayak mau
1: bersih-bersihin.
0: enggak sih bodoh amat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Berarti kalau Uni adalah yang paling cuek, kalau suami justru yang paling bawel sama urusan rumah. Terbalik ya, biasanya perempuan yang paling bawel urusan rumahnya.
1: Iya, padahal perempuan yang paling bersih, tapi laki itu
0: Iya.
1: paling bawel banget.
0: Pernah gak sih berantem gara-gara, nah itu berantem gara-gara beda pendapat gitu soal urusan rumah?
1: Iya.
0: Apa pernah? Pernah berantem gara-gara apa?
1: Ya?
0: Pernah berantem gara-gara apa?
1: Belum berantem gara-gara apa gitu?
0: Gara-gara apa berantemnya? Sama suami.
1: Ya, apa aja lah Bang Arif. Iya.
0: Nah, misalnya, misalnya apa
1: Eh,
0: gitu?
1: temen nih suaranya mau nggak masuk di HP sih,
0: Suaranya nggak
1: Bang
0: masuk.
1: Arif.
0: Oh
1: Biasanya
0: iya.
1: masuk ke HP.
0: Iya deh, ya udah kalau gitu.
1: Oh. Iya.
0: Ntar kita
1: Soalnya
0: coba.
1: aku di luar Bang Arif, mau di rumah, nggak di kamar.
0: Ntar coba kita lihat
1: Jadi
0: kenapa
1: suara
0: ya.
1: di HP itu nggak bisa masuk, jadi aku denger radio.
0: Coba kalau
1: Gitu.
0: pakai ini kedengaran nggak ya? Ntar kita coba lihat lagi.
1: Belum, belum masuk
0: Oh
1: nih di
0: belum.
1: HP.
0: Oh belum. Iya deh. Ntar kita coba ya, kita cari tahu ya kenapa ya.
1: Ya udah, gua kirim semuanya aja Bang Arif ya.
0: Iya.
1: Bang Arif,
0: Iya.
1: semoga sehat selalu ya.
0: Amin, insya Allah sama-sama
1: Udah
0: juga Uni
1: siapa
0: ya.
1: belum?
0: Wah, udah dong.
1: Oh udah, kalian belum, kalau belum makannya mama
0: Ayolah.
1: kalau ceplok
0: Wah,
1: belado
0: asik. Enak banget dah.
1: sama sop ayam.
0: Wah, mantap. Tuh Bang Wardi doyanannya tuh sop ayam dia.
1: Adanya baru mau ke rumah, gue tunggu-tungguin ada
0: Jauh
1: ikan
0: banget.
1: tongkol pakai pete
0: Aduh,
1: sama
0: mantap.
1: sayur kangkung.
0: Aduh, asik banget tuh. Iya deh.
1: Ah, Bang Ali coba kalau deket
0: Ih,
1: enak
0: makanya
1: kita buka
0: jauh
1: bareng.
0: sih. Makanya jangan jauh-jauh punya rumah. Gimana parano kita kalau jauh?
1: Iya, sekeluarga Bang Ari
0: Oh,
1: kita makan
0: aduh,
1: bareng-bareng gitu.
0: sekeluarga udah kayak orang arisan
1: Lah
0: sekeluarga
1: Bang
0: ya.
1: Ari doang sih.
0: Iya dah.
1: Ya udah ya Bang Ari
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya, yang katanya justru yang paling bawel di rumahnya adalah suaminya. Kalau Uni lebih banyak cuek aja katanya. Oke dah, nggak apa-apa. Selamat pagi, Kong Dani.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: wabarakatuh. Iya, suara saya masih nggak kedengeran juga nih.
2: Udah bagus, kemarin nggak bisa tuh
0: Oh
2: sama
0: iya.
2: Ponana nggak ada suara.
0: Wah iya, kayak dari
2: Oh, nggak
0: kemarin
2: tahu kenapa.
0: gitu. Tapi ini suara saya kedengeran di telepon. Di telepon apa di radio kedengerannya?
2: Bagus ini, sekarang bagus normal nih Bang Arif,
0: Di telepon
2: normal.
0: ya,
2: Iya,
0: kedengeran ya.
2: telepon, telepon.
0: Oke,
2: Saya dengerin
0: Alhamdulillah.
2: di telepon.
0: Siap. Kong,
2: Gimana baik-baik, Arif?
0: Alhamdulillah sehat, Kong. Iya nih, banyak yang pada kehilangan katanya.
2: Iya,
0: Mana
2: gimana?
0: Kong Dani nih, nggak kedengeran suaranya udah lama, katanya gitu. Kemarin nelpon juga cuma
2: Enggak.
0: sebentaran kemarin tuh.
2: Masih, emang masih. Kemarin kan hari Rabu tuh terapi kan, Kamisnya libur, jadi baru diserbo gitu. Kurang hari hari Rebo itu juga double sama kontrol, jadi nggak bisa. Jadi dia dibundurin sampai tanggal 18 nanti kontrol gitu. Jadi ya sibuk juga terus ngurusin gitu, jangan sampai lewat gitulah.
0: Iya. Ya, itu ya.
2: Gitu bang, maklum lah.
0: Ya,
2: Kalau
0: kita.
2: spare part sudah waktunya kan harus ganti itu.
0: Mama iya sih benar. Ganti antena biar lebih jernih.
2: Maksudnya ganti nggak diganti lah, nanti kan berabe lah gitu ya. Timbul masalah banyak.
0: Itu kalau sinyalnya bocor kan repot
2: Ready
0: nih.
2: nggak ketangkep, ready nggak ketangkep nanti.
0: Lah iya makanya. Aduh aduh aduh.
2: Tapi
0: Aduh.
2: di rumah sehat-sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat insyaallah. Kong Dani juga
2: Nah,
0: mudah-mudahan sehat ya.
2: amin, amin, sama-sama Bang Arif.
0: Kong, aduh, ngomongin sehat jadi pengen nanya nih saya nih. Kan ukuran orang sehat, ukuran sehatnya orang sehat dengan sehatnya orang apa ya? Bukan orang sehatnya orang sakit, tapi istilahnya gini. ada kan orang ditanya gimana kabarnya, sehat, padahal sebenarnya emang gak sehat gitu. Tapi buat gitu, buat orang itu ukurannya tuh sebenarnya sehat walaupun sebenarnya lagi gak sehat. Gimana sih, ngerti kan kok maksudnya kok? kayak gini misalnya itu,
2: gimana, yang iya penting kan? Bagaimana anu Barib, yang penting perasaan kita.
0: Oh iya iya,
2: kita kalau kita sehat deh. Mm-mm. Tapi perasaan kita rasanya sakit. Orang bilang kamu sehat, dokter bilang juga nggak ada masalah. Mm-mm. Tapi kok merasa iya, tidak sehat, berarti kan perasaannya dia sendiri tidak lagi sehat. Mungkin bener, hatinya, pikirannya gitu ya. Gitu. Tapi kalau ada orang, kamu sakit ya? Enggak, saya masih sehat-sehat aja.
0: Padahal nah, orang itu lain dia teman dia sakit gitu ya.
2: Sakit ya, tapi sakit itu dianggap biasa.
0: Iya
2: gitu.
0: iya sih.
2: Jadi kayak saya misalnya, orang bilang sehat. Tapi saya bilang saya sehat tapi sakit. Saya sakit tapi sehat gitu. Orang bilang oh, saya bisa kemana-mana, bisa ke Bandung, bisa ke Sukabumi. Berarti kan sehat.
0: Oh iya benar.
2: Tapi waktu-waktu saya harus ke rumah sakit. Nah berarti kan gimana itu? Ya sakit tapi juga sehat.
0: Nah iya makanya
2: sehat kan, tapi juga sakit.
0: Kalau saya sering bilangnya gini, ya sehat-sehatnya orang sakit dah gitu. Gimana sih ya? Iya kan? Itu kan istilahnya ya, kan gitu. Sehat-sehatnya orang sakit, kalau dibilang sehat ya sehat, cuman nah, lagi sakit emang gitu. Cuma ya lagi sehat aja. Kan kayak orang
2: iya, yang penting
0: iya benar.
2: Yang penting tuh ada rasa syukur Bang Arif.
0: Iya sih,
2: benar. Apapun yang terjadi bagaimanapun kondisi tapi tetap aja bersyukur. Kenapa? Ada orang lain lebih parah dari kita. Nah, saya berpikirnya begitu. Jadi kalau ke rumah sakit itu apa ya? Kayak orang apa? Saya kayak main aja saya ke rumah sakit itu gitu. Jadi apa ya, happy-happy aja lah gitu, enjoy-enjoy aja lah. Okay, gitu Bang Arif.
0: Benar. Nah, di rumah tapi nih, kongnya namanya di rumah pasti ada yang orangnya gak enjoy nih. Pokok pikiran aja segala macam pokoknya dipikirin. Sampai hal-hal yang kadang buat kita tuh sepele gitu ya. Ah dipikirin juga gitu, kayak contoh misalnya di dapur nih, ini yang sering juga terjadi misalnya. Naro garam harus di situ, pokoknya di situ tempatnya, nggak boleh di tempat lain gitu ya kan. Kita pindahin nih misalnya di tempat yang sebenarnya lebih
2: yang biasa,
0: yang ya nggak biasa sih memang, cuman lebih mudah dijangkau gitu. Cuman dibalikin lagi ke tempat capek jadinya, ah bodo amat lah gitu ya kan. Kayak gitu tuh sering tuh, iya nggak sih? Atau kayak misalnya naro galon kosong deh gitu, naro galon kosong kayak naro tabung gas kayak gitu ya. Kenapa sih harus ditaruh di situ? Yeah. Kenapa nggak ditaruh di tempat lain gitu? Udah kita pindahin ke tempat lain, balik lagi di situ nih biasanya.
2: Kayak ada kayak itu kan, bang.
0: Iya, kayak gimana tuh, bang? Di
2: saya itu masalah jemur cucian. Tuh kalau menurut istri saya almarhumah itu ada etika.
0: Gimana tuh?
2: Kalau jemur pakaian tuh, kalau pakaian dalam begini, pakaian luar begini.
0: Ada aturannya.
2: Kaos ini itu ada aturannya. Terus kalau pikiran saya, yang penting digantung terus kering nanti dirapiin kan.
0: Betul,
2: begitu pola
0: betul.
2: Pola pikir saya.
0: Yang penting praktis gitu ya.
2: Tapi pola pikir istri saya enggak, jelimet gitu. Kalau saya jemur diulangin sama dia, dirobah lagi. kayak gitu Bang Arif gitu. Iya. Jadi lagi, memang apa ya, dia seperti itu tuh harus apa ya, harus diikutin. Tapi
0: iya,
2: ya risikonya ya gitu. Dia apa yang sudah kita kerjain dia kerjain lagi gitu.
0: Iya lagi bener
2: gitu.
0: Nah itu yang kejadian kayak gitu kalau di saya, di mertua gitu. Misalnya contoh kayak apa ya, oh ngebuka ini gorden kalau pagi gitu. Misalnya kalau pas libur gitu kan.
2: Oh iya.
0: Kalau pas libur misalnya gorden ini masih ketutup gitu, saya buka nih. Udah saya kan biasanya kalau di ujung-ujung kanan kiri kan ada apa tali yang buat itunya tuh,
2: ada buat cantolannya
0: buat ngiketnya gitu kan.
2: Iya bener.
0: Udah nih saya yang buka, udah saya cantolin. Kalau menurut kata dia posisinya nggak kayak gitu gitu ya, dibuka lagi ntar sama Dedi dirapiin gitu. Padahal maksudnya kan mau gimana bentuknya, yang penting kan kebuka ya. Kalau kita mau gitu laki-laki mikir ya. Kalau dia nggak, pokoknya harus presisi kalau dia tuh.
2: Betul. Jadi pikiran orang laki sama orang perempuan
0: iya,
2: itu juga ya.
0: Iya gitu.
2: Terus bertolak belakang gitu.
0: Terus kayak pialanya.
2: Jadi kalau perempuan tuh ngelihat prosesnya gitu. Kalau kita ngelihat hasilnya.
0: Hasil emang iya benar. Ada lagi nih misalnya. Misalnya piala nih, piala di rumah ya kan. Piala punya anak-anak kan lumayan banyak tuh. Anak-anak saya kan pialanya lumayan banyak. Tempat nyimpennya kan terbatas. Ada satu meja, ada satu meja yang ada foto, ada piala segala macam. Nah, udah tahu mah mejanya kecil, terbatas, pialanya banyak, ditaruhnya, dijajarinnya tuh jarang-jarang gitu. Lah kan jadi makan tempat ya. Sama saya dipepet-pepetin, ditempelin. Jadi kalau sama saya dijajarin, dijajarinnya nempel gitu, pepet-pepet. Maksudnya biar biar lebih banyak ruang kan gitu ya kan. Kalau kata dia mah nggak estetik, ya kan. Jangan di iniin. Nah, kalau udah kata jangan di iniin gitu tuh, pokoknya dia kita harus ngerti tuh iniin tuh artinya apa gitu. Ini jangan di iniin pialanya. Aduh, apa di iniin lagi? Gitu ya kan. Emang apa sih mah, lagian kan udah tahu mejanya kecil gitu, naronya jarang-jarang gitu ya kan. Maksudnya di rapet dipepetin aja enggak apa-apa, nempel-nempel juga emang kenapa sih kan, biar biar ada ruang lain gitu, siapa tahu ntar ada piala lagi kan biar muat gitu. Ini mah enggak, pokoknya pokoknya meja tuh harus penuh sama dia. Aduh, ada. Ya gitulah
2: kalau itu seninya setiap berkeluarga kan begitu.
0: Emang tuh benar.
2: Jadi harus saling pengertian, harus saling dukung, saling menghargai pendapat kayak gitu Bang Adi.
0: Kalau saya beda lagi. Kalau saya misalnya udah malam nih, udah malam, udah lewat-lewat kira-kira jam 7 malam, kalau ada yang belum makan saya tanya, siapa yang belum makan? Misalnya, buruan deh makan nih, mau cuci piring, gitu. Saya bilang gitu. Jadi saya yang bawelin, buruan makan, mau cuci piring nih, biar cepat kelar, pengen cepat mandi, istirahat, saya bilang gitu kan. Pokoknya kalau ya, kalau yang kalau saya udah nyuci piring belum pada makan, cuci sendiri piringnya. Gitu. Jadi saya yang bawelin tuh, kalau urusan cuci piring tuh kalau di rumah, begitu kong.
2: Sama Bang Arif. Kita juga sama suka begitu. Iya. Malah kalau istri saya bilang, pokoknya malam itu tidak ada ketinggalan barang, istilahnya barang
0: kotor,
2: piring, sendok kotor, nggak ada itu di tempat cucian, nggak ada. Pokoknya harus bersih. Harus bersih gitu.
0: Iya benar.
2: Itu iya. Kadang-kadang sampai jam 11 malam dia kalau perlu ya, ya dilakonin juga gitu, iya, Bang Arif. Iya lagi. gitu.
0: Ah, itulah ya dinamikanya ya.
2: Makanya kehidupan keluarga Bang Arif kayak gitu.
0: Kadang tapi pernah ini nggak, kok pas lagi nyuci-nyuci di jemuran tiba-tiba kayak kepikiran, iya ya nggak ada yang ngebalik-balikin jemuran lagi nih gitu.
2: Jemuran lagi emang iya.
0: Iya.
2: Tapi setelah nggak ada kita justru ngikutin apa yang dia lakuin gitu Bang Arif.
0: Itu
2: apapun jadi, urusan dapur, urusan apa juga. Jadi apa yang dia lakuin ya kita tanpa sadar. Iya. Ngelakuin juga seperti itu gitu Bang Arif. Gitu.
0: Jadi legacy asik.
2: Ya kayak gitu lah Bang
0: Arif. Aduh, tapi emang ya sih. Itu orang tua saya juga dulu ngajarinnya gitu. Kalau pakaian dalam dijemurnya di bagian dalam, jangan di bagian luar, enggak enak kelihatan tetangga gitu. Oh, zaman dulu mah orang zaman dulu kan jemur baju kan depan rumah ya gitu kan. Enggak enak kelihatan tetangga gitu. Jemur pakaian dalam jangan kelihatan orang gitu. Aduh.
2: Nah, gitu.
0: Ya gitulah kalau ya, hidup.
2: Iya Bang Arif, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga ya Kong. Alhamdulillah nih bisa ngobrol lagi. Udah lama banget enggak ngobrol nih Kong. Heeh, sehat terus ya Kong.
2: Insyaallah kapan-kapan ketemu dah.
0: Insyaallah, siap.
2: Terima kasih banyak Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.

Abang Po, warga menyambut positif revitalisasi lapangan sepak bola di RT 03 RW 03 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Ketua LMK RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Mutadi, mengatakan pembangunan ini sudah sangat lama diinginkan warga karena kondisi lapangan yang sudah tidak layak. Ia menyampaikan warga bersyukur akhirnya keinginan perbaikan lapangan sepak bola tersebut bisa terrealisasi tahun ini. Sementara itu, Kepala UKT 1 Kabupaten Kepulauan Seribu, Gofir Septiadin, menjelaskan revitalisasi lapangan sepak bola itu mengusung konsep lapangan modern berstandar nasional pertama di Kepulauan Seribu. Untuk proses pengerjaan revitalisasi dilakukan oleh CV Rainaldo Jaya bersama dengan alokasi anggaran sekitar 4,6 miliar rupiah. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widianti Putriwardana di Gedung Sabta Pesona Jakarta Pusat Rabu 13 Mei lalu untuk membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Dalam kesempatan itu, Kementerian Pariwisata juga membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui program bantuan pemerintah reguler maupun bantuan lainnya sesuai tingkat kerusakan, urgensi kebutuhan, serta kesiapan program pemerintah daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca pagi hari ini, Abang Po, kami terima informasinya dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang memprediksi cuaca berawan hingga hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dan dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 15 Mei 2026, pagi hari cuaca berawan di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Menjelang siang hari, cuaca berawan masih akan menaungi mayoritas wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, dan Barat. Sementara hujan ringan berpotensi membasahi wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari nanti. Memasuki sore hari, cuaca berawan di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari. BMKG memperkirakan cuaca berawan pada malam hari masih akan menaungi Jakarta termasuk juga di Kepulauan Seribu. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 74 sampai dengan 97%. Buat Abang Po yang mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia bisa akses informasinya ya di bmkg.go.id atau lewat akun Instagram @info_bmkg. Itu dia Abang Po ya. Abang Po bisa update informasi cuaca di @info_bmkg maupun juga di bmkg.go.id. Ya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Darboy Gang.
2: Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
1: Dulu ibunya Darboy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Darboy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Darboy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali, dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
0: Cerita dalam lagu.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po. Tanggal 15 Mei memperingati Hari Keluarga Internasional. Kalau di keluarganya Bang Po, siapa yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek? Nah, Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor berkirim komentar juga lewat WhatsApp. Kalau di rumah ayah yang paling bawel tuh istri katanya, dan yang paling cuek itu anak pertama ayah. Istri bawel buat hal-hal baik dan buat kerapihan rumah. Kalau ayah tipe orang yang bawel kagak, cuek juga kagak gitu. Jadi Bang Arif, oke deh. Cuaca di Cilebut pagi hari ini cerah ceria. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Budi. Mpok Asih di Cawang, selamat pagi. Di rumah yang paling bawel itu saya Bang. Apalagi kalau lihat rumah berantakan. Saya bawelnya minta ampun katanya gitu. Karena saya gak suka ngelihat rumah berantakan. Kayak kapal meleduk. Keponakan yang cowok buat berantakan, saya jadi marah-marah. Saya gedek katanya, cuek aja. Buat berantakan saya jadi marah-marah. Gede cuek aja. Kalau saya lagi marah-marah malah cengar-cengir katanya. Langsung lihat ditinggal pergi. Kalau cewek kan pengennya kita yang lihat rumah rapi. Kan kalau cowoknya datang lihat rumahnya rapi dia jadi betah katanya. Kagak mau pulang, maunya di Cawang. Asik. Jadi kayak lagu. Gak mau pulang, maunya di Cawang. Iya elah. Bentar-bentar orang Cawang. Iya dah. Gak mau pulang, maunya di Kerawang. Nah, itu berarti itu ketemu sama Bang Gilang kalau di Kerawang. Iya. Ade, itu aja deh. Mpok Iren di Tangerang, selamat pagi. Kalau koko saya paling sering bawel omongan karena dimarahin sama orang tua, minta uang, utangnya banyak. Serem amat sih utangnya banyak. Itu aja dah. Abang Po yang mau komentar masih ditunggu ya. Komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. Mau lewat chat, voice note, telepon WhatsApp juga boleh. 0812-1124928. Ngomongin soal keluarga nih Abang Po, hari ini adalah Hari Keluarga Internasional. Kalau di keluarganya Abang Po, siapa yang paling bawel sama urusan rumah dan siapa yang paling cuek? Ditunggu komentarnya.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kabar-kabar dari Jakarta nih. Ini yang kayaknya kalau kabar yang satu ini kabar yang enggak pernah ada habisnya ya. Soal tawuran ya, narkoba di Jakarta kayaknya enggak lepas-lepas ya. Ngomongin soal tawuran juga di daerah Manggarai itu kayak tiap tahun tuh pasti aja selalu ada beritanya gitu. Nah, ternyata Abang Po kalau berdasarkan analisis itu dari sejumlah pihak, terutama Kanwil Kementerian HAM Jakarta, yang menyebut bahwa permasalahan konflik di wilayah Manggarai salah satunya adalah dipicu karena tingginya penggunaan narkotika. Nah, oleh karena itu Kanwil Kemenham DKI menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi Jakarta untuk penanganan masalah ini ya. Dan kedua pihak sudah melakukan pertemuan pada hari Selasa 12 Mei yang lalu, terutama untuk koordinasi program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian

0: atau Kampung Redam. Kepala Kanwil Kemenham Jakarta, Mikael Azedo Harwito, menyebut masalah ini perlu adanya dukungan rehabilitasi dan juga edukasi. Nah, Kementerian HAM itu punya program kerja terkait dengan penyusunan dan penguatan regulasi daerah. Lewat kerjasama kedua pihak, tentunya Kemenham DKI dan BNNP DKI juga siap melakukan analisis rancangan Perda P4GN supaya bisa direkomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, hasil pertemuan dengan warga Manggarai juga menunjukkan salah satu pemicunya adalah tingginya penyalahgunaan narkotika, Bang Po. Oleh karena itu, program Kampung Redam itu perlu diperkuat lewat kolaborasi yang konkret, termasuk juga dukungan rehabilitasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan audiensi yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu juga jadi tindak lanjut pelaksanaan program Redam, terutama di Kelurahan Manggarai yang sudah ditetapkan sebagai pilot project sejak tahun 2025. Dan tahun ini, ya 2026, diperluas ke 7 kelurahan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNNP DKI Jakarta, Awang Joko Rumitro, juga menyampaikan bahwa permasalahan narkotika di Jakarta memang masih jadi tantangan yang serius dan perlu sinergi seluruh pemangku kepentingan. BNNP Jakarta terus mendorong upaya pencegahan dan penanganan narkotika lewat program unggulan dan juga operasi terpadu di wilayah rawan. Tapi memang keberhasilan upaya ini butuh dukungan lintas sektor, termasuk juga pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia, Bang Po. Nah, pelaksanaan program Sobat Ananda Bersinar yang melibatkan pelajar, guru, dan sekolah, dan juga menyampaikan data-data terkait tes urin di tahun 2025 ini juga menunjukkan masih tingginya angka penyalahgunaan narkotika, terutama di kalangan pelajar. Dan tingkat keberhasilan rehabilitasi di Jakarta juga masih relatif rendah sebenarnya, ya, karena baru mencapai 60%. Dengan keterbatasan sarana rehabilitasi dan juga belum adanya peraturan daerah tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan juga peredaran gelap narkotika atau P4GN di Jakarta. Nah, itu dia. Jadi emang mengenai penyalahgunaan narkoba ini, nggak hanya pihak penegak hukum aja, nggak cuma pihak pemerintah aja, tapi juga masyarakat juga perlu berkontribusi, ya. Peran penting pemerintah dan juga kolaborasi dengan warga, dengan masyarakat itu penting untuk menyukseskan program-program terutama tentang pemberantasan narkotika dan juga untuk menghindari keluarga kita, ya, menghindari anak dari penyalahgunaan narkoba. Itulah pentingnya juga keluarga, Bang Po. Apalagi di momentum Hari Keluarga Internasional, peran keluarga penting untuk menjaga supaya anak-anak tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif dan juga tidak terlibat pada tindakan-tindakan yang mengarah pada kriminalitas, ya. Termasuk salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang Po.

0: Tonu Papua. Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pro 4 FM.

Abangpo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta membuka pelayanan pada hari libur nasional dan cuti bersama pada tanggal 14 dan 15 Mei 2025, mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Jakarta Deni Wahyu Haryanto mengatakan, pelayanan ini menindaklanjuti surat edaran Ditjen Dukcapil Kemendagri tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama tanggal 14 dan 15 Mei 2026 dalam menghadirkan pelayanan yang prima, yaitu profesional, responsif, inovatif, melayani dengan hati dan akuntabel yang dilaksanakan serentak di Indonesia. Dinas Dukcapil Jakarta juga menyelenggarakan program pelayanan lainnya untuk memudahkan warga wajib rekam KTPL pemula, yaitu melalui pelayanan jemput bola di sekolah dan pemukiman warga. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Ketua Panitia Pekan Gawai Daya ke-40 Kalimantan Barat, Thomas Alexander, menegaskan pentingnya posisi Kalimantan Barat sebagai daerah strategis nasional, terutama sebagai wilayah penyangga ibu kota Nusantara dan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia. Menurut Thomas, Kalimantan Barat sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Hal ini menjadi salah satu latar belakang pelaksanaan Pekan Gawai Dayak yang tidak hanya menampilkan budaya, tetapi juga membahas isu-isu strategis melalui seminar. Thomas juga menyoroti ketahanan ekonomi masyarakat adat Dayak yang dinilai masih kuat karena mampu memanfaatkan sumber daya alam dan pangan lokal secara mandiri. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta ya Bang Po. Kabar-kabar dari Jakarta nih. Wah, kabar gembira nih. Ayo kasih buat Abang Po ya. Buat Abang Po yang lagi cari kerja, ada yang namanya Jakarta Job Fair yang datang ini ya Bang Po nih ya. Dan sekarang mungkin waktunya Bang Po buat nyiapin CV terbaiknya dan juga buat dapetin kesempatan kerja atau buat mengembangkan karir. Acara Jakarta Job Fair ini bakal digelar hari Senin. Senin apa Selasa sih? Tanggal berapa itu? 19. Iya betul. Hari Senin, Selasa, Selasa, Rabu. Tanggal berapa sih? 19-20. Oh, hari Selasa, Rabu Abang Po. Hari Selasa dan Rabu minggu depan 19-20 Mei 2026 di Gedung Serbaguna Gelora Sunter Jakarta Utara mulai jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan juga diselenggarakan secara daring lewat karir.jakarta.go.id. Itu dia. karir.jakarta.go.id mulai tanggal 13, berarti sekarang udah bisa nih, udah dibuka Bang Po. Sampai nanti tanggal 20. Sementara untuk Jakarta Job Fair-nya yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Gelora Sunter Jakarta Utara mulai tanggal 19 dan 20 Mei 2026 jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Abang Po menghadirkan 42 perusahaan dari berbagai industri. Ada talk show, bazar UMKM, ribuan lowongan kerja dan juga terbuka untuk disabilitas. Nah, untuk para disabilitas ini juga bisa manfaatkan ini kesempatannya untuk bisa mendapatkan pekerjaan ya. Cara ini gratis, terbuka untuk umum dari berbagai industri dan ribuan lowongan kerja. Bisa diakses juga lewat website karir.jakarta.go.id dari tanggal 13 sampai dengan 20 Mei 2026. Buat para pencari kerja, masih ada kesempatan untuk ngirimin lamarannya ke perusahaan sampai dengan 5 hari setelah pelaksanaan job fair tatap muka di website resminya ya Bang Po. Jangan lupa sebarkan informasi ini ke saudara, kerabat semuanya ya. Jangan sampai kelewatan Abang Po. Ada Jakarta Job Fair di Gedung Serbaguna Sunter ya, Gedung Serbaguna Gelora Sunter Jakarta Utara tanggal 19 dan 20 Mei. Ini gratis dari jam 10 pagi sampai dengan jam 4 sore. Dan kalau mau daring sudah bisa diakses Abang Po, sudah dibuka dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Mei juga di website karir.jakarta.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po. Wah, banyak banget berita-berita terbaru di Kabar Jakarta. Tentunya juga Bang Po bisa nyimak beragam informasi di rri.co.id/jakarta. Ya, ini salah satu berita yang juga cukup menarik ya Bang Po. Ternyata beberapa waktu yang lalu itu Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan kerja ya ke Stadion San Siro yang ada di Milan, Italia. Pemprov Jakarta memperkuat langkah menuju kota global, salah satunya adalah lewat kolaborasi budaya internasional bersama Milan melalui program Leadership Exchange Program Jakarta Milan. Dan juga ngomongin soal sepak bola ya Bang Po ya. Kalau Abang Po juga nyimak berita yang tadi dibawakan di Kabar Jakarta, ya salah satunya adalah mengenai rencana kerjasama ya antara Pemprov Jakarta sebagai pengelola Stadion JIS bersama dengan pengelola dari atau manajemen dari Stadion San Siro yang ada di Milan, Italia. Ini menjadi kandang klub legendaris AC Milan, Abang Po. Dan berbagai upaya kerjasama sedang dijajaki. Salah satunya adalah tata kelola Jakarta International Stadium menjadi stadion modern berbasis sport tourism dan juga ekonomi kreatif. Penjajakan ini dilakukan oleh Gubernur Jakarta Rano Karno saat mengunjungi Stadion San Siro di hari Selasa 12 Mei yang lalu. Dalam kunjungan ini, delegasi Pemprov Jakarta juga bertemu dengan General Manager San Siro Stadium Fabrizio Caruso dan juga Business Development San Siro Stadium Michel Finucci. Pertemuan ini membahas peluang transfer pengetahuan terkait pengelolaan stadion internasional, manajemen event berskala besar, pengembangan museum stadion, teknologi pembibitan rumput, dan juga strategi pembangunan atau strategi membangun keterlibatan penggemar atau fan engagement. Rano Karno menyebut Jakarta perlu belajar dari San Siro yang udah jadi ikon sepak bola selama lebih dari satu abad. Menurut Rano, stadion modern gak cukup cuma jadi tempat pertandingan aja, tapi juga harus berkembang jadi destinasi wisata olahraga, pusat hiburan, ruang ekonomi kreatif, dan juga simbol kebanggaan kota. Ya, Pemprov Jakarta juga mendorong PT Jakarta Propertindo selaku pengelola dari JIS buat menindaklanjuti komunikasi dan transfer pengetahuan dengan pihak San Siro. Kolaborasi ini diharapin mencakup juga tata kelola stadion, optimalisasi aktivitas non-pertandingan, pengembangan pengalaman pengunjung, dan juga penyelenggaraan agenda sepanjang tahun di kawasan stadion. Langkah ini tentunya sejalan dengan upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global yang mampu jadi tuan rumah event olahraga internasional. Dan keberadaan stadion modern harus mampu ngasih dampak ekonomi sekaligus juga memperluas ekosistem hiburan dan pariwisata kota. Itu ya. Ya, kita tunggu aja nanti ya bagaimana perkembangannya. Apalagi juga belum lama ini kan belum lama. Dalam waktu dekat ini ya Bang Po, klub AC Milan akan datang juga nanti ke Jakarta di bulan Agustus 2026 rencananya ya. Jadi klub AC Milan akan datang ke Jakarta untuk menghadapi Chelsea dalam laga pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, agenda ini menunjukkan juga Jakarta mulai dipandang sebagai pasar sepak bola internasional sekaligus kota penyelenggara event olahraga kelas dunia. Dan kedatangan AC Milan ke Jakarta ini juga dinilai penting, ya. Dan dalam kesempatan itu, delegasi Jakarta juga melakukan tur stadion dan museum untuk melihat langsung bagaimana pengelolaan sejarah AC Milan dan Inter Milan sebagai bagian dari pengalaman pengunjung. Delegasi mendapat penjelasan mengenai pengelolaan museum, tur stadion, narasi sejarah klub, dan juga strategi menjaga hubungan emosional antara stadion, klub, dan juga pendukungnya. Informasi tadi Abang Po selengkapnya bisa Abang Po baca lagi ya di rri.co.id/jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Abang Po yang pengen ngerasain pengalaman yang berbeda menyusuri Sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, wah, emang bisa Bang Arif. Waduh. Sekarang nih Abang Po ada satu pilihan. Apa ya kalau dibilang rekreasi? Iya. Edukasi? Iya. Pengalaman yang seru udah pasti. Ya, ada yang namanya Explore Sungai Ciliwung Abang Po atau Ciliwung River Adventure. Ini gratis ya. Dan caranya Abang Po harus daftar dulu emang ya. Di website Tower Apps atau juga bisa lihat di akun Instagram @sobatair.jkt ya. @sobatair.jkt ada postingan tuh Ciliwung River Adventure Abang Po. Yang menawarkan pengalaman menyusuri sungai pakai perahu sambil mengedukasi dan bersih-bersih sampah. Ada di website Towers App ya. Pantau media sosialnya juga untuk ngecek jadwalnya ya di akun Instagram @sobatair.jkt @sobatair.jkt. Ikuti arahan dan petunjuk pendaftaran yang ada di media sosial atau lewat aplikasi. Nah, yang dilakuin apa aja Bang Po? Menyusuri Sungai Ciliwung dengan perahu udah pasti itu ya keren banget, seru banget Bang Po. Mengedukasi mengenai ekosistem sungai dan aksi nyata membersihkan sampah di sungai. Dan pastikan Abang Po lihat akun Instagramnya @sobatair.jkt secara berkala karena kuotanya terbatas dan kegiatan ini juga sering diadakan sebagai upaya untuk pelestarian sungai Abang Po ya. Jadi kalau Abang Po pengen ikut berpartisipasi tadi ya di Ciliwung River Adventure, ya Abang Po bisa langsung aja ke akun Instagramnya sobatair.jkt.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, nih ayah ceritain dikit ya soal Piala Dunia. Jadi gini, Piala Dunia itu ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang nyatuin negara-negara paling jago. Turnamennya diadain tiap 4 tahun sekali dan pasti ditunggu-tunggu sama para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal digelar dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Nah, yang bikin seru nih Abang Po, ini pertama kalinya pesertanya sampai 48 tim, jadi persaingannya pasti makin panas deh. Piala Dunia 2026 diharapin bisa jadi ajang yang kagak cuman pertandingan bola yang mantep aja, tapi juga bikin persatuan sama sportivitas antar negara makin erat. Ayo Abang Po, kita dukung dengan semangat, main jujur, sama kebersamaan. Hey!

0: mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
1: Iya deh.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po, gak berasa udah di ujung kebersamaan kita pagi hari ini ya Bang Po. Terima kasih buat Abang Po yang udah dengerin Ayah dari pagi tadi ya, jam 5 sampai menjelang jam 10. Dan kita bakal ketemu lagi hari Senin depan Abang Po, tentunya di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abis ini bakalan ada Mpo Lia ya, yang bakal nemenin Abang Po sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po, sampai ketemu lagi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
17: Misi bang, kojek nih.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi sama Maya Polia di siang hari ini ya. Edisi 15 Mei 2026 hari Jumat. Gimana nih aktivitas hari ini? Semoga lancar ya. Dan kabarnya juga semoga sehat Abang Po di hari ini di tengah cuaca yang mungkin gak menentu. Ditambah kayaknya ini ya, kondisi udara Jakarta tuh lagi gak baik-baik aja. Ini sih kerasnya kayak gitu ya. Entah kenapa ketika keluar dari tempat ayah tinggal tuh kok kayaknya ini banget ya, pemata ayah yang ini ya. Tapi kayaknya tuh kayak ketutup debu-debu gitu loh udaranya. Ayah sih rasanya kayak gitu ya Bang Po ya. Jaga kesehatan aja buat Abang Po dimanapun Abang Po berada gitu ya. Sedang dalam perjalanan berlibur mungkin atau jalan-jalan di long weekend ini, hati-hati di jalan. Bisa berkabar tentunya di Marih di 0812-1124-928. Ayah nemenin sampai nanti jam 3 sore di Jakarta Punya Cerita.

0: Jadi Masjid Madegan itu letaknya di Kelurahan Polaken, Kecamatan Kota Sampang. Aslinya itu katanya orang dulu, katanya orang Jawa itu Masjid Tiban. Dinamakan orang-orang Madegan itu Masjid Miring.
1: Masjid Miring?
0: Masjid Miring.
1: Kenapa?
0: Kenapa Masjid Miring? Karena tiang empat, tiang penyangga, artinya tiang-tiang inti empat, itu miring.
1: Miring?
0: Ya, jadi biarpun miring, ya miringnya itu sekitar ya...
1: derajat?
0: Ya, sekitar antara 10 derajat itu. Itu tidak akan roboh, itu keanehannya.
1: Itu miringnya apa, karena faktor alam?
0: Enggak, faktor alam. Memang miring mulai dulu, sejak dulu miring. Miringnya itu ke sebelah utara semua. Itu tidak akan roboh, makanya oleh orang sana dinamakan Masjid Miring. Memang perlu ada keunikan-keunikan di Masjid Madegan itu, selain Masjid Tiban. Itu keunikan utamanya itu

0: Hampir di sebagian daerah di Indonesia mempunyai masjid yang memiliki sejarah dengan keunikan masing-masing. Salah satu yang akan kita intip kali ini ialah Masjid Tiban dan tertua di Pulau Madura bernama Masjid Mateken yang berada di Kabupaten Sampang. Saat berkunjung di kediamannya, Kabid Budaya dan Pariwisata Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga setempat, AG Wadud, menceritakan secara panjang lebar histori dari masjid ini. Berdirinya Masjid Mateken Sampang tidak diketahui secara pasti, namun mendengar menurut cerita dari tokoh masyarakat yang dapat dipercaya, diperkirakan didirikan kurang lebih pada abad 15 Masehi.
1: Masjid Tiban sendiri ikonik daripada Masjid Tiban. Itu juga menjadi hal yang terkenal juga, karena bagi masyarakat sana, ya kita di Tiban itu kan apa ya, di analogikan sebagai sesuatu yang ada dengan sendirinya, secara tiba-tiba.
2: Jadi maksudnya gini, jadi Masjid Tiban itu, jadi masjid itu itu ada enggak maksudnya. Jadi pembuatan masjid itu dibuat dalam waktu satu malam.
1: Singkat lah.
2: Kalau ingat ceritanya Roro Jonggrang itu, ya, membuat jadi itu. Jadi di pembuatannya dia gagal terus karena pada saat hampir subuh ada orang lumpuh gagal. Pada saat dia tercatat, dia jadi langsung satu malam. Itu namanya bukan kasus pos ada mas itu. Nah, melalui proses tapi dalam waktu super singkat itu, secara logika tidak masuk akal, seperti ceritanya Roro Jonggrang itu kan tidak masuk akal membuat candi satu malam tinggal satu patung, akhirnya Roro Jonggrangnya yang dibuat patung itu hampir sama dengan itu.
0: Pada saat itu sedang berkuasa Adipati Pramono selaku raja di wilayah kecil di Kerajaan Sampang yang berkeraton di Mateken. Adipati Pramono merupakan raja pertama yang beragama Islam sehingga berperan besar saat rakyat Mateken memutuskan untuk memeluk agama Islam.
2: Itu keunikan utamanya itu, pertama, itu dibuat tempat sumpah pocong. Tempat pocong itu ada kitab-kitab kuno, jadi kalau sampai nanti ke lokasi itu ada diperlihatkan oleh juru kuncinya. Ya, sering dilakukan tergantung dari permintaan masyarakat, tapi sekarang agak diperketat mas. Masalahnya apa? Takut dibuat mainan. Sekarang itu umpamanya banyak dari luar kota Sampang itu, dari kota-kota lain, itu harus ada izin dari Koramil, Camat, Kapolsek setempat. Nanti kesini juga harus ada izin. Maksudnya apa? Memang dipersulit karena khawatir dibuat apa ya? Dibuat mainan. Jadi kalau memang betul-betul, kenapa kok melaksanakan sumpah pocong? Itu mesti ditanyakan. Sebab penyebabnya itu permasalahannya apa? Kalau sekiranya sepele, tidak mau orang kata itu. Karena dia tidak dibuat mainan tadi itu keistimewaannya.
1: Jadi ikoniknya itu banyak sekali. Yang cuma yang sangat terkenal oleh masyarakat Sampang adalah itu Masjid Pasopakan. Nah, dikatakan juga Masjid Miring itu sebuah ikonik dari masyarakat setempat, tapi itu hanya mungkin baru-baru saja terjadi karena terkait dengan beberapa posisi tiang, empat tiang soko guru yang ada di dalam itu memang berfungsi miring. Dan masing-masing tiang itu mempunyai keistimewaan tersendiri-sendiri seperti yang dikatakan oleh apa tadi, yang sebelah kanan utara itu ada manfaatnya tersendiri, di belakang, kiri depan, kiri belakang juga berbeda-beda.
0: Rencana pembuatan Masjid Mateken diawali dari perlunya tempat ibadah yang luas untuk sholat berjamaah. Maka dari itu, dirinya menunjuk putra angkat bernama Adi Pramono yang pada saat itu sedang bertapa di salah satu pohon sawo. Setelah bertemu dan menjelaskan maksud untuk mendirikan masjid, selepas dari bertirakat, Adi Pramono bergegas menuju ke arah barat untuk memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, dirinya sempat bertemu dengan seseorang yang memberinya tongkat sebagai bekal untuk melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Tak lama setelah itu, ia sampai di suatu tempat yang terdapat beberapa kayu tidak terpakai. Dengan insting, Adi Pramono menggerak-gerakkan tongkat pemberian dari orang yang tidak dikenal itu pada kayu yang berserakan. Dan sangat menakjubkan, kayu yang berserakan mudah bergeser menjadi satu tumpukan kayu. Karena merasa yakin tongkat itu mempunyai keajaiban, maka kayu itu pun dilemparkan ke arah Mateken seperti dedaunan yang berterbangan ditiup angin. dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tumpukan kayu itu pun dengan mudah sampai di dekat keraton Mateken. Setelah mendapat bahan bangunan secara lengkap, Adi Pramono mengerjakan pembangunan masjid dengan alat tongkatnya hanya dengan semalam, tentu dengan kekuatan gaib. Dari cerita itu, Masjid Mateken pun terkenal dengan julukan Masjid Tiban. Kasih pengembangan SDM dan promosi budaya di seputar Pora Sampang, Muhammad Mahdi menambahkan, keunikan lain dari Masjid Tiban Mateken. Ternyata keunikan khasnya, ialah keempat tiang agung sebagai penyangga fisik utama di dalam masjid tidak berdiri tegak sebagaimana layaknya. Mahdi melanjutkan jika tiang agung ternyata miring ke utara. Meski demikian, masyarakat setempat tidak khawatir sebab sejak berdiri sampai sekarang, masjid ini tetap kokoh dan tegak. Maka dari alasan itu, takmir masjid tetap mempertahankan keaslian, walaupun pada bagian lainnya dilakukan renovasi. Dan boleh percaya atau tidak, Mahdi menjelaskan jika empat tiang agung mempunyai khasiat masing-masing. Tiang pertama sebelah barat utara mempunyai khasiat untuk kenaikan pangkat jabatan atau tinggi derajat. Tiang kedua sebelah barat selatan mempunyai khasiat untuk memperlancar rezeki. Tiang ketiga sebelah timur selatan mempunyai khasiat untuk kepandaian. Dan tiang keempat sebelah timur utara mempunyai khasiat keselamatan dalam segala bidang dan pengobatan jika sedang sakit. Tentu jika khasiat itu benar-benar berhasil, semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Oh, ada. Tapi mayoritas ya ano itu karena itu masjid cukup terkenal. Itu memang kebanyakan dari masyarakat sendiri.
3: Masyarakat sendirinya.
2: Swadaya
1: masyarakat,
2: iya.
1: Jadi maksudnya begini, Mas Alvin, kita dari pemerintah itu membentuk sebuah juru pelihara. Jadi di area situs satu ebu itu kan ada situs satu ebu, ada
2: bupati
1: apa situs makam Panjilaras, ada situs, ada makamnya Khotib Manto, ada makamnya Cakra Ningra, kemudian ada masjid itu sendiri, ya, di mana masing-masing titik-titik itu ada juru peliharanya masing-masing. Nah, juru pelihara itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk membina dan memberdayakan para juru pelihara itu dalam kesenian di dalam artian ya sekitarnya mungkin orang bersih dibutuhkan apa itu namun tidak kemungkinan karena ini ada merupakan sebuah namanya milik bersama milik masyarakat luas karena juga
2: peran masyarakat
1: yang sangat luar biasa yang sangat peduli juga terhadap objek yang ada dan juga para wisatawan para pengunjung yang juga ada kepedulian di situ dengan ya berinfak di situ jadi operasionalnya itu juga dari situlah mereka nekat untuk juga melawan daripada

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pok masuki jam 10:30. Apakah sudah stor alam? Gimana nih maksudnya Lia stor alam? Biasanya kan kalau misalkan pagi-pagi itu kan suka stor alam gitu ya. Kalau misalkan belum stor kayaknya ada yang kurang gitu kan ya. Atau mungkin justru Abang Pok tipe orang yang stornya kalau malam gitu ya. Masing-masing juga sih, tapi kebanyakan orang stor tuh sukanya pagi-pagi gitu kan ya. Tapi ini ada informasi nih Abang Pok ya, kaitannya lama duduk di toilet ya. Ini buat pengguna-pengguna WC duduk, kebiasaan duduk di toilet lebih dari 15 menit ini bisa picu resiko wasir. Wah, siapa tuh yang kalau misalkan di kamar mandi lebih dari 15 menit? Kebiasaan duduk di toilet sambil menggunakan ponsel lebih dari 15 menit setiap hari bisa memicu risiko wasir. Ini menurut dokter ahli bedah kolorektal dan gastrointestinal ya, di India. Ahli bedah ini di Manipal Hospital ini mengatakan ya bahwa masalah kesehatan bisa muncul kalau orang menghabiskan waktu lebih dari 15 menit setiap hari saat buang air besar di toilet. Apalagi kalau misalkan buang air besar sambil mainan HP gitu kan ya, itu kan seringkali ini ya malah bikin lama gitu kan di toilet ya. Aku juga heran ya, jujur nih Abang Po ya, kenapa orang-orang bisa berak sambil mainan HP. Ayah jujur sendiri gak pernah tuh ya namanya buang air besar sambil mainan HP sampai sekarang ini, walaupun pakai kloset duduk gitu. Nah, ini menurut dokter Haridas, penggunaan kloset duduk modern gaya barat dapat memperburuk masalah karena posisi duduknya ini meningkatkan tekanan pada area rektum dibandingkan posisi jongkok alami. Jadi penggunaan kloset yang demikian jika dikombinasikan dengan kebiasaan menggunakan ponsel nih ya, mainan HP, yang membuat orang duduk terlalu lama di kloset ini bisa memperparah masalah pencernaan dan kesehatan rektal. Seperti itu. Di ini juga dokter Harides menyampaikan ya, ternyata kalau misalkan duduk lebih lama di toilet saat sembelit dengan harapan bisa membersihkan usus justru dapat memperburuk kondisi. Gitu Abang Po ya. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan main HP di toilet yang bisa memperlama di toilet gitu ya, mungkin bisa di ini dulu. Iya, kalau misalkan kurang dari 15 menit gitu ya. Tapi ngomong-ngomong 15 menit lumayan lama loh kalau misalkan buat buang air besar ya di toilet.

0: Sopie,
1: yeah.
0: Gue lihat anak elu udah beberapa minggu kagak ke posyandu. Kenapa tuh?
1: Ah, kayaknya anak gue sehat-sehat aja, jadi kagak perlu tuh ke posyandu.
0: Eh, Sopie, jangan begitu. Posyandu entu penting banget. Di sana anak dicek tumbuh kembangnya, ditimbang, terus dapat imunisasi juga. Walau anak sehat, tetap harus rutin ke posyandu biar ketahuan perkembangannya.
1: Berarti gue harus rajin datang lagi nih ke posyandu.
0: Ya iya dong. Posyandu entu buat kesehatan anak kita juga, biar tumbuhnya optimal.
1: Siap deh. Besok gue ajak anak gue ke posyandu ya.
0: Nah, gitu dong. Sehat bareng, ceria bareng.
2: Pepaya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

Abang Po, ngomong-ngomong nih, hari Jumat masih tergolong hari libur ya, buat yang libur tanya. Dari kemarin sampai hari ini di sekitaran Monas tuh sepi ya. Orang-orang mungkin pada ya long week gitu, berlibur gitu ya. Nah, kira-kira Bang Po sendiri nih apakah liburan juga? Kemana nih kalau liburan gitu? Karena dari beberapa tempat wisata nih ya lihat kayaknya rame-rame ya, termasuk Puncak dan Ragunan. Ragunan nih ya Bang Po ya, pengunjung Ragunan tembus 120.000 orang ini prediksinya gitu ya. Taman Margasatwa Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan ini mulai dipadati pengunjung pada masa libur panjang di pekan ini ya. Dari pengelola memprediksi jumlah kunjungan wisatawan dapat menembus angka 120.000 orang selama 4 hari libur ke depan. Berarti per hari kemarin ya, kemarin kan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ke depan ini prediksinya 120.000 orang ya. Dari Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, pada hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus hingga siang hari, kawasan Ragunan ini dikunjungi sebanyak 32.000 orang. Hari kemarin nih 32.296 lebih tepatnya ya. 32 kali 4 aja berapa tuh? Ya kan udah 120 ribuan berarti kalau misalkan pengunjungnya tiap harinya 30 ribuan. Lumayan banyak, gak lumayan lagi, ini banyak banget gitu ya. Dari Bambang ya, menurut Bambang angka kunjungan tersebut meningkat tajam dibandingkan hari biasa yang rata-ratanya berkisar 3.000 hingga 5.000 pengunjung per hari. Bandingkan Abang Po, perharinya biasanya 3.000, ini 32.000. Gimana gak padet banget tuh Ragunan ya kan, 10 kali lipat dari hari biasanya. 10 kali lipat benar ya, 3.000 ke 32.000 ya. Jumlah pengunjung sudah mulai meningkat menjadi 7.136 orang seiring dimulainya masa liburan gitu. Ia menjelaskan pengunjung hari kemarin ini didominasi orang dewasa sebanyak 24.000 orang, sedangkan jumlah pengunjung anak-anak mencapai 7.800.

ratusan, luar biasa meningkatnya ya. Dari perakiraan tersebut, Bambang juga mengatakan jumlah pengunjung masih akan terus bertambah hingga sore hari, bahkan angka kunjungan diprediksi dapat mencapai lebih dari 40 ribu orang pada puncak kunjungan nanti. Ya walaupun cuaca panas gitu kan ya, tapi kalau misalkan berlibur bareng-bareng sama keluarga gitu, apalagi sekarang transportasi umum di mana-mana banyak diaksesnya, kapan lagi kan libur tuh, kapan lagi gitu, ibarat kata mah kalau misalkan tiap hari kan kagak mungkin juga karena harus aktivitas ya.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari rumah.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pong mendekati jam 11 siang ya. Hari ini ada di teras UMKM. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng ownernya Kebuli Jidayah ya. Ah, kalau dari namanya sih udah ketebak kayak ini jualan apa. Kita akan ngangkat tema bisa karena terbiasa. Nanti buat Abang Po yang ingin bergabung bisa langsung aja ya kirim pertanyaannya di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0812-1350-4510. Ya Bang Pak ya, mendekati jam 11 kali ini teras UMKM tetap hadir di hari libur ya. Nemenin Abang Pak, dan buat Abang Pak yang mau tanya bisa langsung aja kirim WhatsApp-nya

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Po, pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan membagikan sebanyak 22 tong biopori jumbo kepada warga di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pasanggrahan untuk edukasi pemilahan dan pengelolaan sampah. Pada Kamis kemarin di Jakarta, Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Hendrik Mindo Sihombing mengatakan bahwa gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber bukan sekedar program sementara, melainkan upaya bersama yang harus menjadi budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Gerakan tersebut sejalan dengan kebijakan yang akan diberlakukan mulai 1 Agustus mendatang, di mana tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang tidak lagi menerima sampah tercampur.

Beralih ke berita yang lain, Abang Po, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadikan kawasan sumber mata air tertua dan bersejarah sebagai wisata edukasi alternatif sekaligus mengenalkan kepada pelajar dan masyarakat. Sumber air tersebut adalah sumber air gedor di Desa Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, yang dibangun pada masa kolonial Belanda sejak 1926 dan mulai beroperasi pada 1927. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan dukungannya terhadap PUDAM untuk mengenalkan kawasan tersebut ke pelajar dan masyarakat, terlebih sumber mata air ini bisa disebut sebagai cagar budaya. Sampai di sini kabar beritanya, ketemu lagi di kabar berita pukul 12.

0: lu atur ah.
1: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
2: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, seperti yang Lia informasikan tadi ya, siang hari ini kita ada teras UMKM. Kali ini kita akan ngobrol bareng owner Kebuli Jidah Yahya. Kalau dari namanya sih gak mungkin ya, ini jualan siomay. Bersama dengan Ibu Nur Hidayati yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Assalamualaikum Ibu, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, iya. Pok Ica, Pok Lia. Iya.
2: Saya manggilnya siapa nih? Pok Nur?
3: Pok Nur boleh, Jidah boleh.
2: Oh gitu, Pok Jidah deh ya, biar gampang sesuai namanya ya.
3: Jidah itu nenek.
2: Oh nenek.
3: Jadi Jidah aja nggak apa-apa.
2: Oh gitu. Oh Jidah itu nenek ya artinya, iya. Maksudnya.
3: Iya benar.
2: Baik.
3: Agak ke Arab-Araban ya, cumannya Arab maklum.
2: Arab maklum. Iya tema kali ini kita bisa karena terbiasa ya. Pok, jadi Pok Nur Hidayati ini merupakan owner Kebuli Jidah Yahya. Tadi udah sempat disinggung Jidah itu nenek. Nah kalau dari namanya Kebuli Jidah Yahya, apakah terinspirasi dari kearap-arapan atau gimana nih? Boleh diceritain Pok?
3: Awalnya pas mulai itu kan dua tanggal 10 Desember 2019 pas cucu saya tuh 1 tahun.
2: Oh.
3: Jadi dari pesenan itu kan lewat, belum masuk Jackpreneur ya, masih pesenan lewat mulut ke mulut, yeah. Gitu. Jadi pesan di mana Kebulinya gitu. Mm-hmm. Di Jidahnya Yahya. Nah, cucu saya kan namanya Yahya, oh. Gitu. Terus jadi dari situ jadi kayak brandnya ini aja lah waktu masuk Jackpreneur.
2: Oh gitu.
3: Gitu.
2: Jadi awal mula namanya Kebuli Jidah Yahya itu karena ini neneknya Jidah, neneknya Yahya.
3: Iya.
2: Gitu. Terkenalnya Jidah Yahya tuh yang jualan gitu, iya. Ya. Jadi makanya ya udahlah namanya sekalian aja buat nama gitu.
3: Terus
2: ya.
3: Masuk ke Jackpreneur, ke Haki mau bikin merek itu lolos. Gitu.
2: Oh alhamdulillah. Biasanya soalnya kalau pendaftaran merek kayak gitu, setahu saya kalau misalkan ada yang mirip. Kemudian adanya, ada yang nama-nama bener. Yang kurang ini yang nggak bisa dipakai gitu ya.
3: Bisa.
2: Tapi kebetulan Kebuli Jidah yang ini lolos namanya.
3: Banyak
2: gitu
3: itu
2: ya.
3: Kebuli Jidan, terus Dapur Jidah, banyak tuh nggak lolos. Akhirnya ya udah Kebuli Jidah Yahya lolos.
2: Lolos, alhamdulillah.
3: Jadi brand sekarang.
2: Iya, jadi Bang Po ini nama Kebuli Jidah Yahya. Sekali lagi namanya kenapa Kebuli Jidah Yahya? Ini karena yang jualan ini Jidahnya Yahya loh, neneknya Yahya gitu.
3: Iya.
2: Tapi dari usahanya emang Kebuli aja Bu atau gimana tuh?
3: Awalnya buka usaha sebenarnya tahun 2013 itu akikah.
2: Akikah? Sama potong sembelih juga atau gimana?
3: Kerjasama sama kandang.
2: Oh gitu.
3: Awalnya itu 2013. Kebuli itu belajar dari tahun 2018.
2: Oke, Kebuli tahun 2018.
3: Belajar nasi Kebuli.
2: Belajarnya
3: belajar beras yang cocok buat nasi Kebuli apa, kan biasanya beras itu ya basmati. Kalau beras lokal bisa enggak buat Kebuli,
2: okay.
3: Itu harus berasnya ada khusus gitu, enggak bisa sembarang beras karena kan kalau beras pulen itu enggak bisa,
2: yeah.
3: Itu belajar juga di situ,
2: okay.
3: Jadi tahun 2019 baru launching itu mas, 1 tahun cucu saya.
2: Oh.
3: Jadi bagi-bagi tetangga awalnya.
2: Iya, awalnya itu karena buat selamatan ya.
3: Iya.
2: Berbagi sama tetangga pakai nasi Kebuli itu dari hasil belajar. Belajarnya sama siapa, Ibu?
3: Belajar sendiri.
2: Oh, belajar ya, sendiri.
3: Lihat resep di YouTube terus searching kayak gitu deh.
2: Oh, gitu. Resep berarti otodidak ya, belajar mandiri semuanya, iya. Belajar mandiri akhirnya ya udahlah mantepin ini. Tapi itu kan bermula dari buat ya sekedar selamatan ya, buat cucu gitu ya, Nek, iya. Ya. Berarti ya. Berarti mulai usahanya juga dimulai dari itu atau gimana?
3: Iya, mulai dari itu
2: langsung.
3: Terus mulai banyak pesenan, terus mulai buka lapak tadinya di pinggir jalan deket rumah.
2: Oke.
3: Gitu.
2: Oh gitu. Berarti udah lepas dari yang akikah tadi.
3: Akika masih tapi ke lebih khusus ke Wuli nasinya.
2: Oh, sampai sekarang pun masih. Oh, jadi apa namanya Pok Nur ini dari awalnya akikah aja di tahun 2018 coba belajar nasi kebuli, iya. Tahun 2019 launching nih usahanya gitu ya. Bergabung di Jackpreneur tahun berapa, Ibu?
3: 2021.
2: Oh, ya udah lumayan lama, iya. Ya. Udah dari 2021. Tapi kalau misalkan dari kurun waktu antara 2019 ya dari mulai ya sampai sekarang itu kan udah bertahun-tahun ya, Bu. Pasti punya tantangan tersendiri dong buat ini ya, usaha ya. Pasti yang namanya usaha katanya kalau enggak punya mental usaha tuh enggak usah usaha, katanya kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu, Bu. Harus punya mental usaha katanya kalau mau usaha. Itu gimana tuh, Bu? Tantangannya.
3: Tantangannya banyak. Dulu ya takut gak enak nih gitu, pede karena kan banyak kebuli rumah saya kebetulan kan deket Condet.
2: Nah,
3: Condet itu kan terkenal dengan masakan Timur Tengahnya ya, gitu. Terus namanya juga udah terkenal, gitu kan. Akhirnya tapi pede aja, pede aja. Terus dulu belum banyak kayak sekarang tukang nasi kebuli. Kalau sekarang udah banyak. Udah masuk kampung yang motoris, yang buka-buka meja di pinggir jalan udah banyak. Sekarang resto-resto ke Timur Tengah juga udah banyak yang masuk. Di Kalisari udah banyak banget. Tapi pede aja gitu.
2: Iya, pede aja karena saya ya termasuk orang yang percaya beda tangan beda rasa.
3: Benar. Jadi saya kalau ada tukang kebuli baru mau beli nyobain gitu. Jadi buat perbandingan kelebihannya di saya apa, kekurangannya apa, jadi buat perbaikan kayak gitu.
2: Oh gitu, berarti justru beli selain ngelarisin ya, buat evaluasi diri sendiri juga gitu ya. Tapi sejauh ini untuk pemasaran apakah cuma lewat WhatsApp kah, atau cuma ya itu mulut ke mulut, atau udah nyemplung ke e-commerce atau sosial media seperti toko online kayak gitu?
3: Enggak, belum pernah.
2: Oh, belum pernah.
3: Karena apa ya, kalau itu kan harus stok ya.
2: Betul,
3: harus stok sehingga. Harus persiapan juga. Jadi saya belum pernah sama sekali pakai e-commerce, jadi cuma lewat Instagram sama WA aja. Banyakan yang customer itu datang ke saya tuh banyakan dari Google Map ya.
2: Oh, dari Google Map malah justru ya.
3: Iya, sama Instagram. Oh, kayak gitu.
2: Berarti ketika ada customer datang nih ditanyain tahu ini dari mana, Ibu?
3: Ternyata. Padahal kan di situ udah dikasih tahu kita PO ya, tapi tetap aja kata tiba-tiba Gojek datang mau pesen gitu.
2: Oh gitu.
3: Kayak gitu.
2: Tapi setiap hari produksi atau gimana nih?
3: Pre-order aja kalau.
2: Kalau berarti ada by request, aku mau pesen gitu ya.
3: Biasanya kalau mau apa Jumat paling Jumat berkah siapa yang itu kali bikin gitu. Status kayak gitu. Pesenan Jumat berkah PO gitu.
2: Oh gitu. Ya. Dari apa ya, Bu? Kurun waktu PO-nya itu berapa lama biasanya, Ibu? Apakah misalkan buat Jumat berkah nih, misal event-nya ya. Itu orang-orang tuh pada PO tuh udah dari berapa lama jauh-jauh harinya?
3: Paling saya promonya dari Rabu gitu.
2: Rabunya gitu buat prepare lah ya belanjanya seberapa banyak gitu kan.
3: Iya, kayak gitu. Kadang udah iklan, udah bikin status, enggak ada sama sekali gitu.
2: Ya udah.
3: Enggak ada, udah biarin. Tapi pas enggak bikin status tiba-tiba ada masuk pesenan kayak gitu.
2: Oh,
3: sering
2: gitu ya, namanya rezeki tuh dari mana aja mendatangnya ya. Kadang kagak buat status aja datang aja namanya rezeki.
3: Iya, kayak gitu.
2: Tapi kalau dilihat dari Instagramnya ini kan juga apa ya, catering gitu ya. Selain nasi kebuli juga apa sih, Bu, nasi kuning ya? Atau bukan nih nasi?
3: Ada
2: apa?
3: Nasi kuning, ada nasi biasa, nasi putih biasa, nasi liwet juga. Pokoknya kalau ada permintaan di luar nasi kebuli, udah siap aja gitu.
2: Siap aja. Tapi kan kalau nasi kebuli tadi lewat belajar dulu kan, lewat belajar dulu. Apakah nasi-nasi yang lain juga lewat belajar dulu, atau ya udah karena emang sebelumnya udah pernah buat nih, jadi bisa gitu?
3: Kalau menu-menu baru, varian baru sekarang kan banyak ya. Nasi daun jeruk, betul. Nasi macem-macem itu kan. Ya lihat di YouTube, lihat di share-share sep-sep yang di media sosial sih, ngelihat-ngelihat kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi nanti dicoba. Oh gitu. Pernah nggak sih Bu bikin kayak misalkan Bu saya mau order nasi ini tapi nasinya tuh belum pernah dibuat sama sekali gitu?
3: Belum saya.
2: Oh belum pernah. Mm-hmm. Sejauh ini berarti orang-orang pesennya sesuai yang Ibu udah bisa ya?
3: Iya.
2: Oke, bisa ini nggak sih Bu menerima orderan kayak kadang kan ada acara yang tampahan gitu,
3: nah, iya.
2: Ya? Kayak gitu juga atau gimana?
3: Tampahan, termosan, prasmanan ya itu termosan gitu. Kadang dia nggak mau lauknya jadi termosan aja kayak gitu.
2: Oh gitu, berarti kalau termosan cuma nasi?
3: Nasi aja nanti free salatonya kayak gitu.
2: Oh gitu. Dari sekian banyak lauk yang dijadikan ini ya Bu, pendamping nasi kebuli ini, apa Bu yang paling best seller Bu?
3: Best seller itu kambing bakar ya sama ayam bakar.
2: Kambing bakar sama ayam bakar, oke. Okay.
3: Iya.
2: Ini semua dimasak sendiri atau ada yang bantuin Bu? Atau punya tim mungkin?
3: Sama anak.
2: Oh sama anak, anak juga ini suka masak berarti.
3: Iya bantuin aja, bantuin kalau ada pesanan banyak ya udah. Pak, ibu ada pesanan nih gitu.
2: Iya, paling banyak selama ini orderan berapa banyak Bu?
3: 200.
2: 200 sudah pernah.
3: 200 box pernah, nampan pernah 15 nampan, 20 nampan pernah. Kalau Akika kan otomatis dia requestnya yang berapa box kayak gitu.
2: Oh iya, iya ya. Berarti pada intinya nasi kebuli Jidayah ya ini selain menerima orderan kebuli itu bisa menerima orderan nasi-nasi lain ya.
3: Bisa,
2: nasi
3: iya.
2: Kuning gitu ya. Atau nasi daun jeruk bisa,
3: bisa
2: ya.
3: Bisa nasi liwet. Iya.
2: Gitu. Nanti tinggal lauknya juga disesuaikan, harganya ya juga tentu disesuaikan.
3: Iya, benar.
2: Dan sistemnya PO ya,
3: PO. Berarti
2: siapa yang pesan sekitar 2 hari sebelumnya baru bisa ini ya.
3: Kayak iya.
2: Tadi misalkan ada event-event misalkan Jumat Berkah gitu.
3: Iya.
2: Tapi pernah enggak sih Bu, kan Ibu udah bergabung ke Jackpreneur ya?
3: Iya.
2: Biasanya kalau misal udah bergabung ke Jackpreneur kan sering kali ikut bazar-bazar nih. Ada tuh beberapa orang yang jualan nasi tapi tetap ikut bazar dengan cara dia jualan lauknya aja. Jadi di prep-prep gitu Bu. Apakah Ibu juga sama atau enggak nih?
3: Enggak, saya ya tetap bawa termos, bawa perintilan, jual minuman juga. Saya kan ada minuman teh, strawberry, terus apa es asem kayak gitu. Ya bawa semua kayak gitu bazar dengan lauknya gitu. Jadi termos jadi dadakan. Termos
2: ya?
3: Gitu terus bawa lauknya gitu. Nanti beli ya dadakan ngelayanin kayak gitu. Jadi belum dipak-pak kayak gitu.
2: Oh gitu. Berarti secara langsung.
3: Secara
2: ya?
3: Langsung.
2: Tapi kalau misalkan dari segi menu ini udah kayak Palu Gada, Ibu tahu Palu Gada? Apa yang lu mau gua ada.
3: Oh. Saya ya jualannya itu.
2: Nah, iya. Apa yang ada apa yang
3: lauknya paling ayam ya kambing, daging sapi itu aja udah.
2: Itu.
3: Telur kayak gitu paling. Gitu.
2: Tapi kalau misalkan ada yang request ditambah sayur apa pasti
3: enggak.
2: Oh, enggak juga.
3: Nanti jatuhnya bukan kebuli kalau pakai sayur.
2: Nasi yang biasa.
3: Misalkan. Oh, nasi biasa. Enggak pernah saya bazar nasi biasa. Jadi udah tahu kan kebuli Jidayah ya udah orang pasti kebuli gitu. Jadi enggak ada nasi biasa kalau bazar-bazar.
2: Kalau di bazar. Tapi kalau misalkan orderan di rumahan ya bisa aja.
3: Bisa, iya.
2: Nah, iya kan berarti kalau orang mau apa aja ya kalau
3: bisa.
2: Bisa.
3: Iya.
2: Iya, tapi sejauh ini emang yang diunggulkan nasi kebulinya ya.
3: Nasi ada, kebuli.
2: Kalau lauk nasi kebuli ya pada umumnya ada ayam sama ada kambing gitu
3: sama
2: ya.
3: daging sapi ada ini juga yang ekonomis kayak ayam suwir kayak gitu. Itu kalau bazar paling saya ya itu ayam suwir, tongkol suwir, telur balado.
2: Gitu.
3: Jadi ya
2: dengan harga yang lebih murah ya karena
3: kayak
2: biasanya
3: gitu.
2: Karena bazar juga kan orang-orang
3: bener.
2: Kan pengen yang lebih murah gitu kan ya. Kalau boleh tahu Bu dari range harganya biasanya dijual berapa Bu?
3: 20.000
2: per box.
3: Itu yang
2: apa?
3: Ayam suwir. Ayam suwir, telur balado, tongkol suwir kayak gitu kan. Itu yang ayam yang nasi biasa ya, berasnya beras lokal kayak gitu.
2: Oke, tapi kalau misalkan pesenan nasi kebuli yang betul-betul nasi kebuli ya Bu, itu pakai ayam atau daging atau kambing itu gimana tuh maksudnya untuk harganya?
3: Harganya kalau ayam bakar 45.000, kalau kambing bakar 55.000.
2: Oh,
3: kayak gitu.
2: Oh, kambing bakar 55 termasuk daging.
3: Iya, termasuk daging. Kan ada personal, ada yang nampan. Nampan juga ada yang porsi bertiga, berlima, sepuluh kayak gitu.
2: Itu kalau yang nampan kayak gitu berapa, Bu, untuk harganya, boleh tahu, Bu?
3: Harganya mulai dari 190 sampai 300.
2: Itu untuk berarti porsi
3: berlima.
2: Minimalnya berlima.
3: Minimalnya bertiga.
2: Bertiga sampai berlima.
3: Berlima, ada yang minta 10 kayak gitu.
2: Iya, pada intinya disesuaikan aja ya, Bu. Kalau misalkan ada pesanan lebih dari 5 orang ya udah tinggal porsinya disesuaikan aja.
3: Bener.
2: Gitu ya. Kita undang interaksi pendengar nih, barangkali dari pendengar ingin menanyakan terkait dengan kebuli jidah Yahya ya. Lagi-lagi ini kebuli neneknya Yahya, makanya dinamakan kebuli jidah Yahya. Boleh ditanyakan di 0812-1124-928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kita jeda sebentar ya, Bu ya.
3: Iya.
2: Setelah satu ini tetap di Mari di Teras UMKM.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Pok kembali lagi di Teras UMKM ya. Masih ngobrol dengan Bu Nur, Pok Nur atau Jidahnya Yahya. Di siang hari ini ngomongin soal nasi kebuli karena emang usaha yang diunggulkan nasi kebuli ya. Walaupun ada usaha-usaha lain, nasi-nasi lain, tapi emang yang ditonjolkan itu nasi kebuli,
1: nasi kebuli
0: tersendiri ya. Dari tahun 2018 beliau ini belajar dan tahun 2019 ini sudah launching gitu ya untuk nasi kebuli Jidahnya Yahya. Tapi ngomong-ngomong Bu, di antara banyaknya usaha, kenapa memilih nasi kebuli gitu? Sebelum dijawab, mungkin kita angkat telepon dulu ya. Nanti sekalian dijawab nih, ada Ibu Linda di Kedoya. Halo, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Teh Linda, kabar
2: apa,
0: gimana?
2: Apa Pak Nur?
0: Iya.
1: Ya, kabar salam gimana? Kenal.
2: Kabarnya bagaimana berdua?
1: Alhamdulillah.
0: Teh Linda.
2: Aku nih orang Minang ya, tapi aku suka makanan nasi kebuli loh.
0: Oh, iya. Ini kebetulan ada ownernya nasi kebuli. Ada yang mau ditanyakan nggak ke Mpok Nur ini?
2: Ada tuh, Polia.
0: Apa tuh, Teh Linda?
2: Aku mau nasi kebuli, tapi di Jakarta aja, di mana lagi ya tempatnya ya?
0: Tempatnya di mana untuk nasi kebulinya? Ada pertanyaan lain nggak, Teh Linda?
2: Terus bumbunya bukan dari rempah-rempah kambing kalau bikin nasi kebuli?
0: Oke, kaitannya sama bumbu ya. Okay.
2: Ya, sudah tuh aku pernah masak sendiri, tapi aku gagal gitu kuliah.
0: Oh, gagal. Mungkin tekniknya nih yang kurang, nanti bisa belajar nih ya sama partner ya.
2: Coba-coba. Soalnya aku pernah beli tetangga aku kan jual nasi peguli.
0: Iya.
2: Satu box itu tuh kan harganya kan 15.000 gitu ya. Tapi isinya enggak kayak apa Nur bilang gitu.
0: Oh gitu.
2: Adanya okay. Ayam goreng. Ayam goreng, telur sawerin tuh ya kan, telur dadar ya kan. Telur dadar sawerin tuh kerupuknya kerupuk emping sama acar.
0: Ini kalau
2: sambal,
0: di
2: sambal goreng.
0: Kalau di Bu Nur juga ada, ngomong-ngomong tadi sempat singgung ya Bu Nur ya. Ada itu namanya ekonomis kalau di Bu Nur ya. Jadi Bu Nur tuh jual dua versi, satu ekonomis, satu yang benar-benar kebuli pakai daging kambing atau daging ayam yang dibakar atau digoreng gitu, Teh Linda.
2: Iya.
0: Oke, itu aja
2: aku
0: ya.
2: Aku sukanya makan itu yang ayam digoreng sama telur disawerin.
0: Oh gitu. Telur balado gitu ya?
1: Bukan, telur diiris-iris halus gitu.
2: Oh, bukan telur balado, bukan
1: telur dadar.
0: Telur dadar. Gitu. Oh,
2: tapi diiris-iris.
1: Diiris-iris.
0: Oke.
1: Jadi kayak mie kayak gitu.
0: Iya,
2: kayak mie, betul, ya.
0: Oke. Jadi pertanyaannya kaitannya sama tempat aja berarti nih ya, Teh Linda ya.
2: Iya, sama rempah-rempah itu ya.
0: Oke.
2: Nasi kebuli.
0: Iya,
2: soalnya gagal pikirnya. Ada yang Bu Nur,
0: boleh ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Linda di Kedoya nanya nih, Jakartanya Jakarta mana?
1: Nih, Pak Linda, saya tinggalnya di Jakarta Timur ya, tempatnya di Kalisari, Pasar Rebo. Jadi enggak ada, belum punya kedai ya, insyaallah. Punya cita-cita pengen punya resto Timur Tengah kayak gitu. Jadi sekarang masih terima PO aja ini ya, Polinda. Jadi terima pesanan aja kayak gitu. Jadi kalau di saya itu kebulinya memang beda ya. Beda dari kebuli-kebuli yang lain karena saya rempahnya juga bikin sendiri, sangrai sendiri, giling sendiri. Jadi kalau yang udah ngerasain beda gitu sama kebuli-kebuli yang udah terkenal itu ya, yang dicondet pasti beda gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau saya itu kan dipisah ya sama lauknya ya, Polinda nih, kayak kambing apa ungkep kambing bakar, ayam bakar, jadi nggak dicampur ke nasinya. Jadi ungkep ayam goreng ya, ungkep ayam goreng sendiri bumbunya beda. Ungkep ayam apa kambing bakar atau kambing goreng ya, ungkep sendiri beda. Jadi nggak dicampur ke nasi gitu.
0: Bumbu yang dipakai buat ayam atau dagingnya tuh ya bumbu tersendiri ya.
1: Iya.
0: Sama kayak kebulinya.
1: Jadi gitu. Kebuli ya bumbunya sendiri. Memang ada yang bikin ke kalau di tempat-tempat lain itu dia kebuli, misal kebuli kambing, jadi dia tuh digodok sama kayak ngaron nasinya itu dicampur sama kambing, jadi kambing sekalian. Oh. Jadi kambingnya yang nggak digoreng, cuman masih basah gitu kan, banyak kebuli yang kayak gitu. Tapi sekarang udah banyak resto-resto kebuli yang udah dipanggang kayak gitu. Tapi awalnya dia masak tuh di aron bareng dagingnya.
0: Oh gitu. Berarti kaitannya sama teknik masak juga nih ya, Telita ya. Terkadang emang orang ya mikirnya ya udah sekalian aja satu bumbu gitu ya. Tapi kalau dari Pok Nur sendiri ini sendiri-sendiri ya.
1: Sendiri.
0: Lauk sendiri, nasi kebuli sendiri, itu yang membuat beda dari nasi kebuli. Iya,
1: terus enggak pakai santan kalau saya ya. Jadi pakainya susu

0: kaldu ayam mungkin kaldu ayam tetap paling kalau kaldu kambing enggak. Jadi pakainya susu full cream, jadi nggak pakai santan.
1: Oh, ini yang membedakan nih dengan yang lainnya. Tapi saya salut loh. Biasanya kalau masakan-masakan kayak gini ya, teh apa namanya, Mbok Nur. Biasanya masakan kayak gini tuh turun temurun dari nenek, kayak udah turunan gitu loh. Tapi ini Mbok Nur kan benar-benar belajar sendiri.
0: Mungkin
1: gitu
0: pengaruh juga dulu tinggal di kebun jeruk. Saya kan awalnya di kebun jeruk ya, di Rawa Belong. Kita kan banyak komunitas pengajian. Banyak orang Arab, mungkin udah terbiasa dari kecil kali kalau acara maulid, pengajian, suguhannya nasi kebuli. Terus di sekolah juga, saya kan sekolahnya di Tanah Abang. Nah, Tanah Abang itu kan banyak Arab, India. Jadi udah terbiasa kayak kalau acara-acara sekolah makannya nasi kebuli gitu. Makanya punya pas buka usaha apa ya yang beda, ya udah nasi kebuli kayak gitu.
1: Ini berarti sekalian menjawab pertanyaan saya tadi ya, kaitannya kenapa kok milih nasi kebuli dibanding yang lain. Gitu. Berarti karena emang terbiasa dari kecilnya gitu kan ya, familiar dengan nasi kebuli, akhirnya belajar.
0: Dulu malah nggak doyan nasi kebuli. Aneh gitu. Jadi sekarang bikin sendiri yang bisa lidah orang apa semua orang terima. Kadang kan ada orang kayak temen kayak gini, kok suka nasi kebuli. Dulu waktu umroh banyak banget nasi kebuli, gue nggak makan, nggak doyan, bau banget gini. Terus saya gini, cobain dulu nasi gue nih, enak. Belum aja ngerasain gitu, beda nasi kebuli gue sama nasi kebuli yang terkenal itu. Aku bilang gitu, terus dia nyobain. Sekarang malah suka, malah kalau ada bazar apa gitu kan, kalau misal nggak habis ataupun waktunya makan siang, Jida mau dong nasinya gitu. Tadinya nggak, bilangnya nggak suka karena waktu umroh katanya banyak banget nasi itu. Terus saya bilang gini, di Arab nggak ada nasi kebuli, adanya nasi Bukhari, nasi Hafsa gitu. Kebuli itu adanya di Jakarta doang, di Indonesia lah gitu. Tadinya nggak doyan jadi doyan kayak gitu.
1: Ya mungkin ini jadi langkah awal buat nanti anak-anaknya ya, turun temurun gitu. Siapa tahu jadi usaha turun temurun dimulainya dari Pak Nur sendiri gitu kan ya, karena emang Pak Nur nggak ada belajar dari orang tua, tapi dia belajar sendiri gitu karena emang terbiasa di lingkungan-lingkungan yang banyak pengajian, makannya nasi kebuli.
0: Benar.
1: Iya, kalau dibilang awalnya coba-coba sih emang coba-coba ya Bu. Ya, tapi akhirnya jadi ladang rezeki juga ya, alhamdulillah gitu.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau dulu pas digabung di Akikah, Ibu juga masak atau gimana?
0: Masak sendiri.
1: Oh, masak juga. Oh, gitu.
0: Cuman motongnya kita kerjasama sama kandang.
1: Iya. Oke, tapi kalau dari cara pengolahan kadang kan ini ya Bu, kambing tuh suka dimasaknya susah-susah gampang. Dia kalau salah masak aja alot ya, udah kayak sandal jepit aja Bu dimakan kan.
0: Dia suka bau perengus.
1: Iya betul. Gitu. Nah kalau misalkan dari Pak Nur sendiri ada ini nggak sih Bu, kayak cara supaya ini nggak biar nggak perengus loh, ini biar empuk loh gitu.
0: Kalau kita akikahnya domba ya, pakai domba ya. Kan ada domba, ada kambing Jawa. Kalau kambing Jawa itu lebih alot, dia terus lebih bau perengus menurut saya. Tapi kalau domba dia lebih lembut, teksturnya nggak berseratnya nggak kayak kambing Jawa. Dia lebih lembut, terus lebih cepat empuk gitu. Terus kalau bau perengus juga ngaruh dari cara motongnya, kalau yang nggak bisa motong ya ngaruh juga gitu sih yang saya tahu.
1: Berarti pengaruhnya dari cara motongnya ya, juga dari jenis kambingnya. Nasi kebuli Ibu juga pakai domba?
0: Pakai domba.
1: Oh, pakai domba juga ya. Ini juga salah satu yang membedakan juga. Emang beda sih dari ayah denger ya. Kan biasanya nasi kebuli nggak kayak gitu, tapi Ponur tuh emang beda ya. Justru ini yang jadi unggulan gitu ya, Pak ya. Yang jadi unggulan di mana orang-orang ya suka gitu akhirnya. Lidahnya tuh jadi ya ikut nerima gitu kan. Bener. Ya. Sejauh ini pesanan paling besar adalah 200 box ya. 200 box itu untuk acara apa Bu kalau boleh tahu? Ada event kah?
0: Belum lama ini ya, sebulan yang lalu 200 box untuk acara pengajian.
1: Oh, pengajian gitu. Bu, tapi kan sekarang Ibu tahu sendiri ya, apa-apa mahal ya.
0: Benar.
1: Cabai, plastik, gitu-gitu kan ya. Bagaimana Ibu tetap bertahan di harga segitu dengan bahan-bahan yang naik?
0: Ya bismillah aja gitu, pede aja yang tapi ada aja sih yang pesan, cuman kan dia udah tahu nih kalau

0: Oh, bahan-bahan naik paling bilang maaf ya Bun, ini ada perubahan harga kayak gitu. Oh, tapi nggak gitu. Apa-apa sih, mereka nerima.
1: Oh, gitu.
0: Ada juga yang nggak pakai nanya, udah cuma nanya harga ini berapa, ini berapa, minta list harga. Okay. Kasih udah langsung pesen kayak gitu, ada gitu. Mm-hmm. Ada yang bawel juga.
1: Namanya konsumen.
0: Iya.
1: Iya kan ada tawar-tawar pasti ya.
0: Banyak
1: kan?
0: Yang nawar banyak, ujung-ujungnya enggak jadi, ada kayak gitu. Ada yang kayak kemarin customer baru dia udah taunya dari Google Map gitu. Langsung pesen minta list harga, udah enggak banyak ngomong gitu. Itu gitu. Pengennya sih begitu semua customernya.
1: Kalau gitu semua ya udah Bu top chair kalau.
0: Iya, benar.
1: Tapi yang namanya usaha ya itu lagi-lagi ya. Tantangannya pasti ada. Orang-orang nanya doang enggak beli ya biasa.
0: Biasa.
1: Gitu,
0: ya dijawab aja, enggak apa-apa.
1: Emang
0: gitu.
1: Bener kata orang kalau belum punya mental usaha jangan buka usaha.
0: Iya.
1: Itu
0: jangan apa sih baperan gitu, jangan.
1: Iya, benar. Oke deh. Jadi tadi kalau di Pok Nur sekali lagi ayah tegesin ya, ada kemasan ekonomis tapi juga ada yang nasi kebuli, yang benar-benar nasi kebuli
0: premium lah,
1: premium gitu. Ibarat kata mah, dengan harga yang disesuaikan juga ya. Kalau yang ekonomis dari sekitar 20 ribuan tadi ya, tapi kalau misalkan yang premium itu sekitar 40 ribu sampai 55 ribu ya untuk harganya. Kalau mau pesan bisa menghubungi kemana Bu?
0: Ke Instagram bisa lihat di Google Map juga bisa.
1: Oke, Instagramnya namanya apa nih?
0: Kebuli Jidah Yahya.
1: Kebuli Jidah Yahya. Berarti bisa DM aja ya,
0: bisa,
1: kirim pesan di situ ya.
0: Bisa.
1: Facebook, TikTok.
0: Kebuli Jidah Yahya tetap nama.
1: Sama. Oh gitu. Satu nama untuk semua sosial media intinya kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan pesan by WA bisa Bu?
0: Bisa.
1: Bisa. Di nomor berapa boleh disebutin?
0: 0838 6586 9500.
1: Oke, sekali lagi Bu,
0: 0838 6586 9500.
1: 0838 6586 9500. Kurang satu angka. Oke, 0838 6586 9500 untuk menghubungi
0: 9500 Polia.
1: Iya, 9500. Ayah itu
0: tadi 900.
1: Salah lagi. Kurang. Ulangi lagi deh nih Abang Pak ya, kalau mau pesen bisa hubungi di 0838 6586 9500.
0: Iya benar
1: ya. Untuk Kebuli Jidah Yahya, menarik sih ya, bisa langsung aja pesen daripada jauh-jauh ke Jakarta Timur. Bisa dikirim ini enggak sih Bu? Kayak order nih saya di rumah aja enggak diambil, berarti dikirim gitu bisa?
0: Bisa.
1: Oh bisa, nah itu bisa tuh ya kan, di rumah aja bisa makan nasi kebulinya Bu Nur.
0: Free ongkir ini ya 25 km. Ntar kalau lebih dari situ ada
1: baru, iya. 25 km free ongkir. Tapi kalau lebih dari itu, ongkir bayar lah. Iya dah. Pesan deh Bu terakhir ya di obrolan kita hari ini buat mungkin para pelaku usaha yang baru memulai gitu ya, untuk semangatnya biar sama nih kayak Bu Nur, dari awalnya coba-coba nyatanya juga bisa gitu. Gimana tuh pesannya buat para ini?
0: Buat Abang Po semuanya sejabodetabek yang ingin mulai usaha, mulai aja dari sekarang, jangan tarentaran. Kalau cuma niat doang kagak dikerjain ya nggak punya usaha dong kayak gitu. Jadi dikerjain.
1: Bener lagi.
0: Jangan niat doang tapi dikerjain gitu.
1: Jangan niat doang tapi dikerjain.
0: Walaupun bukan punya merek, bukan punya toko atau apapun pun, ya udah dikerjain aja, nanti seiring jalan pasti akan menyusul itu semua, kayak merek apa perizinan itu menyusul, bisa kayak gitu.
1: Urusan laku nggak laku mah belakangan. Coba dulu jual dulu
0: kan belum tahu laku apa enggak nih gitu. Jadi jangan takut duluan.
1: Nah kadang orang kayak gitu soalnya Bu, takut nggak laku, takut nggak pada doyan sama masakan ayah, padahal belum nyoba gitu.
0: Belum, takut banyak udah ada yang jual itu ya kan, beda gitu.
1: Iya betul, pasti ya kalau setiap usaha harus ada yang ditonjolkan, itu juga perlu ya Bu. Bener. Ya karena ini menjadi pembeda juga dengan usaha-usaha yang lain. Terima kasih Pak Nur, terima
0: sama-sama
1: kasih Bu Nur, terima
0: Polia.
1: Kasih juga ya.
0: Sama-sama Polia. udah terima kasih banyak juga nih udah diundang ke RRI Pro 4.
1: Siap, sukses lancar untuk usahanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Sekarang berarti cucunya udah 6 atau 7 tahun nih.
0: OTW 5.
1: OTW 5 ya? Oh iya 2019. Iya dah. Oke lah baik itu Bang Po ya, Teras UMKM hari ini kita ngobrol bareng Nasi Kebuli Jidahnya Yahya. Nanti kalau misalkan Bang Po mau pesan bisa langsung aja ya hubungi tadi di nomor yang sudah disebutin, juga Instagram yang sudah disebutin. Ayo masih lanjut sampai nanti jam 3 sore nemenin Abang Po di Mari di Jakarta Punya Cerita.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dan terjadi lagi.
2: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

Abang Pok, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menargetkan untuk menutup 40 perlintasan liar sebanyak 2026 guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada Kamis kemarin di Jakarta, Deputi 2 Daop 1 Jakarta PT KHI Dedi Hendradi menyebutkan bahwa terdapat 5 perlintasan swadaya di kawasan antara Cawang hingga Tebet yang telah dikoordinasikan untuk ditutup bersama unsur wilayah setempat. Namun untuk tahun ini PT KAI baru menjalankan penutupan pada satu titik di kawasan Tebet Cawang lantaran pelaksanaannya masih menunggu dukungan pemerintah daerah.

Beralih ke berita lainnya, Bang Pak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pengembangan museum inklusif melalui kegiatan belajar bersama 1 tahun 2026 bertema Bahasa Isyarat sebagai jembatan mengenalkan koleksi museum Lambung Mangkurat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalsel Edi Suwarto di Banjarbaru mengatakan kegiatan yang digelar UPT di Museum Lampung memperkuat ini Mangkurat ya tersebut sebagai upaya memperluas akses edukasi kebudayaan bagi penyandang disabilitas tunarungu dan tunawicara sebagai mengenal supaya mengenal sejarah seni dan budaya daerah secara lebih setara dan inklusif. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 13.

Rumpat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, tadi kita udah ngobrol ya soal nasi kebuli. Apakah Bang Po juga tertarik untuk makan nasi kebuli di siang hari ini? Boleh ya Bang Po cerita di mari di Jakarta Punya Cerita sampai jam 3 sore nanti. Ayo masih nemenin Abang Po tentunya sambil cerita-cerita kira-kira makan apa siang nih. Kira-kira enaknya apa nih? Apakah tertarik juga makan nasi kebuli? Cerita di mari ya di 0812 1124928 atau di 0213504551.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Perumpat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kalau misalkan ngomongin soal makan siang, yang gampang-gampang itu adalah yang best seller. Apa itu yang best seller? Seringkali kita kan menemukan apa-apa menu pakai ayam, apa-apa menu pakai ayam gitu. Tapi kalau misalkan ayam goreng, ini kayaknya menu, salah satu menu yang sering kita makan di makan siang, karena ya udah gitu kan ya. Ada beberapa rekomendasi ayam goreng legend, dan ini enak banget gitu ya. Ini sebelum Ayah bahas ini, Ayah bertanya-tanya, kenapa ayam goreng sama-sama digoreng tapi rasanya beda gitu ya, sama-sama diungkep tapi rasanya beda? Ya itu, balik lagi sama beda tangan beda rasa. Abang Po yang lagi nyari ayam goreng di sekitaran Jakarta, ini bisa cobain deh ayam goreng Jatinegara ya. Ini ayam kampungnya empuk, gurih, nikmat, paling nikmat dimakan bareng gulai udang hangat. Wow, luar biasa. Ini berdirinya sejak tahun 48. 48 dihitung deh dari sekarang, sampai sekarang berapa lama tuh ya. Terus juga ada ayam goreng Buni nih, ciri khasnya ayam goreng berbumbu ketumbar yang harum dan kaya akan rempah. Ya ini enak juga kalau dimakan pakai nasi uduk misalkan ya. Ya nasi biasa pun enak sih, tapi lebih enak pakai nasi uduk ya gak sih. Ini tepatnya di Mangga Besar ya, Mangga Besar legend dari tahun 1950. Dari tahun 1958 ya, itu untuk ayam goreng Buni. Juga ada ayam goreng Berkah Rahmat nih, kuliner legendaris kawasan Wijaya. Ini ayam gorengnya sih terkenal gurih ya, asin dan bikin susah berhenti makan. Pokoknya kalau misalkan pesen di sini, kalau bisa satu ekor aja sekalian ya, daripada kurang gitu ya. Selain itu juga ada ayam goreng Haji Mardun Martina. Ini legend sejak tahun 60-an nih. Ayam gorengnya sih empuk dengan bumbu yang resep ya, sampai dalam. Paling enak nih dimakan bareng bihun goreng atau nasi rames gitu. Selain itu juga ada warung Lalapan Babeh nih, ayam goreng ditambah bawang goreng yang melimpah gitu ya. Kalau biasanya kita makan ayam goreng pakai ketumbar, pakai lengkuas, ini pakai bawang goreng yang banyak banget. Jadi ya itu rasanya yang membedakan ya dengan ayam-ayam yang lainnya. Dari gurih sampai manis, ayam tuh emang enak ya diolah apa aja, mau manis mau gurih semuanya enak gitu ya, termasuk ayam goreng sendiri. Abang Po yang mau bergabung cerita seputar makan siang hari ini, bisa langsung aja ya di mari, Ayah masih nemenin Abang Po.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Prambat FM.

0: Abang po yang pengen makan sate kambing juga bisa nih, di Jakarta juga banyak. Tapi rekomendasi nih buat abang po yang pengen nasi sate ayam kambing ya siang hari ini, bisa cobain deh sate Madura Cak Juhari. Ini dari sekian banyak sate Madura yang tersor di Jakarta, ini ada sate Madura Cak Juhari yang jadi idolanya mahasiswa Politeknik Keuangan STAN nih, serinyi. Karena lokasinya di Punawarman nomor 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kini untuk namanya gedungnya ya lebih dikenal sebagai BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dan warung ini merupakan tempat favorit juga loh salah satu presenter Helmi Yahya sejak tahun 81. Luar biasa. Ini juga ada rekomendasi nih, Sate Tegal Lumayan. Sate Tegal Lumayan ini dapat ditemui di kawasan Bendungan Hilir Jakarta Pusat ya. Warungnya sih sederhana, tapi biasanya yang kayak gini juga gak kalah enaknya gitu ya. Ada warung sate Tegal Ibu Sujani nih, ada lagi tempat makan sate kambing khas Tegal yang enak gitu ya. Nama restonya warung sate Tegal Ibu Sujani yang berlokasi di kawasan Radio Dalam atau Jakarta Selatan. Kemudian juga ada sate kambing Batibul Bang Awi nih, boleh dicoba banget nih di bilangan Kelapa Gading Jakarta Selatan juga ya. Ini ada tempat makan sate kambing muda yang enak ya, masih di daerah Jakarta Selatan ya. Jadi bisa banget nih buat abang puak dicoba. Kemudian juga ada sate kambing Haji Gio ya, ini di kawasan Jatinegara atau Jakarta Timur, yang bisa dicoba juga ya. Tempat makan sate kambing Haji Gio yang legendaris, dan ini juga berdiri sejak lama dari tahun 85. Itu ya beberapa rekomendasi sate kambing yang mungkin bisa dicoba di siang hari ini gitu. Kalau tadi nasi kebuli pakai kambing enak, ketika Bang Pok pengen makan nasi kebuli pakai kambing dicari kagak nemu, bisa coba sate kambing aja deh. Sama-sama kambing ya kan.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu, cukup kamu datang dulu biar hati

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, Neng?
0: Gini, Be. Apa? Ayah mau ngabarin, Be. Kalau ayah udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayah kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Ayah pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayah terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayah pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola?
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Jadi gimana nih Abang Po, apakah sudah menemukan makan siangnya di siang hari ini? Atau mungkin Abang Po lagi pengen makanan Chinese food ya. Ini juga bisa banget, Chinese food halal di Jakarta Barat nih ada beberapa ya, beberapa rekomendasi. Ada Sulaiman Resto nih, bisa dicoba ya di sana. Pilihan menu Chinese food halal yang menggugah selera

ada dimsum, ayam goreng, sapi lada hitam, seafood, hingga aneka mie dan nasi goreng. Juga nih Abang Po, ada juga di Triangles ya. Ini bisa juga dicoba makanan Chinese food di sana ya, restoran di kawasan Kebon Jeruk, terkenal dengan hidangan dimsum dan menu Cantonese ya. Ada Fajar Restoran juga nih, bisa dicoba Bang Po ya, restoran Chinese food di kawasan Kembangan yang sudah berdiri sejak tahun 58. Ada Kim Lai Pontianak. Kim Lai ini juga jadi salah satu tempat favorit makanan nih Chinese food halal ya di Jakarta Barat. Karena ya emang dari segi rasa juga harganya yang lumayan ramah di kantong gitu ya. Juga mungkin bisa juga nih Abang Pak di Pondok Safari dicoba makan di sana gitu ya. Ini di kawasan Grogol, restoran Chinese food ini cocok nih buat yang lagi nyari-nyari makanan Chinese food tapi dengan harga yang terjangkau. Itu ya beberapa rekomendasi tempat-tempat makan Chinese food yang mungkin bisa dicoba Abang Po, terutama di Jakarta Barat.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin, Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Tabrite jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta yang mendeklarasikan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber melalui instruksi Gubernur Nomor 5 tahun 2026. Menurutnya, target mengurangi pembuangan sampah ke TPST Bantar Gebang hingga hanya menyisakan residu pada Agustus mendatang merupakan misi besar yang harus didukung kesiapan infrastruktur pengolahan sampah di hilir. Ia juga menyoroti kesiapan pemerintah kota dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menjelang penerapan larangan open dumping mulai Agustus mendatang.

Beralih ke berita lainnya, Bang Po, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menjadikan Gunung Tambora sebagai UNESCO Global Geopark dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan salah satu program penguatan yang penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai memiliki dan menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora. Saat ini pihaknya telah merepresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim penulis UNESCO secara daring pada Rabu lalu, dan ia juga menyebut Tambora adalah forgotten gem atau pertama yang terlupakan dan selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po masuki jam 1 siang di siang hari ini ya, masih menemani Bang Po tentunya sampai 2 jam mendatang, jam 3 sore bareng Ayu Poli ya di siang hari ini ya. Semoga sehat selalu Bang Po, apapun aktivitasnya di tengah teriknya matahari kali ini, tidak bikin pening kepala gitu ya. Ketawain aja dah Bang Po kalau misalkan ada sesuatu hal kayak enggak sesuai realita, tapi kita pengennya enggak kayak gitu, ya udahlah, itu udah jadi rezekinya kayak gitu mah, ketawain aja. Tapi kalau ngomongin ketawa-ketawa nih, Bang Po tipe orang yang gampang receh ya, atau gampang ketawa, atau justru selera humornya tinggi jadi susah nih buat ketawa gitu ya. Kan ada orang yang kaku gitu ya, aku jarang ketawa Polia misalkan, kenapa emangnya? Iya gak tahu, selera humornya mungkin terlalu tinggi, mungkin aja bisa jadi gitu ya. Atau aku jarang ketawa soalnya apa namanya dimarahin istri mulu jadi jarang ketawa, bisa jadi. Nah kira-kira Bang Po nih tipikal orang yang gampang ketawa atau justru selera humornya tinggi sehingga susah ketawa nih, bisa dicerita di Maria di 0812 1124928, atau teleponnya juga boleh nih Bang Po di 0213504510.

Itu apa? Loki kecil sudah jadi.

0: Dalam perjalanan sejarah tanah Papua, pada zaman dahulu perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Tas ini memiliki simbol perdamaian, kehidupan yang baik dan kesuburan bagi masyarakat Papua. Noken atau tas Papua merupakan warisan budaya nenek moyang yang melekat pada diri masyarakat di ujung timur Indonesia. Noken memiliki filosofinya sendiri, terutama bagi perempuan Papua. Setiap suku yang ada di tanah Papua punya ciri khas, termasuk bagi suku Tehit.
1: Di dalam suku Tehit, noken itu melambangkan arti sebuah kasih, karena dia menampung.
0: Suku ini adalah satu dari 200-an lebih suku yang ada di Papua. Orang Tehit hanya membuat noken dari kulit kayu yang hanya tumbuh di Kabupaten Sorong Selatan. Noken merupakan tas asli buatan perempuan-perempuan di Papua dan memang hanya mereka sajalah yang boleh membuat tas ini. Dahulu, perempuan Papua yang sudah bisa membuat noken dianggap sudah dewasa. Jika seorang perempuan Papua belum bisa membuat noken, maka ia dianggap belum boleh menikah. Selain itu, noken memiliki arti tentang kasih dalam kehidupan suku Tehit, kata Bapak Mihal Momot, selaku Ketua Dewan Adat suku Tehit.
1: Karena dia menampung seluruh perekonomian, kebutuhan hidup rumah tangga, dan masyarakat. Dan noken itu ketika dididik secara lokal pada masyarakat di sini, pada beberapa perempuan-perempuan. Jadi seorang perempuan itu harus punya kewajiban, harus tahu membuat noken. Nah, kalau dia sudah bisa tahu membuat noken, maka dia punya persiapan untuk bagaimana menata masa depannya lebih baik. Dalam arti pertumbuhan keluarganya. Berarti dia sudah bisa disiapkan untuk dikawinkan. Karena dia sudah bisa sanggup mempersiapkan keluarga baru.
0: Noken biasa digunakan oleh masyarakat Papua untuk kegiatan sehari-hari. Noken yang berukuran besar digunakan untuk membawa benda-benda yang berat seperti kayu bakar, tanaman hasil panen, barang belanjaan, atau bahkan bisa digunakan untuk menggendong anak. Budayawan suku Tehit Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Agustinus Tesia menyebutkan fungsi dari noken Tehit diantaranya sebagai gendongan bayi atau membawa hasil kebun dan ternak.
2: Noken Tehit ini kan dibuat dan dianyam dari kulit kayu yang berguna untuk mereka isi barang-barang yang mungkin ibu-ibu kah dari kebun atau dari hutan datan, isi sayur atau kayu bakar yang mereka bawa. Itu yang disebut apa noken Tehit itu. Nah, terus ada noken hias juga yang dibuat dengan tangan orang Tehit ini dengan macam-macam anyaman-anyaman dari kulit kayu ataupun bambu, mereka anyam itu sebagai noken Tehit.
0: Keunikan dari noken adalah cara dibawanya. Noken dibawa dengan menggunakan kepala, tali tasnya dipakai di dahi, dan kantong tasnya menggantung di punggung orang yang memakainya. Karena keunikannya inilah, noken ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2012 lalu. Fakta ini juga mendorong pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berupaya menjaga kelestarian noken.
3: Langkah-langkah dari pemerintah adalah memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok anyaman, ukiran untuk dapat melanjutkan ini ke dalam sanggar-sanggar. Khususnya di Sorong Selatan kita sudah bentuk sanggar di tiap-tiap distrik. Sanggar ini untuk merawat, menjaga bagaimana kelestarian budaya yang ada di tanah ini. Sehingga jangan sampai punah dengan perkembangan dan modernisasi yang sementara berkembang ini.

0: Kenyataannya, keberadaan tas noken kini tidak sebanyak dulu. Masyarakat lebih memilih tas yang dinilai praktis. Kaum perempuan saat ini juga tidak banyak yang tertarik untuk membuat noken. Padahal, noken mengandung banyak nilai, seperti nilai budaya, sosial, dan sejarah yang panjang. Seharusnya noken mendapat tempat yang istimewa karena tak bisa digantikan dengan kantong atau tas lainnya. Saya Deli Tambunan, mewakili kerabat yang bertugas untuk Perempat RRI mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Suara

Abang Pak, jadi gimana nih? Abang Pak tipikal orang yang suka ketawa hal-hal receh atau justru sulit buat tertawa? Karena ada sebuah riset nih Abang Pak ya, ngomongin soal ketawa, ada sebuah riset membuktikan tertawa selama 20 menit ini membuat kesehatan jantung meningkat. Kok bisa kesehatan jantung meningkat dengan kita tertawa gitu? Karena dengan tertawa ini menyebabkan jaringan di lapisan dalam pembuluh darah melebar, dan hal ini meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh secara signifikan ya. Dari studi University of Maryland Medical Center ini menunjukkan bahwa tertawa memiliki efek yang mirip dengan latihan aerobik ringan atau penggunaan obat statin. Itu mengapa baik ya untuk jantung gitu. Ini yang terjadi ya saat kita tertawa selama 20 menit dalam studi American Heart Association atau AHA. Ini menyebutkan kalau misalkan ketawa itu aliran darah bisa meningkat hingga 22% saat seorang tertawa terbahak-bahak gitu. Jadi tubuh tuh melepaskan ini ya, melepaskan endorfin yang membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi gimana nih Abang Po, apakah suka ketawa gitu ya? Yang dari tadi nelpon lewat pas Ayah lagi lagu, coba dah ditelepon balik ya di 0812-112-4928 di WA-nya atau di line teleponnya juga boleh di 0213504510. Ayah tunggu komentarnya ya Bang Po ya.

Abang Empo, Trionda jadi bola resmi buat Piala Dunia 2026. Bola ini emang dibikin khusus buat turnamen yang digelar barengan di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, sama Kanada. Nama Trionda sendiri diambil dari gabungan kata tri sama onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelan.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal gampang ketawa, ya jujur tipikal orang yang receh. Ketika apa-apa aja diketawain gitu ya. Tapi beda konteks ketika kita lagi bercanda sama temen, itu Ayu juga mikir-mikir sih kalau ngetawain sesuatu hal yang mungkin kurang enak didengar, Ayu juga enggak ketawa gitu. Tapi yang maksud Ayu di sini gampang ketawa tuh kayak ada hal lucu dikit aja ketawa gitu ya. Yang penting jangan ketawa di pinggir jalan, ambil jalan-jalan aja, Bang Po. Ntar dikiranya orang gila lagi ya. Selain ketawa bisa mengalirkan darah meningkat sekitar 22% ya Bang Po ya. Saat kita tertawa nih tubuh melepaskan endorfin yang mampu membantu melawan hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan tekanan darah turun. Jadi ketika kita

gitu. Abang Pok sendiri gimana nih, tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah banget buat ketawa, jadi orang kaku amat Abang Pok? Dilemesin lah ya, jangan terlalu kaku dah. Bisa dimari ayo mesin Abang Pok sampai nanti jam 3 sore ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum

0: Forum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh eks tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Rumah FM Suara Budaya Jakarta. Ngomongin soal orang yang gampang ketawa, suka receh gitu ya. Dikit-dikit ketawain gitu ya. Ini kalau dari Posidi sendiri bilang katanya ketawa paling kenceng kalau lihat ini kucing goyang di TikTok. Di TikTok itu kan lagi rame emang kucing goyang itu ya. Ayo juga ketawa sih. Kayak stiker aja sebenarnya, cuma kayak goyang-goyang gitu. Jadi lucu aja gitu kan ya. Ada Bang Jak di Jakarta Selatan. Saya suka ngelawak sendiri Polia, tapi kalau temen yang ngelawak garing pun tetap diketawain. Jangan-jangan ini menghargai doang, ini menghargai temennya ya. Kasian kan kalau temen yang ngelawak gak diketawain. Ada Bu Wigati Wonosobo. Bu Wigati Wonosobo, gak juga sih menurut saya ketawa gak tergantung hal besar atau hal kecil. Tergantung pribadinya orangnya aja. Kalau emang suka bercanda, sering hal ringan yang terlihat kecil bisa jadi tertawa. Yang penting jangan ketawain tentang privasi seseorang. Itu namanya bercanda dengan maksud menghina. Nah ini yang maksud Aye gitu ya. Kadang kan orang tuh kan walaupun selera humornya ini ya rendah atau mungkin gampang-gampang ketawa gitu orangnya ya, tapi kalau untuk hal-hal yang sensitif kalau bisa ya jangan ketawa gitu. Jadi kita ketawa juga tahu tempat, walaupun suka ketawa ya. Walaupun suka ketawa tapi harus tahu tempat ya. Ada Bang siapa nih? Bang Iyo. Bang Iyo di Jaksel. Kalau diajak bercanda cuma bilang oh gitu, lucu ya. Oh gitu, lucu. Gimana maksudnya? Oh, mungkin ini ya, orang-orang yang kaku nih. Bang Iyo nih termasuk orang yang ini ya, kaku sehingga kalau misalkan ada orang yang kelawak malah dihiraukin aja gitu ya. Kasihan juga Bang, tapi Abang temannya kalau dikacangin gitu, mereka kan niatnya mungkin menghibur gitu kan ya. Nah, kalau Abang Pak sendiri gimana nih? Ayo masih nemenin Abang Pak sampai jam 3 sore nanti tentunya di Mari di Jakarta punya cerita.

0: sedap bener. Uangnya apa, Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buat Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget. Cing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli? Nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, sama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: berita jam 14.
1: Abang Po, Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan dipadati pengunjung pada libur panjang akhir pekan, dan salah satu daya tarik yang ikut menyedot perhatian adalah kapibara yang viral di sosial media karena kerap dijadikan inspirasi aksesoris. Pada hari ini, Jumat 15 Mei pukul 11 tadi, Taman Marga Satwa Ragunan mulai dipenuhi pengunjung dan kebanyakan mereka datang bersama dengan anak-anak dan berkelompok dengan teman sebayanya. Sejumlah titik favorit seperti kandang gajah dan kapibara tampak dipadati pengunjung ya. Dengan fasilitas yang beragam, ini juga mendapat antusias dari para pengunjung.

Beralih ke berita lainnya, Bangpo Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penguatan kolaborasi perfilman antara Indonesia dan Arab Saudi dalam rangkaian Festival Film Cannes di Prancis dalam siaran pers Kementerian Kebudayaan yang diterima di Jakarta pada Kamis kemarin. Fadli menghadiri sejumlah agenda festival termasuk melakukan pertemuan dengan Abdullah Alayef selaku Film Commission dan Red Sea Program Director dari Arab Saudi pada Rabu 13 Mei lalu. Menurutnya, kerjasama perfilman menjadi bagian penting dalam penguatan diplomasi budaya kedua negara di tengah berkembangnya hubungan bilateral Indonesia dan Arab Saudi di sektor kebudayaan. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 15.

Rombat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Pai masih nemenin Bang Pai di jam 2 siang ini ya. Satu jam terakhir tentunya masih buka tema seputar Bang Pai tipikal orang yang gampang ketawa atau justru susah buat ketawa atau kaku gitu ya. Susah buat ketawa atau kaku gitu. Soalnya tadi ada setuju kalau misalkan kita kebanyakan ketawa itu sehat untuk jantung gitu ya. Ada beberapa manfaat tertawa lainnya lah Bang Pok, nanti kita bahas setelah satu ini. Kita dengerin lagu dulu, ada 3 idola Batak, Anakku Naburju.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, duh, medok banget. Pokoknya nih makanan, kaya ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tahu lo ya. Katanya sih, dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya, itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu. Terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Gimana Bang Pak aktivitas di siang hari ini? Apakah masih lancar atau justru sudah mulai lelah karena memasuki jam tidur siang? Jangan lupa ketawain dulu karena ketawa ternyata selain sehat untuk jantung juga mengurangi stres. Ini sih ngerasa banget ya kalau misalkan ketawa tuh bisa mengurangi stres. Ini beban pikiran tuh seakan-akan tuh kayak berkurang gitu loh ya. Emang gak seakan-akan, emang berkurang gitu ya. Dan perasaan pun lebih positif dan lebih senang gitu. Katanya kalau misalkan tertawa ini dapat mengurangi hormon stres seperti kortisol, epinefrin, dan dopamin ya Bang Po ya. Selain itu juga mengurangi gejala depresi nih ya kan. Kalau misalkan tertawa mampu mengurangi hormon stres juga dapat menyebabkan depresi. Ini ya tentu aja stres aja dikurangi apalagi depresi. Karena kan awal dari depresi juga biasanya stres dulu gitu kan ya. Ini dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup termasuk kondisi psikolog seseorang gitu. Karena manfaatnya itu yang jadi tertawa tuh dijadikan salah satu metode terapi pendukung untuk mengurangi gejala depresi dan gangguan kecemasan ya Bang Po ya. Tadi sempat singgung sehat untuk jantung ya karena emang benar-benar mengurangi risiko serangan jantung nih. Ada sebuah penelitian menyatakan bahwa tertawa salah satu bentuk latihan aerobik untuk menjaga kesehatan jantung yang tadi saya sempat singgung ya. Terus apalagi nih manfaat ketawa? Ada juga memperkuat imunitas tubuh nih Abang Po ya. Saat tertawa terjadi peningkatan antibodi di dalam tubuh dan ini berperan penting dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit dan infeksi. Jadi kalau ada orang-orang ketawa itu jangan diketawain juga. Kadang kan ada orang ketawa tapi ketawain gitu kan ya. Orang yang rajin ketawa itu disebut memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan imunitas yang lebih kuat gitu. Jadi kalau orang receh gampang ketawa, oh dia mungkin gak stres. Oh iya juga ya. Kalau misalkan orang gak pernah ketawa, orang kaku, mungkin dia hidupnya stres gitu ya. Maksudnya banyak pikiran dalam artian gitu. Bukan stres yang bagaimana-bagaimana, tapi stres yang banyak pikiran, makanya jarang ketawa.

0: Abang Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Ternyata manfaat ketawa ya, selain beberapa manfaat tadi, juga ada mengurangi nyeri nih Abang Po ya. Mengurangi nyeri saat tertawa, ini terjadi peningkatan kadar hormon endorfin yang merupakan pereda nyeri alami. Jadi ketawa ini dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi nyeri. Bahkan ini juga bisa ya mengurangi keluhan nyeri pada pasien yang kanker. Selain itu ketawa juga bisa membuat tidur lebih nyenyak nih Abang Po ya. Ketika emosi terpendam dan stres yang menumpuk gitu kan ya, kemudian kita menyalurkannya dengan ketawa gitu ya, itu justru bisa tidur lebih nyenyak. Karena ketika, nih bayangin Abang Po ya, ketika kita stres kemudian emosinya terpendam gitu kan, itu kan malah bikin susah tidur ya, tidurnya gak nyenyak gitu ya, atau insomnia lah gitu. Nah, cara mengatasinya salah satunya itu dengan ketawa gitu, karena bisa mengurangi stres itu tadi gitu ya, jadi tidurnya lebih nyenyak. Kalau mengatasi rasa kesepian itu pasti ya Bang Po ya, ketika kita menonton sesuatu yang lucu misalkan kartun gitu ya, itu juga nggak secara langsung gitu ya, kita juga mengatasi rasa kesepian. Atau mungkin dari Abang Po dengar ketawa Ayu jadi ikut ketawa, itu mungkin juga bisa salah satu cara ya supaya rasa sepinya itu hilang gitu ya kan. Bisa aja tuh nonton stand up comedy, nonton kartun yang bisa menimbulkan emosi-emosi positif jadi kita mudah ketawa. Saya itu juga menarik perhatian orang sekitar saat sedang berkumpul nih Abang Po ya, bertemu orang baru, senyum dan tawa ini kan juga membuat ini ya, orang lain mengira tuh kita, oh dia orangnya ini deh ramah gitu. Apalagi misalkan kita gampang senyum, gampang ketawa, ramah gitu kan, orang lain kan seneng gitu ya. Jadi menarik perhatian orang sekitar.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulain deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Pepaya mateng dari keramat-keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
4: Propat FM.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Mo, terima kasih banyak yang udah bergabung dari tadi ya, jam 10 sampai sekarang nih. Ayo harus pamit. Nanti dilanjut di Dangdutnya sama Pok Tiara di siang hari ini. Ini orangnya udah nunggu nih. Udah ancang-ancang ya. Udah nyuruh ayo pulang nih ya. Akhirnya baik ya. Sekali lagi terima kasih Abang Pok. Ayo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Abomo, sebanyak 6.200-an wisatawan tercatat memadati kawasan Kepulauan Seribu melalui 3 dermaga utama untuk menikmati momen libur panjang pekan ini. Kepala Suku Dinas Parekraf Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, hari ini menjelaskan kemudahan akses dari daratan Jakarta menjadikan wilayah kepulauan ini sebagai pilihan favorit masyarakat untuk menikmati momen libur dengan perkiraan lonjakan pengunjung yang akan terus bertambah hingga puncak akhir pekan. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Hukum resmi mengakui musik panting dan sejumlah alat musik tradisional lainnya sebagai warisan budaya Kalimantan Selatan melalui penerbitan sertifikat kekayaan intelektual komunal. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel, Alex Kosmas Pinem, hari ini menyampaikan langkah ini merupakan bentuk perlindungan negara untuk menjaga identitas budaya daerah serta mencegah klaim sepihak dari pihak lain. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

0: Dangdutnya, nyanyi-nyanyi di sore hari ini bareng sama Ayah Pampo. Apa kabar? Bareng sama Ayah Tiara Dina bakal temenin Ayah Pampo sampai nanti jalan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dengan lagu-lagu dangdut bisa di request pasti di 08 12 11 24 928, 08 12 11 24 928, dan juga di 021 350 4510. Bentar ya. Di sore hari ini Abang Po kita bakal ngobrol-ngobrol nyantai aja kali ya. Ini kan long weekend kan. Mungkin beberapa dari Abang Po tuh punya rencana bareng sama keluarga. Kayak adik Ayu tuh pergi bareng sama anak-anaknya. Terus jalan-jalan walaupun nginep cuma semalam aja tapi kayaknya udah cukup deh buat nikmatin liburan. Terus ada juga yang tipikal liburannya tuh pulang pergi. Berangkatnya pagi, pulangnya malam. Atau enggak berangkatnya pagi enggak pulang-pulang, coy. Jadi pengen tahu nih Abang Po, kalau misal lagi pergi-pergi itu kan memang kudu yang namanya ngecek-ngecek rumah dulu ya nggak sih? Kayak kita kalau pulang kampung, keluar rumah, jalan-jalan akhir pekan, bareng sama keluarga atau ninggalin rumah beberapa hari, itu kan kudu dicek tuh. Ya kan, kompor nyala kagak, listrik udah dimatiin atau belum, gasnya bagaimana, air udah mati atau belum gitu ya. Terus kunci udah di pintu belum, pintu udah dikunci belum, dan sebagainya. Atau Abang Mau tuh pernah enggak? Jadi pengen tahu nih, Abang Mau tuh pernah enggak sih ketika mau berangkat terus ada yang kelupaan, kayak di jalan tuh resah, gelisah, tak berdaya, kayak kompor udah dimatiin belum ya? TV tadi itu dimatiin belum ya? Listrik, AC, pintu rumah udah dikunci belum? Air tadi dimatiin belum? Nah, boleh dong ceritain sama kita nih ya Abang Po ya di sore hari ini, kira-kira pernah enggak sih Abang Po udah jalan terus kelupaan sesuatu yang bikin Abang Po tuh kudu balik lagi pulang ke rumah buat ngecek, make sure kalau misalnya pintu rumah udah dikunci, listrik udah dimatiin, kompor udah dimatiin, atau dan sebagainya. Boleh gabung di WhatsApp 0812 11 24 928, dan juga line telepon yang terima di 021 350 4510. Ayo tunggu di dangdutnya, nyok nyok nyok.
1: Dangdutnya, nyok nyok.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Welcome to Dangdutnya, nyok. Sore hari ini Abang Poya pengen tahu nih, kira-kira lagi musim liburan kayak begini, pernah gak sih Abang Poya tuh ngalamin gitu ya, pas lagi jalan, keluar kota, kayak bareng sama keluarga, atau kemana kayak gitu ya. Terus kelupaan sesuatu, sampai bikin Abang Poya tuh kudu balik lagi ke rumah buat ngecek. Entah itu belum kunci pintu, belum matiin kompor, atau malah justru setrikaannya masih nyala, TV-nya masih nyala. Atau malah bisa jadi mesin airnya masih nyala Abang Poya. Yaudah ah, kalau gitu ya pengen kepoin kehidupannya Abang Poya, sok atau mas silakan yang pengen gabung ke 0213504510 dan juga WhatsApp 0812 11 24928. Halo Dangdut Nyok.
1: Halo juga Dangdutnya, nyok.
0: Wah, ini kayaknya orang lama, udah lama gak gabung ini kayaknya nih. Kemana aja bah?
1: Gak kemana-mana.
0: Atuh mah, karena baru sekarang ngedengar suaranya si Abah.
1: Iya, tapi Abah dengar aja.
0: Oh gitu. Sehat ya bos Anda ya?
1: Iya, jadi bergantian lah.
0: Boleh, boleh ganti-gantian bener. Biar ada variasi iya, juga gitu ya Abah ya.
1: Supaya merata.
0: Betul sekali.
1: Karena RRI itu milik kita bersama.
0: Wah bener banget lagi. Setuju iya. Sama Abah. Abah.
1: Ya.
0: Abah Suwanda tuh sekarang masih di Maja, belum pindah?
1: Masih di Maja.
0: Kira ente mau pindah
1: kemana, Neng Kiara?
0: Ya mana tahu mau pindah gitu, atau lagi jalan-jalan keluar kota, kan lagi long weekend ini.
1: Ya kan awal ini menetapnya di Maja ini sudah puluhan tahun.
0: Oh iya benar, Deng. Benar,
1: jadi
0: benar,
1: anak,
0: benar.
1: Cucu, buyut itu semua ada di Maja.
0: Kalau gitu?
1: Jadi kalau pulang itu, mudik itu hanya ke rumah saudara saja.
0: Berarti kalau misalnya liburan, kalau liburan tetap jalan-jalan tapi kan?
1: Kalau liburan mah, kalau jalan-jalan mah apa sering?
0: Sering.
1: Jadi hampir tiap bulan lah.
0: Nah, kalau jalan-jalan tuh pernah nggak sih ngerasain kayak, rumah udah dikunci ya? Belum nih? Terus pintu udah di ini belum ya? Listrik udah dimatiin belum, pernah nggak Abah ngerasa kayak gitu Bah?
1: Bagaimana maksudnya?
0: Nih Abah lagi berangkat nih, mau liburan bareng sama keluarga gitu kan. Terus ya, pas lagi di jalan tiba-tiba kepikiran, itu pintu udah dikunci belum ya? Kompor udah dimatiin belum? Udah pernah belum kayak gitu? Pernah gak kayak gitu?
1: Ini pernah satu kali nih, tahun yang lalu nih. Jadi Abah itu meneruskan sesuatu ya. Nah, di Jakarta. Ini udah siap-siap dari rumah itu, bahwa berkas yang akan diajukan itu. Bapak percayakan kepada ibu. Dan ibu juga barangkali tidak begitu
0: kepada bapak.
1: Namanya tidak begitu serius, tidak biasanya dibawa oleh bapak gitu. Naik aja ke mobil dengan ibu semua gitu. Tidak ingat lagi tuh. Nah, sampai ke Tangerang, bapak nanya sama ibu, berkas yang tadi mana? Ibu itu pelanggan promo, berkas apa katanya?
0: Udah nyampe kan tuh, kata, udah nyampe lokasi.
1: Bapak diserahkan, nggak nerima katanya.
0: Walah.
1: Coba bayangkan, Tiara.
0: Iya.
1: Dari Maja sudah sampai Tangerang.
0: Iya, iya.
1: Abah harus kembali lagi ke rumah.
0: Iya, pernah kok Abah ngerasa kayak gitu bener.
1: Berangkatnya agak pagi itu ya.
0: Jadi bisa balik lagi.
1: Jam 8.
0: Masih cukup waktunya.
1: Jadi kan ada yang dikejar tuh di Jakarta di kantor. Ya, di ke Pertamina itu pada waktu itu. Terpaksa kembali lagi ke Maja. Ya sudah itu ya, di tujuannya kalau sampai ke Jakarta jam 10-11 gitu ya. Karena bolak-balik itu datang ke Jakarta itu sampai jam 12 lebih.
0: Pas lagi makan istirahat makan siang pula, nunggu dulu dong jadinya.
1: Iya kan, sampai mereka orang kata orang mau istirahat, bapak baru datang.
0: Gak apa-apa gitu lah, tapi yang penting akhirnya bisa teruruskan ya, Bah ya.
1: Ya bisa terurus.
0: Walaupun
1: tapi
0: kesiangan.
1: Hanya capeknya aja itu.
0: Benar-benar.
1: Kalau dulu pernah begini, Lidang Ciara ya. Bapak mau ke Bandung juga tuh dengan keluarga. Lalu supir itu waktu mau berangkat itu kencing dulu rupinya ya, buang air besar, air kecil dulu ya. Rumahnya di dompet itu ada hal-hal yang apa namanya, yang dia tidak boleh dibawa ke kamar kecil begitu. Disimpan di atas mobil. Sudah selesai begitu. Rupanya supir itu tidak ingat itu.
0: Ya Allah, terus
1: di atas mobil itu.
0: Terus
1: ya, berangkat aja. Coba bayangkan juga itu. Sudah sampai di Raja Mandala. Supir itu kaget. Itu apa namanya?
0: Dompetnya mana?
1: Itu dompet SIM segala itu tidak ada. Dia ingat disimpan di atas mobil. Kembali lagi itu. Coba ya saja Allah, dari Raja Mandala.
0: Jauh banget itu.
1: Kaget, tidak ketemu lagi itu.
0: Betul.
1: Sampai tapi, lapor ke polisi di Manja itu.
0: Enggak ketemu dompetnya.
1: Surat keterangan dia pergi lagi. Berangkat subuh dari Manja jadi berangkat jam 2 siang.
0: Ya Allah, kasiannya.
1: Gitu.
0: Ya Allah, emang itu masih namanya pelupa itu enggak boleh ini ya. Apa harus di ya, jangan sampai lupa, lupa dah kayak gitu-gitu dah.
1: Sulit dihindari kalau sudah lupa.
0: Ya, segala ya gitu. Abah mau lagu apa nih hari ini, Bah?
1: Lagunya dari Thomas Georgi aja lah.
0: Thomas Georgi yang mana?
1: Iya.
0: Sembako yaitu Cinta.
1: Sembako Cinta.
0: Boleh kalau begitu. Salam-salamnya buat siapa, Abah?
1: Salam-salamnya kalau satu-satu lama.
0: Iya.
1: Kepada semuanya.
0: Siap.
1: Yang mendengarkan Pro 4 ini dalam acara Dangdutnyo.
0: Siap.
1: Dan kepada yang senang pada lagu ini.
0: Siap.
1: Selamat mendengarkan.
0: Terima kasih gitu. Abah, kalau gitu sehat-sehat ya Abah ya.
1: Iya, jaga kesehatan juga Neng Tiara ya.
0: Siap Abah.
1: Ya, amit mungkur, amit mundur. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya

Nama Kali Angke diberi setelah terjadinya peristiwa pembantaian penduduk etnis Tionghoa oleh VOC di Batavia pada tanggal 9 Oktober 1740. Sebelumnya, kampung tersebut bernama Kampung Bebek karena orang Tionghoa yang tinggal di kampung tersebut banyak beternak bebek. Tragedi yang bermula dan kekalahan Belanda dalam bersaing dengan Kongsi Dagang Inggris, East India Company atau EIC, menjadi penyebabnya. Disusul kesalahan Belanda dalam kuota ekspor gula, praktik penjualan surat izin tinggal, serta kabar angin kekejaman Belanda terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pematik pemberontakan. Alhasil, pos-pos jaga VOC dan pabrik gula dibakar oleh orang Tionghoa. Pembantaian selama 3 hari pada tanggal 9 Oktober 1740, penggeledahan pun dimulai. Tiba-tiba, rumah terbakar tanpa diketahui sebabnya. Lalu, keadaan menjadi tidak terkendali lagi. Orang-orang tampak berlari masuk ke rumah, warung, toko Tionghoa dan mulai merampok sembari membunuh tiada ampun. Mayat-mayat yang bergelimpangan di seluruh sudut kota, baik di jalan-jalan, kali dan kanal, telah menjadikan warna air dan tanah berubah menjadi merah, termasuk Kali Angke yang saat itu berada di sekitar pemukiman warga etnis Tionghoa. Kali Angke penuh dengan mayat dan tercemar dengan darah segar. Atas dasar itu, Kali Angke kemudian menjadi ikon yang erat hubungannya dengan tragedi yang biasa disebut oleh warga lokal sebagai tragedi Angke ataupun geger pecinan. Bahkan, narasi perang terhadap etnis Tionghoa kemudian berkobar di seluruh Pulau Jawa. Istilah Kali Angke dari bahasa Tionghoa, Ang itu berarti merah dan Ke itu berarti kali. Maka tempat itu langsung berganti nama menjadi Kali dan Kampung Angke dan berkembang hingga sekarang.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran

0: Dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Hai, aku Ci Sucita. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.

Ayo baca WhatsApp dulu yang masuk. Akan 0812 11 24 928. Abang Po, Bang Haris, bentar ya Bang Haris ya. Halo, Sadam Poretno di Bekasi katanya. Udah pernah nimpok rasain nih waktu itu. Udah jauh balik lagi karena inget kayaknya belum matiin kompor. Udah deg-degan banget. Ternyata sampai rumah udah mati tuh kompornya. Jadi kayak cuman kebayang-bayang doang, cuman kepikiran katanya. Terus juga ada Butami di Limo Depok katanya. Mau request lagu Jambu Alas jadi Dikempot, jangan yang lain. Salam-salamnya buat semua pendengar Pro4 di mana aja katanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bang Slamet Nursani di Magelang. Belum pernah sih ngasih kayak gitu, cuma pas hari biasa aja. Saking semangatnya mau berangkat kerja sampai lupa enggak cek jas hujan katanya. Ketika udah setengah perjalanan tiba-tiba hujan, mau balik nanti telat karena waktu udah mepet banget. Kalau terus jalan pasnya basah kuyup. Akhirnya telat, tetap jalan demi kerjaan katanya. Masuk angin dong. Mas Lama, hati-hati loh di jalan. Terus satu lagi deh, assalamualaikum, waalaikumsalam. Po, pernah nih ada satu peristiwa yang hampir merugikan ayah sama keluarga, pengen ke villa Sabtu pagi. Cek dari cek siap berangkat, baru bergeser 100 meter dari rumah istri. Ayah bilang, mas balik dulu ke rumah. Emang ada apa ya, kata ayah. Itu kompor belum dimatiin. Nepok jedat dah ya Po, alhamdulillah dikasih ingat belum jauh. Sekarang mau dikasih lagunya Hujan, Eri Susan katanya. Mau kirim salam buat semuanya aja, emang pendengaran setia sama Pro4. Buat Po Tiara, terima kasih, selamat bertugas. Terima kasih kembali juga buat Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur. Moga-moga besok gak kelupaan lagi ya, Pak Budi Prayitno ya. Saya agak-agak deg-degan tuh kalau kompor gak dimatiin ya kan. Takutnya aja. Nanti abis kabar berita jam 16, bakal terima lagi teleponnya. Bang Haris tunggu ya, ntar jam 4 sore Aye buka lagi teleponnya. Buat abang, jangan kemana-mana, tapi dangdutnya. Dangdutnya.

0: Dari tadi gue liat bengong mulu. Ada apa?
1: Iya, Saroh. Lagi kepikiran nih di rumah aja.
0: Kenapa?
1: Gue ngerasa akhir-akhir nih gue jarang ngobrol aja gitu sama anak, sama suami.
0: Wah, jangan sampai dah. Rumah itu tempat paling enak buat balik, Po.
1: Iya sih, tapi kadang kalau pulang kerja tuh gue udah capek duluan.
0: Ya sama, gue juga capek, Po. Tapi nih ya, kalau anak gue udah nyamperin, langsung hilang deh tuh capeknya.
1: Iya benar juga sih. Tapi kadang hal kecil begitu malah bikin adem ya.
0: Iya, yang penting mah saling peduli.
1: Oh, berarti kita juga harus lebih perhatian dong.
0: Iya benar. Mulai aja dari rumah sendiri. Ngobrol, ketawa bareng. Jangan cuma sibuk sendiri.
1: Iya dah, ntar malam gue ajak makan bareng dah.
0: Nah gitu dong.
2: Jaga keluarga saling peduli, karena dari rumah kebahagiaan dimulai.
3: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengar.

bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Ambangpo anggota Komisi A DPRD Provinsi Jakarta, Zahrina Nurbaiti mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jakarta yang meluncurkan gerakan pemilahan sampah dari sumbernya lewat instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Dalam pernyataannya hari ini, Zahrina menegaskan kesiapan infrastruktur pengolahan sampah harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat yang menjadi kunci utama agar beban tempat pembuangan akhir tidak terlalu berat. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat program Museum Inklusif lewat kegiatan Belajar Bersama 1 Tahun 2026 yang menggunakan bahasa isyarat untuk mengenalkan koleksi Museum Lambung Mangkurat kepada penyandang disabilitas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbudkalsel Edi Suwarto menjelaskan langkah ini bertujuan mengubah museum menjadi ruang publik yang adaptif dan setara bagi teman tuli dan wicara ya dalam mempelajari sejarah daerah. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Balik lagi di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Sore hari ini masih bareng sama Ayah Bompo, Tiara Dida, cantik manis, mempesona, berikan rahmat pada seluruh dunia. Yang bakal menemani Bompo sampai nanti jelang jam 5 sore di Dangdut Nyok untuk edisi kali ini. Dan di sore hari ini ada Bang Gilang di Kerawang yang udah terhubung via telepon. Kalau dia ada yang telepon pasti rame nih. Assalamualaikum, Dangdut Nyok.
1: Waalaikumsalam, Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok Nyok Nyok. Apa kabar Pok Tiara, selamat sore. Bagaimana terpantau di Jalan Medan Merdeka Barat? Cuaca di sore ini.
0: Iya, selamat sore juga buat Bang Gilang. Cuaca mah ya seperti biasa, panas-panas. Hati juga panas.
1: Jangan po, hati nggak boleh panas.
0: Oh gitu.
1: Perasaan boleh panas, tapi hati harus dingin seperti kulkas gitu po.
0: Tapi masalahnya, kalau misalnya sekarang tuh susah banget buat ngedinginin hati.
1: Nah itu, berarti kita diuji po, berarti kalau misalkan kita merasa masih susah, berarti itu lagi diuji agar derajat hidup kita tuh mau ditingkatin lagi. Wah, sama yang di atas gitu.
0: Luar biasa. Nah,
1: gimana tuh nanti lulus apa enggak gitu. Ya mudah-mudahan apapun kendalanya di hati siapapun, yang penting bisa selalu dingin dan bisa berpikir bijak dan selalu berpikir positif seperti itu. Kembali ke tema pembahasan Pak Tiar.
0: Siap, temanya gimana Bang Gilang, pernah enggak?
1: Jadi, wah ini ceritanya ini seru nih sebenarnya ya. Jadi 15 tahun yang lalu lah saya waktu belum nikah. Itu saya kan pernah kerja di kapal Pelni namanya KM Tabuna. Itu kalau ke timurnya itu Tanjung Perak, Balikpapan, Bitung Manado ya. Kalau ke baratnya itu Gunung Sitoli, Sibolga sampai dengan Teluk Bayur. Nah, kira-kira saya udah kerja setahun lebih lah, Po. Yeah. Nah, pas saya kan bagian room service ya, suka bener apa spray yang udah dipakai dibawa ke apa namanya ke laundry gitu. Jadi saya nggak tahu tuh. Soalnya di kamar itu kelas VIP ada cowok suaminya bule, punya anak yang masih berapa tahun, 4 tahun lah digendong sama istrinya itu Indo gitu, nggak tahu lah blasteran kebumen kroya kali ya gitu, pokoknya suaminya bule orang Swedia gitu po. Nah kok kaget po pas tarik kasur, spray itu ada yang nyembul gitu di bawah kasur itu, kresek kayak kresek gitu kan. Nah pas saya buka, masya Allah po, saya langsung deg-degan tuh po, zaman dulu itu.
0: Apaan tuh?
1: Uang isinya. Saya belum itu kok. Saya kerja tinggalin, langsung saya masuk ke room ke ABK ya, ke kamar ABK. Saya buka, saya hitung uang itu, saya hitung ada sekitar kurang lebih 50 juta tuh, Po. Wah, itu perasaan udah gundah gulana tuh. Po, saya mau kabur apa pulang, tapi ini hak orang. Akhirnya saya berpikir, ya udahlah,
0: mau kabur aja gitu.
1: Nah, akhirnya nunggu informasi nih po. Ini kan standar di Priuk itu embarkasi itu si bule itu turun sekitar jam 4.15 sore ya. Nah malamnya itu langsung dari Mualim 1 Sakawerus kan langsung ada pengumuman. Mohon perhatian para ABK, ada yang menemukan kresek hitam, nanti tolong dihubungi nomor-nomor ini. Nah saya diam-diam nyatet tuh nomor orang itu, mungkin nomor si bule itu gitu kan. Jadi orang kapal gak tahu saya yang nemuin gitu kan. Nah kapal itu kan 3 jam di Tanjung Priuk, terus berangkat lagi menuju ke Tanjung Perak. Sekitar sampai itu nanti besok itu jam 7 sore gitu po, jam 7 mau maghrib lah gitu ya. Nah mungkin mungkin si bule itu dia ngejar gitu kan, bahwa ada uang yang ketinggalan. Jadi dari Priuk itu dia naik pesawat ke Perak, ke Tanjung Perak. Nah akhirnya begitu sandar saya, udah kan saya duduk tuh di makan di apa namanya bebek apa sih Madura gitu po, dan duduk-duduk. Nah akhirnya mungkin saya telepon aja kan, saya telepon kan, tunggu nambung tuh gini. Nah akhirnya dia langsung ngerespon tuh, Mas siapa di mana Pak? Saya ABK Tambuna Pak, kebetulan saya menemukan kresek itu. Bapak sekarang posisi di mana? Saya di rumah makan ini. Dia nyamperin tuh po. Saya berpikir ya udahlah ikhlasin aja gitu kan, berpikir. Nah akhirnya dia apa namanya siapa gini gitu kan. Nah akhirnya dia ngecek itu kan, tahu kemana dulu lah setengah jam gitu, ngecek dulu, terus dia balik lagi, terus dia ngomong, Pak, Bapak makan apa? Dibayarin tuh, Po. Nah, adalah 10 menit ngobrol sama saya gitu kan, terus dia ngeluarin uang tuh, Po. Saya dikasih 2 juta, Po, lumayan.
0: Wah, wow, alhamdulillah. Tapi, tapi maaf banget nih Bang Gilang, kagak ada hubungan sama temanya. Kan ceritanya Bang Gilang yang pergi jalan-jalan, kenapa jadi ngomongin orang gitu ya?
1: Iya, jadi kan ceritanya ini kan kehilangan juga orang.
0: Oh, sama-sama ketinggalan. Gitu. Berarti jadi alhamdulillahnya
1: kan juga orang lupa, tapi saya yang menemukan gitu. Berarti kan saya berperan atas tema ini lupa gitu.
0: Betul. Lupa gitu. Tapi emang iya sih, maksudnya akhirnya niatan istilahnya yang tadinya mau jahat gitu ya. Istilahnya iya, gitu.
1: Iya kita kan? Gemetar juga kok pegang uang segitu.
0: Tapi alhamdulillah
1: kalau kita kerja itu di kapal 5 bulan juga gak nyampe itu gaji itu. Belum dapet segitu.
0: Makanya alhamdulillah karena kejujurannya Bang Gilang akhirnya bisa mendapatkan uang tambahan 2 juta rupiah. Selamat mendapatkan 2 juta rupiah.
1: Neng. Ada dorongan po. Soalnya begini, kalau misalkan kita gak jujur ngembalin pasti kita dipanggil, karena yang ngebersihin ruangan VIP kamar itu saya.
0: Betul.
1: Kalau uang itu dibawa kabur, saya juga kehilangan kerjaan. Terus pasti saya dikejar juga kan, karena wah ini orang nggak ada. Terus ruangan ini yang bersihin Gilang, nah pasti kena juga gitu kan. Akhirnya berpikir positif aja gitu po.
0: Betul.
1: Nah jadi intinya kalau menurut saya statement closing statementnya, jadi tema ini kita kalau kemana-mana jangan sampai kita lalai, apalagi barang kita berpindah tangan. Intinya itu yang penting kita hati-hati. Pokoknya mau pergi kemana-mana, mau terburu gimana-gimana, yang penting jangan sampai ketinggalan. Apalagi kompor, tadi koper belum dimatikan gitu, nggak tahu tuh ada apinya di dalam koper itu, tahu itu.
0: Kompor, koper.
1: Jadi mudah-mudahan Po Tiara tema di sore hari ini
0: bisa
1: memberikan edukasi buat pendengar RRI Prompat Jakarta dimanapun Anda berada.
0: Amin.
1: Jadi salam terakhirnya dari saya, semoga Anda jangan lupa selalu dan ingat selalu barang-barang yang berharga milik Anda jangan sampai berpindah tangan atau hilang dari tangan Anda. Mungkin itu aja Po Tiara. Lagunya pengen Ama Diketu Po Tiara.
0: Oke deh kalau gitu, Ama Diketu. Lagunya buat siapa ini?
1: Spesialnya lagunya buat semua yang mendengarkan aja dari yang tadi jam 3 sampai dengan saat ini mancok di RRI Prompat Jakarta. Dan mudah-mudahan Po Tiara sehat selalu, lancar rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Po. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldiansyah mengabarkan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri, kita kembali ke RRI Prompat Jakarta dengan rekan Tiara Adinda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Po Tiara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Gilang udah gabung sore hari ini, yang katanya ya tema besarnya emang lupa sih, tapi kalau lupa duit 50 juta kayaknya itu nyesek ya kalau hilangnya. 50 juta tahun 15 tahun yang lalu kan gede banget di zaman sekarang. Halo dangdutnya.
2: Nyok.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ya anak nenteng siapa?
0: Aduh, pura-pura sih. Karena aku lagi pura-pura hari ini.
2: Woi pura-pura.
0: Iya.
2: Pura-pura
0: tahu
2: ya.
0: Iya, pura-pura aku nggak tahu. Bang Ali.
2: Ya.
0: Lagi ngapain?
2: Lagi duduk santai aja nih.
0: Lagi di mana sekarang nih?
2: Di Menteng.
0: Oh, lagi di Menteng. Terus pernah kejadian apa yang bikin lupa? Aduh, jalan nih. Udah nyampe mana gitu. Eh, kudu balik lagi buat ngecek itu kompor udah mati atau belum.
2: Surat motor. Itu kan ada penjagaan tuh.
0: Di mana?
2: Di tanah tinggi ya. Loh, gue ke buat kartu, gue muter lagi, polisi lihat. Pak, suruh ketikian dulu, Pak, pulang dulu, Pak. Ada motor ditahan sama dia.
0: Oh alah, terus ketangkep, kena berarti?
2: Ketangkep. Gue pulang, ngambil surat-suratnya gitu. Tunjuk ini, Pak, ini. Oh iya, udah. Minta uang rokok gitu.
0: Enggak, tapi maksudnya akhirnya dikasih izin pulang buat ngebalikin motor, ditunjukin surat-suratnya dikasih.
2: Iya.
0: Ya yang penting mah inilah ya, yang penting aman. Terus apa lagi? Pernah enggak kayak kompor lupa dimatiin gitu?
2: Kalau kompor sih aman. Ya, itu gua kan kunci pintunya.
0: Oh iya, tapi pernah enggak pergi pintunya enggak dikunci?
2: Kalau gua sih terkunci sendiri.
0: Oh.
2: Kasih jempol. Cuma
0: aja
2: udah.
0: Dua. Masa kasih jempol mantap gitu ya.
2: Iya udah cerah deh.
0: Berarti pintunya udah modern, keren banget. Pakai pin berarti ya, nggak pakai kunci lagi dia.
2: Iya.
0: Pakai fingerprint ya. Wes kalau gitu mau lagu apa nih Bang Ali?
2: Tinggal mau masuk nih. Colok tekan aja sama tunjuk. Buka gitu.
0: Iya sih, zaman sekarang kayak kudu bikin pintu gitu ya.
2: Iya, tapi tergantung orang yang ngeliat.
0: Kenapa?
2: ya kalau lihat itu dia buka ntar.
0: Buka ntar maksudnya?
2: Ya, ntar kalau misalnya nih, gue nggak tahu nih ya, gue kocok gitu ya. Biasanya lipatan akan begini ya, ini ya. Anjir nulat, terbuka.
0: Iya benar juga, tapi kan beda sidik jarinya.
2: Iya sih, beda. Kadang-kadang kan isi lain-lain kan.
0: Iya, lain-lain dia.
2: Iya. Jadi itu kan tergantung ininya, darahnya gitu.
0: Oh, tergantung darahnya.
2: Iya.
0: Oh, darah biru apa darah ungu gitu?
2: Darah penyakit.
0: Oh, darah penyakit. Terserah. Bang Ali mau lagu apa nih Bang Ali?
2: Tadi lagu yang pertama tuh panas ya.
0: Panas?
2: Iya.
0: Panas kan udah diputar berarti dong.
2: Enggak, judulnya.
0: Oh, judulnya bentar. Judulnya panas.
2: Iya.
0: Judulnya kapa? Panas, Nada Soraya.
2: Oh ya udah. Ini aja deh.
0: Apa ya? Bisa. Apa?
2: Asri Ganjen ya.
0: Siapa?
2: Asri Ganjen? Iya, Aki-Aki Ganjen.
0: Oh, Aki-Aki Ganjen. Ya udah, sip, salam-salamnya buat siapa?
2: Buat Ibu Dinin ya, di Bekasi ya.
0: Buat
2: Abah Suwana tadi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pak Aris.
0: Iya. Yeah.
2: Buat semua-semua aja kali ya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mbak Mutiara.
0: Hadir.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali makasih banyak. Sehat-sehat selalu Bang Ali. Jangan sampai Bang Ali terkena penyakit-penyakit yang gak penting ya. Dengar ya Bang Ali ya. Gak boleh sakit lagi Bang Ali. Cepat sembuh. Buat abang pemain gabung satu lagi ya. Terima di 0812 11 24 928. Dan juga di 0213504510. Di dangdutnya untuk edisi kali ini. Yang pengen tahu nih, kita pengen kepoin abang po. Kira-kira pernah gak sih lagi mau pergi, lagi jalan, terus tiba-tiba kudu balik lagi gegara ada yang ketinggalan. Tadi kalau Bang Ali surat-suratnya ketinggalan, surat motornya. Atau lupa matiin kompor, lupa kunci pintu, lupa matiin AC, lupa matiin kipas, lupa matiin air, segala macam. Boleh ya gabung di WhatsApp 0812 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 0213504510. Gak ada? Ya wes, kalau begitu buat abang-abang jangan kemana-mana. Tapi dangdutnya, nyok, nyok, nyok. Dangdutnya, nyok, nyok.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir pletok. Asal-usul bir pletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir pletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi pletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi pletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi pletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir pletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir pletok biasa disajikan panas, itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir pletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

males bolak-balik. Jadi minta tolong deh akhirnya sama keluarga, tolong matiin kipas dong, terus stop kontak dicabut gitu aja. Terima kasih, makasih. Ya ada yang bisa dimintain tolong mah jadinya aman sebenarnya ya. Yang gak enak tuh kalau gak ada dimintain tolong, pusing bawaannya. Ada Pak Herman Ganesa di Parung Panjang Bogor. Kalau saya tuh mau jalan-jalan udah sampai tengah malam, lupa tuh air matiin. Baik lagi dah ke rumah matiin air, Potiara. Minta lagunya Pria Idaman. Tadi kalau gak salah lagunya Rita Sugiarto, ayo udah muterin deh bentar ya, ayo ngecek dulu. Kalau Rita Sugiarto ayo udah belum sih. Ntar aja cek ya. Oh tadi udah ding. Belum ding. Belum. Apa judul lagunya tadi? Pria Idaman. Apakah seorang Pak Herman Ganesa adalah seorang pria idaman? Mau kirim salam dong buat Kong Dani, Abah Suwanda, Pak Haris, Bang Hasan, Aji Amsar, Bang Gilang, Pak Litopan, buat Pak Tiara, makasih banyak. Terima kasih kembali buat Pak Herman Ganesa. Babe Sadeli di Sawah Dalem. Saya tuh dulu pernah ketinggalan buat ngetes batu cincin. Jadi murah sih, cuma 150.000. Terus ketinggalan di mobil bus, ya udah hilang gitu aja katanya. Minta lagunya Gala-Gala. Tadi Gala-Gala udah diputar walaupun bukan versi Roma Irama, tapi udah diputar yang versi siapa tadi ya? Gala-Gala di awal deh kayak tadi tadi putar dari Tia Nur Ramalia yang udah ayo puterin. Mau request lagi boleh, Babeh, masih ada cukup waktunya kok buat ini, buat bergabung. Selamat sore, Bang Haris katanya. Kalau itu pernah ketinggalan dompet pas mau pergi kerja. Dulu kerja di daerah Radio Dalem nih. Pas mau beli bensin di daerah Patal Senayan, pegang kantong belakang celana, ya dompetnya nggak ada, ketinggalan. Terpaksa dah balik lagi pulang ke rumah. Lumayan kan jauh ya dari Patal Senayan ke Kalianyar gitu. Minta lagu Leo Waldi, Tak Semua Laki-Laki. Makirin salam buat Pak Haji Kong Dani, Pak Bambang, Bang Hasan, Kak Kungjo, Herman Ganesa, Bang Ali Topan, Bu Hayati, Bu Din, Pak Mukimin, Bu Umi, dan Pak Tiara, tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih kembali buat Bang Haris. Tadi lagunya apa? Tidak semua laki-laki. Udah disiapin. Mana nih? Pernah kelupaan sepeda belum dimasukin ke dalam rumah, kan tuh sepeda mahal banget. 4,5 juta. Buset. Pas sadar sepedanya masih di toko. Bang Gilang ya, ya Allah gue udah serius lagi Bang Gilang. Lupa dibayar katanya. Terserah Bang Ali, Bang Gilang mah. Pak anak menteng Bang Ali kembali Barack Obama katanya. Semua dikomenin dari tadi ayo ngomong, dikomenin semuanya. Terus mana lagi? Terkadang perasaan kita tercabik-cabik buat panas perasaan. Analoginya simpel, perasaan kita tuh kayak uang 100.000. Diremes bahkan injak-injak tapi bawa tenang, uang 100.000 tetap tidak berkurang, harga tetap 100.000 di mata Tuhan. Us. Angkat tangan kita tinggi-tinggi nih, saya Tuhan akan turun tangan kasih solusi. Cing, katanya. Kalau perlu perasaan kita dibuat panas sama orang-orang, orang itu lempar aja pakai bunga sekalian sama potnya biar dia nyaho. Iya Bang Gilang, takut banget loh dilempar sama Bang Gilang sama pot sama bunga. Pak Lutfi di Tanjur Halang, alhamdulillah ya belum pernah kejadian nih Mpok kalau misalnya aku udah balik ke rumah. Karena kalau misalnya kita emang mau keluar kota itu sama-sama saling mengingatkan. Bagus kalau begitu. Ya buat Abang Mpok yang pengen gabung, ayah kayaknya udah gak bisa deh terima telepon lagi, udah mepet banget waktunya ke jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Bentar aja mau ngecekin dulu lagu-lagu yang udah ayah siapin. Itu udah masuk semua belum ya tadi lagunya? Udah semua. Pria Idaman, Rita Sugiarto, juga Tidak Semua Laki-Laki dari Leo Waldi yang bakal ayah puterin berturut-turut buat Abang Po sambil menunggu jam 17 waktu Indonesia Barat karena kita udah masuk ke penghujung rangkaian dari dangdutnya untuk edisi kali ini. Makasih banyak yang udah gabung dari telepon dan juga via WhatsApp. Ya Abang Po, satu lagi nih. Kita singkat aja ya, penelpon terakhir di sore hari ini. Halo Dangdutnya. Halo Dangdutnya. Ya udah kalau gitu. Makasih banyak Abang-abang, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya. Dangdutnya.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser bersama Balagublak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok nyok.

Di Menteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok.

Bampo, Taman Marga Satwa Ragunan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan mulai dipadati wisatawan pada momen libur panjang pekan ini dengan perkiraan jumlah pengunjung dapat menembus 120 ribu orang. Angka kunjungan melonjak tajam dibandingkan hari biasa di mana pada hari pertama libur keagamaan tersebut tercatat ada 32 ribuan pengunjung yang didominasi oleh orang dewasa. Pihak pengelola memprediksi bahwa dalam 4 hari masa liburan ke depan rata-rata kedatangan warga bisa mencapai 30 ribu hingga 40 ribu orang per hari. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata Kabupaten Badung mempromosikan destinasi wisata wilayah utara dan tengah kepada pasar India melalui program Familiarization Trip 2026 pada Kamis kemarin. Kepala Dispar Badung, Anak Agung Putri Mas Agung menjelaskan, wilayah utara dan tengah memiliki potensi besar pada wisata alam yang indah untuk menjadi pilihan bagi turis mancanegara. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 18.

0: mana nih?
1: Buat gue.
2: Perumat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pos, selamat datang di Belantek obrolan Top Atex buat edisi kali ini. Hari Jumat 15 Mei 2020 yang bakal temenin Abang Pos di rangkaian sore hari ini sampai jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini apa sih otak ayah ini sore hari ini gak konsen banget. Sore hari ini bareng sama Tiara Dinda, Abang Pos yang bakal temenin Abang Pos dengan banyak informasi dan juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Sambil nemenin aktivitas Abang Pos yang long long long long long long long long long weekend. Tapi sih mungkin dari beberapa dari Abang Po menikmati yang namanya long weekend ya. Ma Aye tuh hari ini, kemarin itu melakukan perjalanan ke Sukabumi Abang Po, one day trip sih. Dia pagi-pagi pulangnya malam gitu. Terus dia bilang ternyata macet banget. Ya iyalah. Orang dia hari libur panjang gitu, banyak orang liburan gak mau jauh dari Jakarta. Sukabumi, Bandung, dan sekitarnya itu menjadi kota-kota yang sering banget dikunjungi sama warga Jakarta, Jabodetabek gitu, Abang Pok, buat liburan gitu, yang dekat dan juga murah meriah, ya gak sih? Nah, jadi buat Abang Pok di long weekend kali ini, yang mungkin buat Abang Pok gak kemana-mana, tetap melakukan aktivitas pekerjaannya nih, kayak Aye nih sekarang nih, pas banget nih dengerin Perumat FM sambil namanya beraktivitas, nyantai sorenya di rumah aja, nikmatin angin sepoi-sepoi, secangkir kopi, atau juga mungkin nikmatin gorengan singkong ya, kayaknya ya bisa sih. Bisa buat ngiler sore hari ini. Yang mau gabung nanti boleh berpartisipasi di WhatsApp 0812 11 24 928. Mungkin pengen sharing, pengen cerita kira-kira aktivitasnya selama long weekendnya tuh ngapain aja. Boleh gabung sore hari ini sampai nanti jam 8 malam ya, Bompo.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara ancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

Takut banget nih dibilang rusak nih gara-gara Patime. Tapi yang ini dijamin gak bakalan rusak. Abang Pon ini malah menjadi sebuah hal yang mengademkan hati, bikin apa ya? Ayo jujur nih baca artikel ini beberapa hari yang lalu ya, dua hari yang lalu deh kalau nggak salah. Kemarin ini nggak terasa kayak terharu gitu loh, tiba-tiba mata berkaca-kaca karena kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026. Ya, ini ngerinding banget sih sebenarnya. Ini ngelibatin 56 biksu dari berbagai negara. Mereka berangkat dari Bali, jalan kaki menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Abang Po, sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak. Nah, perjalanan lintas provinsi ini memang memakan waktu 20 hari, rutenya melewati Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta, yang menjadi ajang refleksi damai antarumat beragama. Jadi 56 biksu ini jalan kaki dari ke Borobudur, Abang Po, membawa pesan damai Waisak 2026. Jumlah pesertanya itu diupdate sebanyak 56 biksu yang berasal dari beberapa negara, salah satunya adalah negara Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand. Titik awalnya ini berangkat dari Brahma Vihara Arama Buleleng Bali, dan titik akhirnya mereka akan berakhir di kawasan Borobudur, Jawa Tengah, Abang Po. Dan memang perjalanan ini ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian Waisak 2026. Nah, jadi rutenya itu nggak cuma sekedar seremoni ya, mereka itu juga jalan berhari-hari, dijadwalkan melintasi beberapa kota besar di Pulau Jawa begitu ya, di Jawa Timur, masuk lewat Sragen, lalu Surakarta dan Klaten menuju Jawa Tengah, dan juga mampir sebentar di Yogyakarta sebagai persinggahan sebelum kembali nanti ke Muntilan, Mendut, dan juga Borobudur yang menjadi titik akhir perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 yang melibatkan beberapa negara di Asia gitu. Nah, jadi laporan awal sebenarnya itu menyebutkan 50 biksu yang akan mengikuti Walk for Peace dari Bali. Ternyata ada perubahan ya, keterangan pada saat berangkat dari Bali mereka mencapai 56 biksu yang berangkat untuk mengikuti rangkaian perayaan Waisak Indonesia Walk for Peace 2026. Dan nantinya kegiatan ini pun juga sudah dimulai dari 19 Mei hingga 6 Juni mendatang, Abang Po, dengan berbagai macam agenda pendukung dari kirab budaya, ada pindapata, meditasi, donor darah. Puncaknya sendiri akan dihadirkan pas di perayaan Hari Waisak 2026 di 31 Mei yang berlokasi di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Buat Abang Po yang mungkin udah nge-war tiketnya buat kegiatan di sana ya, benar-benar susah banget nyari tiketnya. Ini menjadi sebuah pesan damai yang luar biasa sih kalau menurut Aye. Mereka mau berjalan kaki jauh dari Bali, ya elah. Nggak usah dah ngebayang dari Bali ke Jawa Tengah, Bang Po, ke kantor, dari kantor ke rumah Aye aja yang mikir dua kali kalau mau jalan kaki. Tapi memang luar biasa, para biksu ini akhirnya bisa membawa pesan damai yang mereka bawa dari negaranya masing-masing, berjalan kaki dari Pulau Bali menuju Candi Borobudur di kawasan Jawa Tengah.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Tia, lo lagi ngapain sih? Serius banget, lihat apaan sih?
1: Ini Cing, lagi lihat koleksi perangko digital. Sekarang perangko gak cuma yang fisik doang, ada versi digitalnya juga.
0: Hah? Perangko digital? Maksud lo? Perangko yang bisa dilihat di HP gitu doang? Gak perlu tempel surat?
1: Iya Cing, kita bisa simpen, bahkan tukerin sama kolektor lain secara online. Praktis banget deh. Tapi tetap menghargai nilai sejarahnya ya.
0: Jadi koleksi filateli bisa ikut zaman digital tanpa kehilangan esensi tradisionalnya gitu?
1: Yes, betul Cing. Perangko digital ini kayak jembatan antara masa lalu sama masa depan. Tradisi sama teknologi. Bisa dikoleksi di level global dan gak cuma lokal doang.
0: Heh? Berarti filateli sekarang gak cuma nostalgia doang ya? Tapi juga modern ya? Lo ngajarin gue banyak hal.

0: Radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

حي على الصلاة.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abangpo Kementerian Ekonomi Kreatif RI berkolaborasi dengan aktor Hollywood Sung Kang untuk mendorong industri lokal ke panggung dunia. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan, selain mempromosikan Jakarta, pertemuan ini menjadi misi besar dalam mempercepat akselerasi produk kreatif lokal agar mampu bersaing secara global. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bandung siap menggelar puncak kirab budaya Mahkota Binokasih pada Sabtu malam mendatang. Acara tersebut akan dimulai pada jam 19.30 hingga 22 waktu Indonesia Barat dan akan memulai rute dari Kiara Arta Park melintasi Jalan Jakarta dan Jalan Supratman hingga berakhir di depan Gedung Sate. Selain menjadi agenda utama peringatan Milangkala Tatar Sunda, kirab ini juga akan menampilkan kekayaan seni tradisional dan prosesi adat yang melibatkan para kepala daerah serta pegiat seni dari seluruh Jawa Barat. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
3: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
4: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
5: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
4: Makan di sini apa bawa pulang?
5: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
4: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
5: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
4: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
5: terus?
4: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
5: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
4: Iya, yang jelas nih, Bang Ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, ayeuna makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
6: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, ayo mau update dulu informasi di sore hari ini. Mana tadi? Oh, ini nih. Buat Abang Po yang memang sering menggunakan transportasi umum di Jakarta, iya Abang Po. Jadi, baru-baru ini dirilis moda transportasi yang paling sering digunakan oleh orang Jakarta di tahun 2025 ya. Jadi kalau untuk di tahun 2025 sendiri Abang Po, moda transportasi yang paling sering digunakan oleh anak Jakarta, orang Jakarta begitu ya, itu adalah Transjakarta. Karena sepanjang tahun 2025 total ada 414 juta penumpang per tahunnya yang menjadikan Transjakarta menjadi transportasi utama Jakarta. Setelahnya disusul dengan KRL ya, dengan 365 juta penumpang. Itu berarti kalau kita rata-ratain seharinya itu ada 1 juta penumpang yang naik Abang Po. Ini hampir sebanding dengan total penumpang bus sekolah yang mencapai 8,6 juta. Wah. Di nomor 3 itu ada MRT Abang Po dengan total penumpang selama setahun itu 45 jutaan. Di nomor 4 adalah bus sekolah yang memang digunakan hanya untuk anak-anak sekolah di angka 8,6 juta. Lalu untuk KCI komuter bandara di posisi nomor 5 dengan 2,4 jutaan. Lalu LRT sebagai moda terbaru ya baby sepanjang tahun 2025 ini mencapai angka 1,2 juta. Dan terakhir di posisi nomor 7 adalah kapal. Oh, kapal. Kapal laut itu cukup banyak digunakan ya dari Jakarta. Dari Jakarta berangkatnya Abang Po itu dengan total 1,1 jutaan penumpang sepanjang tahun 2025. Jadi yaitu moda transportasi yang paling banyak digunakan itu adalah Transjakarta. Karena mungkin sudah menjangkau banyak tempat ya. Bahkan kita bisa berkunjung ke Bogor, Blok, terus ke Bekasi. Cuma sekali naik doang Abang Po dari Jakarta. Nggak perlu naik turun-naik turun, langsung blas nyampe ke daerah tersebut. Ya, bisa menjadi rekomendasi juga buat Abang Po untuk terus menggunakan yang namanya transportasi umum ya. Karena udah semakin terintegrasi, semakin banyak orang juga sudah menggunakan. Nggak ada salahnya buat Abang Po untuk terus menggunakan transportasi umum supaya Jakarta berkurang dikit dah macetnya.

0: wadon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Ini nih, aneh demen nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih, langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

Dari Bunga Dahlia, Bempo. Ini lagu tuh kayaknya kebanyakan yang tahu mungkin anak-anak Gen Z atau baby boomer kali ya. Nah, jadi menurut riset atau statistik berikutnya untuk komposisi penduduk Jakarta tahun 2025 itu ternyata berada di fase produktif gitu. Kenapa? Karena kaum millennials dan juga kaum Gen Z

sampai sekarang. Lalu diikuti berikutnya oleh baby boomer. Ini angkatan orang tua kita kayaknya nih ya. Orang tua milenial gitu maksudnya. Itu di tahun 1946 kelahirannya hingga 1964. Dan pre-boomer yang ternyata masih cukup ada, cukup lumayan juga nih Abang Po, dengan persentase walaupun gak terlalu besar 0,71% yang berada di Jakarta, itu kelahiran sebelum tahun 1945 gitu. Jadi kalau misalnya milenial, Gen Z dan juga Gen X itu digabung, iya kan, itu berarti 70% penduduk Jakarta berada pada kelompok usia kerja atau mendekati. Jadi kebutuhan lapangan kerja, hunian, transportasi dan juga layanan digital ini juga bakal semakin menentukan arah ke kotanya nanti nih Abang Po. Nah, data ini pun juga menjadi hal yang penting buat pembuat kebijakan dan juga pelaku bisnis ya. Karena Jakarta itu gak cuma kota padat, tapi juga pasar besar yang didorong oleh generasi muda dan juga produktif. Jadi yang mau buka, mencari sesuatu, usaha kayak atau buka apa gitu ya, bisa dilihat nih dari jumlah penduduk Jakarta yang memang ternyata didominasi oleh gen milenial dan juga gen Z.

0: Aduh, ayah pusing, pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Ya udah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pol, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota Indonesia hingga terbitkannya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota. Rabu kemarin ia menjelaskan Pemprov Jakarta tetap menjalankan kegiatan administrasi dengan identitas DKI Jakarta sesuai aturan yang berlaku. Keputusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi jalannya pemerintahan di Jakarta dalam masa transisi saat ini. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Provinsi Bali memastikan Pesta Kesenian Bali ke-48 siap digelar selama satu bulan penuh mulai Mei 2026. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Rabu kemarin bahwa ajang tersebut akan melibatkan ribuan seniman dan peserta dari berbagai daerah. Dengan tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, Pesta Kesenian Bali tahun ini tidak hanya menjadi ruang untuk melestarikan budaya, tapi sekaligus juga untuk memuliakan jiwa manusia melalui seni dan budaya. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 7 pagi.

Probat FM Suara Budaya Jakarta Bang masuk ke interval terakhir di rangkaian Blantek Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Masih banyak informasi dan juga lagu-lagu enak yang masih bakal terus temenin Abang Empo di edisi hari Jumat 15 Mei ini. Ini ayah lagi ter-amaze-amaze nih sama tim futsal Indonesia karena sudah berhasil masuk ke 20 besar dunia, Abang Po. Nah, jadi timnas futsal Indonesia meroket ke peringkat ke-14 dunia dengan 1.269,82 poin. Naik 10 posisi dibandingin posisi sebelumnya berkat performa kuat dari Piala Asia Futsal 2026. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi tim futsal terbaik keempat di Asia, hanya di bawah Iran, Thailand, dan juga Jepang dalam ranking FIFA terbaru per 8 Mei kemarin. Nah, kalau misalnya nomor 1 sedunia siapa? Tetap masih negara Brazil, Abang Po, tetap kokoh dan kuat di puncak ranking ya, dengan poin itu 1.600-an poin, diikuti oleh Portugal dan juga Spanyol, dan Indonesia makin dekat banget nih dengan negara-negara Eropa yang mengekor di belakang Indonesia dan juga bakal bisa disusul nantinya. Amin. Ya, paling enggak adalah nama Indonesia di rangkaian olahraga dunia, Abang Po, masuk ke dalam 20 besar futsal dunia ya. Ini kita lebih tepatnya masuk ke posisi 14 di bawah Kroasia di posisi nomor 13, disusul Jepang di posisi nomor 12, lalu ada Thailand di nomor 11 dan nomor 10 di negara Prancis. Di belakang Indonesia itu dari Armenia nomor 15, nomor 16 Venezuela, di juara nomor 17 itu adalah negara Italia yang terpaksa harus turun satu peringkat di peringkat sebelumnya.

0: Mengenal bangunan bersejarah. Masjid Perahu. Masjid Perahu atau yang memiliki nama asli Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baiturrahman merupakan salah satu masjid unik. Terletak di Jalan Casablanca Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan, di dalam gang kecil, ditambah lagi diapit oleh dua apartemen besar. Pada sisi kiri masjid, terdapat bangunan yang menjadi ikon dari masjid yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum pada awal tahun 1960-an. Sebuah bangunan berbentuk perahu berwarna coklat. Perahu ini bukan hanya sebagai hiasan, namun juga memiliki fungsi sebagai tempat wudu. Ada 5 keran air di masing-masing sisi untuk tempat wudu pria maupun wanita, serta dilengkapi kamar mandi. Sisi depan sebelum memasuki bagian dalam ruangan, terdapat fosil kayu jati yang sengaja diletakkan di tengah sebagai tempat duduk. Bagian dalam, yang merupakan bagian inti, hanya berukuran 10x10 meter. Mimbar di masjid itu dipenuhi dengan hiasan ukiran kayu jati. Bagian paling ujung merupakan perpustakaan masjid yang menyimpan Al-Quran raksasa dengan ukuran 2 meter x 1,5 meter dan memiliki ketebalan 30 cm. Yang lebih menarik perhatian adalah Al-Quran tersebut dikelilingi oleh lebih dari 15 batu giok. Batu-batu giok berukuran besar tersebut memiliki warna yang sangat beragam. Mulai dari hijau, merah jambu, hitam, coklat, dan biru.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Hah? Gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu Aye mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Aye juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.
3: Udah, dimari aja.

0: Udah, di mari aja.
1: Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, di sesi berikutnya nih, ayo mau update dulu deh informasinya untuk Abang Po di sore hari ini yang sudah berangsur malam. Mana tadi? Ini dia. Negara Asia itu masuk ke dalam 2026 Hot List Winners Account Nice Traveler, Abang Po, dengan deretan hotel dan juga destinasi baru di Hong Kong, China, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Maldives, Taiwan, dan juga Thailand. Jadi metodologi ini emang disusun berdasarkan kurasi editor dan kontributor Global Account Nice Traveler yang menilai sebuah pembukaan terbaru, terus juga bagaimana pengalaman menginapnya, restoran, hingga perjalanan yang dianggap layak banget buat jadi tujuan utama di tahun ini. Dan menariknya, tahun ini Indonesia itu masuk lewat Lombok Lodge di Gili Meno, Lombok, dan menegaskan kalau misalnya tren luxury travel Asia itu semakin bergeser ke destinasi yang memang nawarin ketenangan, eksklusivitas, dan juga pengalaman lokal. Wah, di nomor satu itu ada Kim Ton Sim Sa Shui di Vietnam, Abang Po. Lalu di Cina ada Norden, di posisi ketiga juga masih dari negara Cina, yaitu di Waldorf Astoria Shanghai Kiantan. Di posisi nomor 4 rekomendasi wisata terbaik berikutnya adalah India di Fairmont Mumbai. Lalu nomor 5 masih di India dengan Marrakech. Nomor 6 juga di Oberoi Rajgarh dari India juga. Nomor 7 juga masih dari India, itu Sakti Prana. Nah, Indonesia sendiri penginapan dengan nama The Lombok Lodge itu ada di posisi nomor 8, disusul di posisi nomor 9 dan nomor 10 dari Tokyo, yaitu Fufu Tokyo Ginza, Goraka dan Fuji, dan juga Park Hyatt Tokyo, yang menjadi data 10 besar Hot List Winners dari Account Nice Traveler, yang memang mendata nih, begitu ya, mendata lokasi-lokasi mana aja yang memang cocok banget mendekati juga sebagai liburan yang paling nyaman, paling enak. Nah, kira-kira Abang Po mau kemana nih liburannya? Ajak-ajak ayo dong.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di antara nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Kawasan Pasar Baru di Jakarta Pusat dikenal sebagai pusat perdagangan yang sampai saat ini ramai pengunjung. Pada zaman kolonial, terdapat sebuah toko serba bernama Toko Tio Teh Hong. Toko yang populer karena menjual berbagai macam barang dengan harga pasti atau tanpa tawar-menawar. Pada 1904, nama Tio Teh Hong juga melambung karena ia mendatangkan fonograf Rolilien. Setahun kemudian, Tio Teh Hong telah menjadi distributor plat gramofon. Ketika Perang Dunia ke-1, toko Tio Teh Hong tak sepenuhnya mampu menahan krisis ekonomi akibat perang. Ia juga merasakan beratnya bunga pinjaman dari bank, sehingga ia pun harus menjual beberapa bagian tokonya. Tio Teh Hong kemudian tetap menjalankan tokonya menjual alat berburu dan alat olahraga. Sementara saudaranya, Tio Teh Chu, menjual alat-alat musik. Hingga akhirnya toko Tio Teh Hong terkena imbas dari Perang Dunia Kedua, senapan-senapan yang ia jual disita oleh pemerintah Hindia Belanda, sehingga menyebabkan kerugian dan membuat Tio Teh Hong berhenti berniaga.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Jakarta.

final. Wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Probat FM Suara Budaya Jakarta, Bapak jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ayo kudu pamitan dulu nih dari rangkaian Belanteng Obrolan Tanpa Teks buat edisi kali ini. Abisnya bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak, ser barengan sama balaguplak. Ya kan menemani Abang Po hingga jelang tengah malam nanti. Ayo pamit ya Abang Po ya. Ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Po.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakan ini si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
1: Solder, bukan solder Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpen terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atuh.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh Minah, cakep banget loh.

Ajining diri ana ing lati, ajining raga gumantung ana ing busana, ajining bangsa mapan ana budayane. Keragaman budaya setiap pulau menjadi identitas kebudayaan bangsa Indonesia. 92,8 FM Suara Budaya Jakarta Pro 4 hadir dalam apresiasi budaya Jawa setiap Kamis pukul 20.15 hingga 24 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum, Abang Pon, Cang Cinya Babe. Nah, apa kabar? Ai Bang Wawan atawe Dermawan Ismail. Selepas tadi ada Tiara Adenda ya. Yang pasti di kebersamaan Jumat ini Ai akan temenin di sini sampai dengan jam 12 ya. Jangan kelamaan batuk ya. Oke. Oh, mikir digoyang kata Pok Tiara. Lah, kudu bagus gitu. Udi Pok. Udi cakep di mari. Ya Allah Pok. Nah, Udi, kita pegang begini deh ya. Aduh elah nih mic. Oke. Baik, kita dengerin dulu untuk drama legenda judulnya apa Putri? Apa sih Pok tadi?
2: Senuro.
1: Iya, tuh dia. Abis itu ada apresiasi budaya Banyumasan. Ya, yeah. Kalau gitu tetap di mari. Jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu.
3: Kisah sandiwara legenda kali ini, kita akan mendengarkan kisah Putri Seduro dan Usang Sunging dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dan inilah kisahnya. Sementara itu, di Kerajaan Sultan.
4: Apakah benar, apa kata orang-orang, bahwa di hulu sungai itu ada seorang putri yang sangat cantik dan sangat pandai membuat kerajinan anyaman? Aku jadi penasaran. Aku ingin melihatnya secara langsung di depan mataku. Jika memang benar seperti itu kenyataannya, aku akan menjadikan putri tersebut sebagai gundikku, sebagai penambah gundik yang ada di istana ini. Pengawal, marilah.
5: Maik Sultan, ada apa?
4: Sekarang aku minta kau bawa putri yang cantik itu ke hadapanku.
5: Baiklah Sultan, akan kami laksanakan perintahmu.
3: Putri Senuro ternyata sudah mengetahui hal tersebut. Dia mencari cara untuk mengelabui pengawal itu. Akhirnya, dia merebus jantung pisang dan mandi dengan airnya. Kulitnya menjadi hitam pekat menjijikkan.
5: Astaga, apa aku tidak salah lihat? Apa benar kau putri yang katanya cantik itu? Aku tidak yakin. Tapi ini perintah Sultan yang tidak boleh dilanggar. Ya, sudahlah. Aku bawa saja kau ke istana.
3: Sesampai di istana, mereka langsung menghadap Sultan. Pengawal mengantarkan putri yang buruk rupa dan hitam kulitnya.
4: Apa benar yang kalian bawa ini adalah putri yang terkenal cantiknya itu?
5: Iya Sultan.
3: Sultan mengulangi pertanyaan kepada sang putri. Putri hanya berdiam saja.
4: Apakah benar kau adalah putri yang terkenal kecantikannya itu? Sekarang pergi kau dari istanaku. Cepat pergi dari sini.
3: Putri meninggalkan istana dengan bergegas menemui ibundanya.
6: Ibu, aku sangat merasa senang dan bebas. Akhirnya mereka tertipu dengan muslihat kita.
7: Syukurlah putriku. Sekarang ayo kita bersihkan tubuhmu.
3: Setelah beberapa lama putri menjalani hidupnya dengan tenang, ternyata kecantikannya masih menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan membuat Sultan mengutus penyelidik.
4: Sampai saat ini, aku masih sangat penasaran atas apa yang dibicarakan oleh banyak orang. Apa lebih baik aku mengutus pengawalku untuk menyelidikinya? Pengawal, sekarang aku mengutus kalian untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi tentang putri itu.
5: Baiklah Sultan, kami akan menyelidikinya.
3: Setelah lama para pengawal menyelidiki sang putri, akhirnya mereka mengetahui yang sebenarnya terjadi dan melaporkan kepada Sultan.
5: Wahai Sultan, ternyata benar apa yang dikatakan banyak orang selama ini. Dan pada saat akan menghadap pada waktu itu, dia mengelabui kita Sultan dengan cara memandikan tubuhnya dengan air rebusan jantung pisang yang akhirnya membuat dia menjadi hitam pekat menjijikan.
4: Kurang ajar. Beraninya dia menipuku. Sekarang aku perintahkan kalian untuk membawa dia secara paksa ke hadapanku.
5: Baiklah Sultan.
3: Putri diberitahukan hal itu oleh seorang pengikutnya.
8: Gawat Putri, para pengawal akan menjemputmu secara paksa dan mereka telah mengetahui segalanya.
6: Apa yang harus aku lakukan Ibu? Kita harus apa?
2: Tidak ada cara lain, nak. Jalan satu-satunya adalah melarikan diri.
3: Malam hari, Putri pergi bersama dengan dua orang dayang dan dua orang pengawal.
6: Sepertinya tempat ini aman. Kita akan tinggal di sini. Dan untuk menghilangkan jejak, aku akan mengubah namaku menjadi Putri Senuro.
8: Baiklah, kami berjanji akan menemanimu hingga akhir hayat hidup kami.
9: Iya benar, dan sesuai namamu, tempat yang masih belum ada nama ini kita namakan Dusun Senuro.
3: Di kerajaan, Sultan berkeinginan untuk membuat lukisan permaisurinya yang cantik jelita. Lalu ia memanggil pelukis kerajaan yang bernama Abdul Hamid.
10: Hai Abdul Hamid, kemarilah.
11: Salam wahai Sultan, ada gerangan apa Anda memanggilku?
10: Aku ingin kau membuat lukisan untuk permaisuriku. Apakah kau menyanggupinya?
11: Baiklah Sultan, dengan senang hati aku akan membuatkan lukisan tersebut untukmu.
10: Bagus, bagus, terima kasih.
3: Sultan pergi meninggalkan Abdul Hamid dan Abdul Hamid mulai melukis. Tak lama kemudian Sultan menemui Abdul Hamid kembali.
10: Bagaimana, apakah lukisannya sudah selesai?
11: Setelah siang dan malam aku melukiskan lukisan ini. Sekarang sudah mendekati tahap akhirnya Sultan.
10: Sungguh indah lukisan yang kau buat. Baiklah, silakan diteruskan.
11: Baiklah Sultan.
3: Sultan meninggalkan Abdul Hamid kembali setelah beberapa lama.
11: Akhirnya selesai sudah lukisan sang permaisuri ini. Sultan pasti akan senang sekali. Aduh, aku sangat lelah dan mengantuk nih.
3: Abdul Hamid tertidur. Tanpa disengaja, tinta lukisan menetes di lukisan yang telah selesai itu. Hari sudah pagi.
11: Aduh, ternyata aku tiduran di sini. Oh iya, aku harus segera menyerahkan lukisan ini kepada Sultan agar dia senang.
3: Dengan bergegas, Abdul Hamid menemui Sultan.
11: Wahai Sultan, ini lukisan yang Anda minta sudah saya selesaikan. Semoga Anda menyukainya.
10: Apa-apaan ini? Kurang ajar kau Abdul Hamid.
5: Kendaku Sultan.
10: Dari mana kau tahu kalau di paha kiri atas istriku ada tai lalat seperti yang kau gambarkan di lukisan ini? Apa kau sudah berselingkuh dengan istriku?
11: Maafkan saya Sultan, itu hanya ketidaksengajaan saya. Setelah lukisan itu selesai, saya tertidur dan tanpa saya sadari, tinta yang saya gunakan untuk melukis itu tertetes tepat di bagian atas paha kiri lukisan permaisurimu.
10: Tidak mungkin. Kamu pasti sudah berselingkuh dengan istriku. Mana ada kebetulan yang seperti itu. Pergi kau dari istanaku atau kau akan kuhukum gantung.
3: Mendengar kemarahan Sultan, Abdul Hamid beserta hulu balangnya bergegas meninggalkan istana dengan menggunakan perahu.
12: Kemana kita akan pergi, Abdul Hamid?
11: Terus saja kita telusuri sungai ini untuk menghindari serangan dari tentara kerajaan.
12: Abdul Hamid, kita sudah berbulan-bulan menelusuri sungai dan sekarang kita sudah tiba di Lebak Meranjat. Lantas kemana kita akan pergi?
11: Itu di sana ada sebuah hutan belantara. Ayo, kita ke hutan itu saja.
3: Akhirnya, Abdul Hamid tinggal di sana dan mengerjakan keahlian seninya kepada orang-orang di sekitarnya.
5: Abdul Hamid, keahlianmu dalam bidang pahat memahat kayu sangat luar biasa. Kau juga sudah mengajarkan kami semua berbagai cara memahat kayu tersebut. Maka dari itu, kau kami beri gelar sebagai Usang Sang Sungging.
11: Terima kasih wahai saudara-saudaraku. Aku sangat senang akan julukan itu. Sekarang, mari kita mengukir kayu lebih baik lagi. Hey!

0: tinggal di hulu sungai dan menetap di sebuah dusun yang bernama Senuru.
1: Sang Sungging, tahukah Anda, di hulu sungai itu ada seorang putri cantik yang tinggal di sana.
2: Apakah hal itu memang benar? Kalau begitu, aku mengutus kau dan beberapa temanmu untuk menemui sang putri. Katakan padanya bahwa aku ingin menjalin silaturahmi dengannya.
1: Baiklah, kami akan segera menemui gadis tersebut.
2: Pergilah, aku akan menunggu kedatanganmu kembali di sini.
0: Para utusan pergi menemui putri dan ternyata setelah beberapa lama mereka kembali dengan membawa kabar gembira.
1: Wahai Sang Sungging, putri berkata bahwa dengan senang hati dia menerima kedatangan Anda untuk mengadakan silaturahmi. Dan ternyata sang putri juga senang mengajarkan kepada penduduk setempat bagaimana cara mengerjakan kerajinan menganyam, membuat bakul dari kulit bambu dan kerajinan lainnya.
2: Benarkah itu? Baiklah, kalau begitu sekarang ayo antarkan aku untuk menemui putri nan cantik itu.
0: Setelah kedua insan tersebut bertemu, maka terpikatlah hati Usang Sungging kepada wanita yang ia lihat.
2: Apakah benar Anda seorang putri yang terkenal dengan kecantikan dan kepandaian itu?
3: Jangan terlalu berlebihan, namaku Nafisa.
2: Nama yang indah. Lalu kenapa penduduk di sini menjuluki Anda sebagai Putri Pinang Masa?
3: Mereka berkata hal itu karena kecantikan rupaku dan warna kulitku yang kemerah-merahan seperti pinang masa. Maka aku dijuluki sebagai Putri Pinang Masa.
2: Oh, ternyata seperti itu. Dan benar juga apa kata orang-orang bahwa Anda adalah seorang putri yang sangat cantik dan baik hati.
3: Terima kasih atas pujianmu, wahai Sang Sungging.
2: Baiklah, kalau begitu aku harus pulang dulu. Lain waktu aku akan bersilaturahmi lagi menemuimu.
0: Mereka saling berpisah, namun hati mereka berdua sudah terpaut dengan janji, berharap dapat saling bertemu kembali. Hey! Di sana, dia menjadi buah bibir dan dia selalu mengajarkan remaja di sana untuk menganyam kerajinan sampai berita itu pun terdengar oleh Sang Sungging.
2: Wahai Putri Senuro, aku sangat terharu akan kisahmu ini. Sebagai kekasihku, apakah kau mau memenuhi permintaanku?
3: Permintaan apa, wahai Sang Sungging?
2: Aku ingin kau memasakkanku gulai. Apakah kau tidak keberatan?
3: Sungguh, aku tidak merasa keberatan. Sekarang, pulanglah. Setelah gulainya masak, aku akan kirimkan ke rumahmu.
2: Baiklah, terima kasih.
0: Putri menganyam bakul untuk wadah gulai. Dan ternyata, tanpa sedikit pun kuahnya tumpah.
2: Memang dia putri yang sangat pandai. Bakul ini tidak setetes pun ada air yang bisa keluar. Aku akan menunjukkan kalianku juga padanya. Serutan kayu ini akan aku kirimkan juga kepadanya dengan bakul ini.
0: Setelah beberapa hari, akan menjelang hari pernikahan mereka.
2: Tidak terasa, beberapa hari lagi aku akan menikahi Putri Senuro. Alangkah senangnya hati ini dapat menikahi gadis secantik dan sepandai dia.
4: Wahai Sang Sungging, beberapa hari ini Putri sedang sakit. Dan sampai sekarang sakitnya bertambah parah dan tidak menunjukkan kesembuhan.
2: Cepat! Sekarang antarkan aku menemuinya.
0: Mereka menemui Putri Senuro.
2: Putri Senuro, dalam keadaan seburuk ini, kau tetap saja memikirkan kelangsungan hidup kaummu.
3: Aku masih teringat akan kisahku kemarin, dan aku tidak ingin kaumku merasakan hal yang sama. Maka dari itu, aku berdoa dan bersumpah kepada Yang Maha Kuasa agar kelak cucu kaumku

0: tinggal di tempat ini hingga akhir hayatku. Iya, aku juga akan tetap tinggal di sini. Dan kelak, aku akan meminta agar dimakamkan dekat dengan sang putri.
1: Putri dimakamkan dan sang sunging semakin terkenal ukirannya. Begitulah kisah Putri Senuro dan Usang Sunging, yang mana kisah ini melegenda sampai saat ini. Bahkan orang-orang keturunan yang tinggal di kawasan kisah ini sampai sekarang memiliki kemampuan yang sama dengan Putri Senuro dan pandai menganyam serta menenun. Sementara laki-lakinya memiliki kemampuan seperti Usang Sang Sunging dengan kemampuan pertukangan dan kerajinan ukiran, serta ahli pengolahan perhiasan logam mulia. Kisah Sandiwara Legenda ini produksi RRI Palembang. Narasi oleh Lydia. Naskah dan sutradara Ahmad Jorni Arla. Editing Wak Dola. Recording Nazarudin.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnyak babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ade radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Pro 4 FM.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Rengkong. Rengkong adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, menyajikan bunyi-bunyian khas seperti suara katak atau kodok secara serempak. Sebagai salah satu rangkaian panen padi, yaitu bentuk ritual membawa padi bersama-sama dari sawah menuju rumah atau lumbung desa. Rengkong berasal dari kata reng yang artinya renggeng-renggeng, kong artinya besar dan berkuasa. Rengkong artinya renggeng-renggeng kepada yang besar dan berkuasa, yaitu puji-pujian kepada yang maha kuasa. Sebagai salah satu sarana para petani untuk menyampaikan rasa syukur lewat puji-pujian kepada Dewi Sri yang dianggap dewanya para petani. Sumber bunyi yang dihasilkan dari rengkong adalah dari gesekan antara tali ijuk yang dibebani padi dengan pukulan dari bambu yang diberi lubang resonator sehingga menghasilkan bunyi reng dan kong. Gesekan tali ijuk dan bambu rengkong yang keras menimbulkan suara yang nyaring. Suara tersebut terdengar merdu jika rengkong dimainkan secara berkelompok dan pengaturan pola bunyi tertentu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuh Pak, tuh kinyong
0: ya. Kenapa?
1: Kayak bawannya kayak mbok.
0: Ujar gue kelelutin.
1: Kelelutin.
0: Kelelutin gorengan.
1: Karena ayam panggang kayak si Kang Rito Gawa ayam panggang mbok. Akeh men ya.
0: Balik maning.
1: Tengah carane
2: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Bersama
2: Balaguplak.
1: Karo Nyong Darmanis
0: Wahyu. Nyong Jori.
3: Nyong Rekon Saputra.
4: Nyong Kuswanto.
1: Kiana yang lainnya siapa menang
0: kip mana? Anak Kang Trisno.
1: Kang Trisno.
0: Kang Papading. Anak Kang Marwin.
1: Kang Marwin ke.
0: Iya. Oh, okay. Alhamdulillah mengikuti komplit.
1: Anggota ya.
0: Betul.
1: Mantep. Oke anak Kang Ripto. Waktono. Itu siapa maning?
0: Pak Wondo juga.
1: Pak Wondo juga.
3: Ada yang lain baru
1: ada. Ada yang lain nangumannya dewek.
0: Iya.
1: Kepriwe guys, kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Cerah ceria ya mbok ya.
0: Oh jelas.
1: Wis mantep pol ya.
0: Wis praise way, praise way. Libur panjang.
1: Iya, tenane ya. Oh iya buat saudara.
4: Long weekend, long weekend.
1: Long weekend.
0: Long weekend panjang, weekend pray.
1: Pray.
0: Berarti panjang prei dong.
1: Panjang prei.
0: Iya. Bukan prei panjang.
1: Ora. Oh iya, Mbok.
0: Iya.
1: Kita juga ucapin buat saudara-saudara kita, kanca-kanca kita umat Nasrani ya.
0: Iya.
1: Sing yang saat ini, ini ya, apa?
3: Lebaran.
1: Merayakan. Ora, kok lebaran? Merayakan Isa Al-Masih ya. Semoga damai selalu ya.
0: Amin.
1: Baik. Oke, tema kita kayak apa ya?
0: Temanya lomba tarik suara Papeding 2020.
1: Wih, inyong kudu ikutan nih kayak. Kayak, ini khusus lagu wong apa ketok kepriwe sih?
0: Nah, lebih jelasnya.
1: Lebih jelasnya kudu jelas.
0: Tanya-tanya sama Kang Eno.
1: Kang Eno.
0: Sebagai dia panitia, kemungkinan juga juri juga.
1: Wih, anak.
4: Panitia plus juri.
1: Hah?
4: Panitia plus juri.
0: Panitia plus juri.
1: Panitia plus juri.
0: Ini siapa?
1: Jurik.
0: Oh, jurik kulmu.
1: Orak ya. Jurik sing yang white jurik.
0: White in black.
3: Barangkali Kang Wawan punya lagu favorit.
1: Wana, Mbok. Ana. Tapi kita pengen tahu kita kontakon. Apakah kita khususnya lagu Banyumasan atau ana lagu
0: kalau
1: apa?
0: Lagu bebas. Mm. Lagu bebas yang penting jangan double. Kadang-kadang namanya anak orang mendaftar kan si A pengennya betul. Lagu ini, si B pengennya lagu ini, apalagi sama judul lagunya.
1: Oh judulnya orang, oh kudo. Iya. Lah terus inyong kayak, nah kanca inyong kayak Kang Ripto mau ragu rock. Rock panjang ke priwet.
0: Oh yes, pokoknya rock and roll lah ya.
1: Rock and roll boleh ya mbok ya. Sing pasti kita takon-takon karena narasumbernya. Nomor 1 nih Pira.
0: Oh iya monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep ngobrol langsung karo narasumber, karo kita-kita juga bisa. Nunggu di siji loro. Siji loro papat, sanga loro bolu. Monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, juga arep ngobrol langsung. Sing ora bisa merungokkan radio.
1: Bisa.
0: Ana live TikTok e aku pribadi, Jori terus ana
1: Kang Rikun.
0: Apa kae?
1: Wane atau
3: FB?
0: Oh, Facebook.
1: Facebook e apa Kang Rikun?
0: Facebook e
1: R Saputra. Iya, baiklah.
0: Oh ya,
1: Bang. Kepriwe?
0: Yang di luar negeri.
1: Anak.
0: Di sisi nang daerah.
1: Lah kudu carane kepriwe sih?
0: Nah, kalau cara-carane kuwi paling gampang, Bang. Buka baik. Cekel handphone, buka kuncine, iya kan?
1: Biasa ana password ya.
0: Ya di password apa pola?
1: Pola.
0: Kledap Play Store.
1: Oh, Play Store.
0: Utawane APP Store.
1: Aplikasi digital.
0: Betul. Silakan golet RRI digital. Silakan download.
1: Terus
0: kepriwe? Di download. Nek wis di download kuwi dibuka bae.
1: Buka bae.
0: Golet RRI Jakarta.
1: Propapat.
0: Propapat dulu. Terus RRI Jakarta. Mesti krungu suarane kita.
1: Iya, kayak kuwi ya. Siap lah. Ya wes kalau gitu sebelum kita mau takon-takon kalau
0: Kang Eno. Ini udah narasumber juga kayaknya wis parek.
1: Wis parek.
0: Wes siap kalau gitu. Mungkin dalam perjalanan.
1: Sambil
0: maning gutul.
1: Sambil kayak narasumbernya tekanan kene.
3: Ya apa kayak?
1: Inyong mau latihan. Ha ha ha ha. Apa kok ya?
0: Kita paduan suara ya.
1: Lah sama pada baik. Inyong mau nanti lagunya serius.
0: Oh sih. Aku melu daftar lo mbak Jan ya. Cuman suaranya menden penyek.
1: Penyek kayak ketan mani kok. Ya wes lah. Jangan kemana-mana tetap nangkene di
2: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang enak.
1: Bersama
2: Balaguplak.
1: Monggo Kang Ripto. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08121111448928, utawa telepon nang 021350451110. Ajak lalen pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Ser.
1: Pire corona kering. Yes.

0: Balik maning tengah carane.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapa. Orang apa, orang enak.
0: Seger. Bersama
2: Baguklak.
3: Ya, Rika teh sinyong.
0: Kebre.
3: Bagus suara.
0: Kaken Banyu, Kaken Banyu.
3: Mantan minyak sih. Makanya Kaken Banyu.
2: Lah inyong karo Kang Rikun mau.
4: Iya bagusan Rika lah.
2: Kalian mau lomba karaoke.
0: Lomba karaoke nang endi?
2: Kayak anak salah satu apa salah dua ya, Mbok?
0: Iya, oke.
2: Iya, anak ini lomba karaoke. Antara
4: suara
2: orang ngerti nih.
0: Lomba karaoke apa aja?
2: Iya. Sing pasti inyong harus kudu berlatih.
0: Betul.
2: Kata mama inyong kudu.
0: Nah, kudu apa?
2: Kudu berlatih.
0: Oh, iya.
2: Iya. Nah, kaitannya dengan iki, wis ana tamune sapa kaya Kang Jori?
0: Tamune ya kowe Kang Eno Al-Hambali.
2: Al-Hambali.
0: Iya.
2: Al-Hambali. Wis
0: takone ana
2: wis tekanang kene ya. Iya. Sibuk, Mbok? Jadwal padat.
0: Full.
2: Iya, empul.
0: Ini kita ngekspor dari
2: ngekspor tepung kali sih tinggal ekspor ya, Mbok.
0: Sekarang gini. Masalahnya
2: kepriwe?
0: Oh, masalahnya gini, ini kan dari Bekasi,
2: okay.
0: Tinggal di Bekasi.
2: Oh,
0: berarti kan udah provinsinya beda.
2: Yes, right, Jawa Barat ke juga ada.
0: Nah, makanya itu naik kita naik
4: Jawa Barat.
2: Itu dia, naik ketek air, Bok.
0: Itu dia. Makanya aku ngomong ekspor kan gak salah.
2: Oh, orang di, iya orang salah, Bok.
0: Semanjang salah muka aja.
2: Orang, Bok, inyong sing salah. Oke, sing pasti ya, temanya apa?
0: Tema pengikian ya gue lomba tarik suara papeling 2026.
2: Wih pas iki nyong karo kanca inyong ke siapa? Kang Ripto, Kang Riku, nama Kang Sadi.
0: Sengertiku,
2: ya?
0: Nganggir lomba tarik. Anaknya kan tarik tambang.
2: Tarik, iya.
0: Ya,
2: iya.
0: Agustusan rumus lomba
2: tenane, tarik. Swajib, Mbok.
0: Tapi apa suara bisa tertarik, Bang?
2: Iso, Mbok.
4: Paduan.
2: Pakai tali, Mbok. Langsung putus.
0: Tapi lebih enaknya lagi mending kita tanya-tanya.
2: Langsung bae lah ya. Wis tekanan kene tamune, monggo Kang Jori.
0: Sugeng dalu Kang Eno.
2: Sugeng dalu?
3: Sugeng dalu Mas Jori.
2: Wis. Iki ketuane aja wis suarane apik. Kudu dites satu album, Mbok.
0: Ngebas.
2: Ngebas. Ngebas. Coba nyanyi sithik.
0: Monggo.
3: Kebetulan lagu-lagu lagi blank, Pak.
2: Alah-alah. Kayak alasan ini biasalah 1001 alasan ya.
0: Pasti.
2: Merendah menaikkan kualitas. Dari nadanya sih, aku sih yes lah.
0: Kan jadi juri.
2: Nah,
0: kan?
2: Jadi juri. Nah. Biasa gitu. Nah, Kang Eno. Iya, ya. Kepriwe Kang Re, Kang Eno kabare.
3: Apik, alhamdulillah, ya? Alhamdulillah.
2: Nah, alhamdulillah. Kang Eno, seperti yang disampaikan karo Kang Jori, ini kan temanya apa tadi?
0: Temanya
4: lomba
0: tarik suara papeling
2: 2026. Lomba tarik suara papeling 2026. Ini kan awal mula pertamanya ya. Biasanya orang
0: mana-mana awal mula pasti pertama.
2: Awal mula pertama bukan akhir perma. Enggak maksudnya inyong di internal papeling baru pertama kali ya.
0: Iya betul sekali.
2: Kayak kepriwa sih bisa mau bikin anak AD. Kebalikannya ide. Jadi ide. Idenya ini kepriwa sih awal mulanya.
0: Monggo Kang Eno.
3: Ide ya.
2: Iya.
3: Kembali temanya kok tarik suara ya.
2: Iya.
3: Biasanya bukan tarik, bener Pak Jori tarik tambang gitu kan ya. Tarik. Lebih ke olah suara kali Pak Jori ya.
2: Oke.
3: Awal mula ya. Pertama-tamanya, sebenarnya ini agenda udah lama Pak.
2: Oh.
3: Dari seni budaya itu 5 tahun yang lalu sebenarnya.
2: Oh. Kenapa baru terrealisasi kaya? Siapa sing pencetus?
3: Kebetulan pas terakhir kita di rapat LPJ itu Pak Jori ya. Saya emang menginisiasi karena kita lihat dari anggota papeling yang berapa Pak Jori? Hampir sampai 10.000 ya.
2: Lebih.
3: Lebih ya. selama ini kita biarkan liar untuk mengolah suaranya sendiri Pak.
2: Oh.
3: Gitu kan.
2: Masuk. Jadi banyak artis-artis terpendam gitu kan.
3: Mm.
2: Kayak kaya.
3: Iya.
2: Ush, mantap.
3: Bukan terpendam.
2: Apa?
3: Tercor. Tidak pernah diangkat.
2: Abot kalau tercor kayak ya sekarang, kali ini.
0: Sekarang abdangat kepriwe Kang Eno. Karena kan pusat urung anak program gue.
2: Mm-hmm.
0: Berhubung tahun dia anak program gue. Insya Allah. Yeah. Kayak kan aku ndeleng nang datanya kan. Yeah. Sing daftar lu sakit banget.
2: Wih, Masya Allah.
0: Iya.
2: Okay.
0: Cuman aku nawani bojoku dewe kayaknya gimantan abot talot.
2: Nah. Jadi kayak tercetus 5 tahun lalu ya, baru terrealisasi saniki ya?
3: Iya, ada agenda dari 5 tahun yang lalu.
2: 5 tahun yang lalu.
3: Tapi kita perlu banyak, belum berjalan tapi udah mulai evaluasi gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Kira-kira keperluan-keperluan apa, terus terus apa kita mampu mengadakan event sebesar itu gitu.
2: Oh jadi selama 5 tahun kayak Kang Jori pesimis kayaknya. Bisa dibilang pesimis orang sih?
3: Lebih ke introspeksi diri kali.
2: Oh, ya. Susah kalau wong derajatnya nang kayak kia ya.
0: Omongannya dingin banget.
3: Karena bingung Pak. Semua kegiatan mayoritas ya.
2: Iya.
3: Orang-orang itu gitu kan ya.
2: Oh.
3: Udah multi talent sebenarnya ya. Kayak gue Pak Trisno ini kan apa aja bisa.
2: Oh iya pasti ini multi talent.
3: Jadi ya mungkin memang saatnya bulan ini kali Pak ya. Untuk memberikan wadah kepada warga Papeling. Mari buat semua Korwil dari Jakarta, Bogor, Semarang, Purbalingga, Korwil penghubung ya. Kita harapkan untuk segera mendaftarkan diri karena lagunya yang sudah didaftarkan tidak boleh dibawakan ke peserta lainnya gitu ya.
2: Jadi harus kudu sih, Ci.
3: Satu enggak boleh dobel. Karena kita pikir lagu kan beribu-ribu.
2: Tapi kan kiye Kang, bangsa kan iya kayak nyong hak prerogatif nyong kayak mau lagu misalkan lagu Padang. Lah pada baik karo Kang Rikun. Misalkan lagune pada. Lah kan terserah
0: Pak. Okay. Angger Kang Rikun lagunya Padang tapi Padang Bunga.
2: Iya tenane. Kepriwe itu Kang?
3: Kita sudah kasih kesempatan monggo dulu-duluan gitu ya. Yang duluan ngelis misalnya Pak Jori, Perahu Layar.
2: Perahu Layar.
3: Terus Pak Trisno daftar Perahu Layar, maka Pak Trisno itu tidak boleh mengikuti lagu
0: yang sudah di. Ya bukan dikumpulkan, enggak boleh harus ganti lagu.
2: Apa bosan atau kepriwe? Aku
3: mungkin nanti akan membosankan telinga pendengar lah ya.
2: Gitu ya.
3: Kita enggak pengen menyenangkan si peserta tapi juga si audiens juga harus senang dong.
2: Oh, jadi gitu ya. Nah, kaitannya masalah iki kudu persyaratan. Persyaratannya apakah wajib atau makruh anggota Papeling apa ya?
0: Mungkin kayak kiye Bang, mangku makruh.
2: Ya mungkin internalnya
0: wajib internal Papeling.
2: Internal Papeling.
0: Ya jangan nganggu makruh.
2: Iya takutnya kan orang di luar
0: tang ada wajib sama makruh.
2: Ya takutnya kan di luar Papeling, oh I'm so sorry goodbye
0: kayak kuwi. Oh iya iya.
5: Jadi begini Mas.
2: Iya.
5: Jadi ini kan program ini sebetulnya programnya seni budaya.
2: Seni budaya.
5: Seni budaya Papeling ini caranya gebrakan pertama. Dalam arti dari dulu tuh kok di Papeling ada seni budaya tapi enggak ada gerakannya. Jadi kita sama Bang apa ini namanya?
2: Tim.
5: Tim. Kang. Dan dari seni budaya itu ada beberapa orang, Kang Mustola dan Kang Mawi atau Kang Tarno. Kang Taryo, Kang Pungkus di seni budaya itu dalam sehabis LPC kemarin kita berinisiatif bagaimana supaya di seni budaya Papeling itu ada kegiatan. Jadi untuk awal-awalnya ini, untuk modal awalnya ini kita mengadakan lomba karaoke lah. Intinya bukan, tadinya bukan tarik suara, jadi lomba karaoke.
2: Lomba karaoke.
5: Kalau tarik suara itu kayak seriosa.
2: Orang bok.
0: Tapi aja salah loh, Kang Trisno. Acara GK terus termasuk loh.
5: Iya.
0: Seni budaya Papeling.
2: Iya pasti nih.
5: Seni budaya Papeling. Dan di seni budaya Papeling itu dari kita itu banyak dari kesenian itu. Terutama ada karawitan juga dan ada kentongan juga. Itu jadi yang kita yang mau giatkan ini yang karaoke ini, yang pertama gitu. Nanti kan bisa kalau udah jalan ini sukses, mungkin dari nanti dari seni budaya bisa mengadakan kesenian yang lain-lainnya.
2: Jadi ini pembuka jalan.
0: Pembuka jalan
2: pasti nih ya.
0: Mengawali.
2: Awali.
5: Dan dari ketua ketum sendiri menyupport dengan kegiatan ini.
2: Alhamdulillah. Siap. Jadi, nah itu tadi pertakonan inyong. Ya. Apakah khusus wong ngapak atau Papeling atau ini kan dari Amerika
5: gitu. Untuk karena ini awal jadi kita khususkan yang anggota Papeling.
2: Oh, enggak bisa Kang Rito. Kita balik maning teng Amerika bae lah Kang Rito. Ora bisa kayak.
5: Karena yang punya kartu apa tuh?
0: ID, ID card ya. Yang udah terregistrasi. Oh,
2: gitu. Ya Bapak, ya tadi mungkin pembuka dulu ya.
5: Pembuka jalan
2: jadi
5: dulu.
2: Istilahnya apa kayak Aceh ombak di sini.
0: Nah,
2: siap-siap.
5: Untuk memberi semangat pemainnya. Nanti suatu saat kita ini berjalan sukses, mungkin berapa tahun yang depan bisa di untuk umum.
0: Diagendakan ya, Kang. Kemungkinan kayak kita, maaf Kang, enggak potong. Kemungkinan ke depannya bisa mengadakan Papiling Idol.
2: Oh my god.
5: Jadi, kan mungkin tujuannya ke situ.
0: Iya. Apakah jadi Papiling karaoke lagu ngapak.
2: Lah, bisa.
5: Karena di Papiling itu talentanya banyak sekali, banyak, cuman ya, kadang-kadang masih pada malu-malu.
2: Isin, Bok.
0: Nah, gitu. Iya. Kayak malu-malu tikus apa kucing ya, lah ya.
2: Malu-malu mau.
0: Nah, sing pasti nanti kita wis tahu perihal ininya, persyaratannya, tapi kita wis lebih dalam ya, Bok.
2: Iya.
0: Balik lagi ke WA gue.
2: Ana
0: WA.
2: Kita bacakan.
0: Oh iya, WA-nya. Oke. Monggo para sedulur sing arep takon-takon karo Kang Eno, karo Kang Trisno, arep request lagu, arep kirim-kirim salam juga bisa nang 08 11 11 11 4 9 8. Monggo para sedulur tunggu nih pokoknya nganti mengko jam
2: 10.
0: Jam 10. Lah ya tak
2: lebih sila ya. Lebih lah ya, Bu.
0: Iya, tanggal 11 jam 11-an lah, oke.
2: Iya. Ke ana Pak Iwan Santoso nang Kemayoran, Bu.
0: Oke, maaf, tangan kiri. Siap. Tekwa cari sit ya.
2: Iya.
0: Ya, oke. Sekang Kang Iman Santoso nang Kemayoran, Sugeng Dalu, Pro RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Sugeng Dalu, Kang Wawan.
2: Nggih, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Kang Jori. Nggih, Sugeng Dalu ge, ngerti tak jawab e. Sugeng Dalu Kang Rikun, Sugeng Dalu Kang Trisno. Ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak orang enak ser.
2: Ser.
0: Salam sehat sejahtera, panjang umur lancar rezeki. Inyong iki sowan mali saking kawasan Gang Mantri 4, RT 006, RW 09 nomor 155. Durai sapa renane karo RT ini ya? Komplit sih.
2: Komplit, Mbok.
0: Kemayoran Jakarta Pusat ngaturakan Sugeng Dalu kagem penyiar ingkang wonten studio Pro 4 RRI Jakarta lan sedaya pamireng wonten seluruh Nusantara lan dunia ingkang wonten Suriname lan sedaya mawon nggih. Mundhut lagune Kulu-kulu.
2: Kulu-kulu.
0: Lagu Banyumasan.
2: Kulu-kulu Kang Ripto.
0: Nggih. Kang niku mawon atur kula menawi kathah kelepatan nyuwun agunging pangapunten.
2: Sami-sami.
0: Kula nulis dipun pangapunten nggih. Oke.
2: Nggih, siap.
0: Siap ta pangapurane rek kan njaluk lagune
2: Kulu-kulu. Oke. Ki Kulu-kulu salah satu bagian wis karo buat karaoke ora?
0: Ya, bisa ya? Tergantung pendaftar.
2: Oh.
0: Iya. Ki ngapurane Kang ya? Kang Trisno, Kang Eno ngapurane ki tek potong mending rungokna lagu dhisik
2: tenan. Iya. Ya wis. Kang Jori, jangan pangapunten. Inyong kudu mundur alon-alon. Oh, ora bisa daftar, Mbok. Tapi enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Si sebagai untuk penghibur bae lah ya. Jangan kemana-mana, tetap nangkene di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asing apa. Orang apa, orang enak.
2: Ser. Bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek, sami silaturahmi lewat udara, wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812-1124-928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021-350-4510. Setunggal malih 021-344-0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12. Di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: balik maning tengah acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balagu Club.
0: Pas ini ana narasumbernya siapa-siapa baik, ayo. Kang? Kang?
2: Nyong Trisno Klawing.
3: Enak kembali.
0: Ya, terus pastinya sama kita ya.
4: Ya mau.
0: Rame.
4: Oh iya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, WA bena.
3: Kirim panganan nyone.
4: Oh, boleh banget. Monggo tunggu pokoke.
0: Rezeki bae.
4: Monggo nang 081 loro.
3: Siji-siji loro papat. Sangat loro wolu.
4: Nah, gue kuwi nomor WA-ne.
0: Kang, Rika mau kata mau takon.
5: Iya, gini mau takon maring.
4: Monggo.
5: Eno ge.
4: Monggo. Monggo kakus.
5: Kan jadi ana lomba tarik suara ge.
0: Iya.
5: Ana loro pertanyaane ya.
4: Monggo.
5: Ana
4: loro
0: pertanyaan.
5: Iya kan? Sing pertama gue gampang sih sebenarnya sih. Gue anu pendaftaran ana biaya apa ora? Terus tempatnya nang di, nah gue kan fokusku tunggu titik sih, nah terus sing kelorone genre lagu ini gue apa banyak yang di lomba kena ya gitu, nah gue monggo, kang Eno apa kang Trisno di,
0: ayo nanti ditambahin,
5: jawab,
3: takon korban dia,
4: ge jangan tak pusat dong,
3: orang,
4: oke,
0: bisa kan? Oh coba tes, la la la la, asik.
3: Mas Korwil nih mas.
5: Aku Korwil Jakarta Pusat kan.
3: Jangan
4: maring
3: Korwil
4: ya berarti. Anah gitu kan. Nek takon nang kene kayaknya kita Korwil gitu. Gratis ya.
0: Pendaftaran?
4: Pendaftaran gratis. Gratis.
0: Okay.
4: Ada uang pembinaan juara ada.
0: Oke.
4: Terus genrenya bebas. Sing penting aja lagu luar negeri lah takut lo panitianya bingung kan ya.
0: Kumala Kangkus Pantu kayaknya kan? Milu lagu Thailand.
4: Terus siji maning lokasinya nang dia tempatnya ya Radio Sanham adanya di Duren Sawit.
0: Oh nang Duren Sawit.
3: Nah, itu peserta terbatas apa sebanyak-banyaknya?
4: Peserta satu korwil 3 orang.
0: Oh di Long Telu.
3: Terbatas ya.
0: Rika mau ikut ora?
3: Melu lah.
0: Ya tapi
2: harus berjuang dulu neng Korwil.
0: Oh iya, pastinya kayak kuwi Kang. Jadi di Korwil.
2: Korwil diri gak Kang Nasur.
3: Aku Korwil Pusat.
0: Korwil Pusat. Ah, bosnya kan anak-anak kene. Kan
3: banyak
0: kali
3: beorong tajang lagi.
0: Oke, jadi anak batasan dari setiap Korwil ya Kang.
4: Iya.
0: Untuk sementara Niko. Iya, ini awal mula pembuka agar supaya nanti ke depannya anak lomba karaoke idol wong apak tahun 2027. Agenda wajib setiap tahunnya ya Kang Dori.
4: Mudah-mudahan.
0: Iya. Nah,
3: udah konan yang keloro iki
0: kok
4: dijawab piye?
3: Pertakonan keloro mau apa genre ya?
0: Wis.
3: Wis terjawabnya kan?
5: Ih. Apa yang dijawab sih?
4: Ah, genre bepas lo dangdut pop lagu lama lagu apa terserah.
5: Penting aja lagu Inggris. Sebenernya aja lagu Inggris ya.
4: Aja lagu Inggris.
0: Kangkus wis siapin lagu Thailand karo Inggris.
2: Inggris.
5: Lagu Mandarin orang
4: Inggris. Kang Eno, Kangkus kan Miki awet pertakunan kayak gue. Kemungkinan Kangkus juga. Wah, anggar kayak gini mending jadi donatur bank. Iya Bora. Mungkin ya, mungkin kayak gue.
5: Nek Kangkus memang udah dari dulu ya, setiap ada event pasti beliau paling cepet untuk jadi donatur, tapi silen. Dia gak mau disebut namanya, dia cukup hamba Allah Kangkus.
0: Masya Allah, jadi...
4: Ngerjit, ke hamba Allah kok Kangkus?
0: Ya Kangkus.
4: Artinya kudu hamba Allah.
5: Orang ngerti lah
4: ya,
5: Kangkus,
0: hamba Allah Kangkus. Hamba Allah silent donation.
4: Oh. Dibasannya
0: kayak kuih ya Kang.
4: Jalur belakang.
0: Jalur belakang. Takutnya jalur belakang nanti wis juara siji ke priwe. Tapi sing pasti wis pirang persen sih Kang untuk realisasinya ini.
4: Realisasi persiapan ya.
0: Iya.
4: 70% lah.
0: 70%.
4: Kemudian tinggal menunggu peserta aja. Peserta. Masih baru 30% Korwil lah yang daftar.
0: Tapi wis di wuri-wuri orang ke setiap Korwil lah, Kang Jori wis dapat informasi orang.
4: Ya.
0: Nah ini kan Papeling kan anak cabangnya Zimbabwe, Suriname, maksudnya Bandung, Depok kayak kuwi. Wis tahu orang, wis anak perwakilannya. Wis ya.
6: Sing daftar wis.
0: Wis ya. Jadi kalau kita berapa korwil sih Pak Pelingki?
7: 12.
0: 12 kali 3 ya. Sebenarnya, ya jatuhnya kan 33 ya.
4: Aslinya itu 14. Iya.
0: Oh, 14.
4: Cuman ya.
0: Ya begitulah ya.
6: Makanya itu kan vakum ya. Dibatasin untuk tiap korwil 3 karena efisien waktu juga.
0: Oh iya efisiensi waktu.
6: Pengaturannya kan jadi soalnya bukan hanya korwil doang. Mungkin nanti ada acara apa lagi.
0: Acara sambutan. Ketumpengan atau madangnya.
4: Iya. Orang tua-tua takutnya madang.
0: Iya kudu sama takutnya. Apa yang penyanyinya tumbang.
4: Iya kok kan soten repot ya.
0: Iya kayak iya. Tapi insya Allah mungkin terrealisasi ini akan berjalan dengan lancar. Kayak ke depannya Pak Wondo. Nanti tahun 2027 bisa karaokean tekanan era-era rimbo.
4: Iya.
0: Iya kan ya. Bisa insya Allah.

0: peserta bukan cuman dari Papeling aja. Iya, mungkin betul. Begitu.
1: Tenane, terbuka untuk umum ya pastinya ya.
0: Mungkin okay. Itu ya. Hmm. Bisa live.
1: Live. Nah, Kang, ini kan dari persyaratan ya Kang. Mm-hmm. Kang Joria, Kang Rikun, Kang Dwi. Pastinya ini kaitannya dengan persyaratan detail yang mana kayak performance penilaiannya seperti apa sih? Dari performance-nya harus kudu bajune sing apik
0: atau penilaian sama, mungkin
1: penilaian
0: ya. Penilaiannya dari mana? Nah. Mungkin kostume, rapur suara tok biarpun kalau kayak suara
1: tenane. Tapi
0: kostum mungkin pengaruh apa ke priwe.
1: Mungkin misalkan suara inyong apik, okay. Tapi bak klambi inyong kayak wah gembel ke priwe kayak. Ini mengurangi nilai-nilai atau
0: tapi apa? Ya tergantung lagu. Kalau lagunya gelandangannya pas.
1: Oh jadi apa menyesuaikan. apa juga lagu gelandangan apa? Kering
0: sudah rasanya air mata.
1: Oh jangan kayak wila.
0: Lagunya semek-semek dong.
1: Oh menghayati ya.
0: Iya.
1: Ke priwe tuh Kang. Ini iya. Biar iki transparan ya.
2: Transparan.
1: Cara
2: transparan.
1: Penilaiannya ke priwe. Okay.
2: Ya Pak Tito, sebelum dijawab Pak Tisno, saya pikir pertanyaan sudah dijawab langsung juga dengan Pak Jori. Mm-hmm. Cuma tadi kan udah dijawab sendiri gitu ya. Salah satu kostum udah sangat berpengaruh, penguasaan panggung berpengaruh, juga vokalnya berpengaruh.
1: Vokalnya, yang prioritas utama vokal ya?
2: Vokal.
1: Pastinya ya.
2: Vokal, semua saling berkaitan lah ya. Kostum juga walaupun bagus kayaknya Pak, tapi nyeker. Mungkin ya, aja.
1: Yang pasti juga... santun ya.
2: Santun. Kalau untuk sepatu memang diwajibkan bersepatu semua. Walaupun misalnya mau jadi gelandang pun ya gelandangan yang elit lah gitu kan. Gak gembel-gembel banget itu kan.
0: Berarti jasa swag tapi dasian gitu.
1: Kayak kombinasi sing apik ya.
0: Kayaknya kan nyeleneh ya anggar bahasa. Bahasa Amerikanya nyeleneh lah ya.
2: Karena Amerika emang gelandangan gak urus apa kayak...
0: Kayak gembel.
2: Gembel-gembel banget
1: nah, kayak. Yes. Nah ini kan setiap, jadi kan ona totalnya pira 13 ya. Tapi tangan di sih. Kayak wis ana Kang Ripto, ana sing telpon wane iki Kang Jo, Kang Jori. Mas Sori, Kang Jember.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Ngobrol budaya lokal, apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak. Ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak, terus.
1: Ser, bersama.
3: Bulu kuplak.
1: Asik. Siap,
0: Kang Orek. Pripun kabarnya Kang Orek, Jember.
3: Alhamdulillah, saya Mas Jori.
0: Alhamdulillah. Ngapunten Mas Orek.
1: Rika wes ora melu karaokean ya, karena ini internal kayak.
3: Khusus.
1: Tapi gak apa-apa, monggo Kang Orek.
3: Ini luar biasa ya, artinya lomba tanya suara ini. Wah ini artinya boleh bakat-bakat ting terpendam gitu.
0: Benar.
3: Sama Pateling itu luar biasa. Ini. Tak dukung support 100% ya. Tapi aku nah iso usul iki usul apa jenengi.
0: Napa.
3: Anu no general usul general. Ada yang tutup tapi bahasa Banyumasan.
0: Maksudnya lagunya anu, katus niku.
3: Lagu anu genrenya ya anu Mas Joli genrenya. Lagunya dan tutup tapi bosonya tetap boson apa boson Banyumasan. Artinya ya tetap budaya.
1: Kang Orik nyuwun pangapunten bisa langsung bertanya pertakon kalau iya, monggo disapa dhisik narasumber.
3: Assalamualaikum Indalu Kang Eno nggih.
0: Nggih Kang Eno.
2: Nggih Mas.
1: Kang Gem sapa siji meneh?
2: Kang Trisno.
3: Kang Trisno salam nggih Pak Akang. Mas Trisno nggih. Luar biasa. Nyuwun pangapunten Kang Eno iki menika tujuan utama kan nggih mau ten apa nggih acara tarik suara ini apa hanya sebatas anu mawon apa wonten rencana apa niki mengadakan apa menggelarin apa acara tarik suara niku lomba tarik suara kali ini monggo
2: oke matur nuwun Kang Mas
0: Orik
2: Orik teng
0: Jember
2: Jawa Timur
1: nggih iya tenane
2: wih 800 kiloan ya kalau dari RRI ya. Matur nuwun nggih Mas Orik, masukannya sangat bagus dan luar biasa tentunya buat kita sendiri sebagai pembelajaran nanti Mas ya. Masukan yang ke depan insya Allah bisa kita laksanakan, kita tindak lanjuti untuk di awal ini karena kita sebenarnya pengen membangkitkan jiwa-jiwa seni yang selama ini memang sebenarnya banyak gitu ya. Tapi belum diwadahi oleh kita. Maka kita bebaskan dulu. Mungkin sing penting kok gelem nyanyi gitu istilahnya gitu ya. Setelah itu nanti kita next bisa lebih spesifik ya. Karena kita orang Banyumasan, mungkin lebih ke Banyumasan terus gitu ya. Di awal itu

0: membangkitkan dulu para pencinta seni budaya, terutama wabil khusus di tarik suara lah ya, di nyanyinya lah gitu. Tapi masukan itu sangat bagus Mas, dan buat kami insya Allah ke depan ya Mas ya, nanti itu salah satu masukan dari Mas Torik yang jadi motivasi buat saya pribadi Pak ya. Jujur tercubit, kan orang Banyumas kok kenapa enggak berani spesifik lagu Bapak Banyumas gitu Mas Torik ya.
1: Iya, iya, maksudnya mungkin begitu.
0: Iya, itu ketidakmampuan kami.
2: Boleh boleh menambahkan ya?
3: Boleh, boleh, silakan
2: monggo. Dari Kang Eno ini, usulnya dari awal, dari rapat sensub, saya sendiri mengusulkan ada kategori lagu ngapak, saya juga mengusulkan, tapi karena ini sifatnya untuk membuka, mengawali acara ini, jadi dibebaskan. Jadi nggak harus lagu ngapak, ya syukur-syukur nanti dari peserta itu ada yang nyanyi lagu ngapak. Bisa.
1: Pengen jane, iya. Cuman jago surane mandan benyek kok ya Mas Orek.
2: Jadi biar suasana cair ya tetap kita bebaskan.
1: Bebaskan seperti
2: jadi itu. Jadi nggak menutup lah dalam arti nggak terlalu menonton. Tapi nanti ada peserta yang nyanyikan lagu ngapak, ya tetap kita apresiasi. Wah.
3: Tapi tidak ada poin plus ya, ya Kang Kene ya. Kalau misalkan sing Inyong misalkan lagu ngapak, terus Kang Jori lagu Indonesia, Minang. Lagu opop. Tapi sing ngapik suaranya Kang Jori tetap beliau yang menang ya. Jadi ini memang real. Sesuai
1: real ya. Atas pilihan Bang.
3: Atas pilihan. Iya. Kayak kui Kang
1: Bukan
3: Jori.
1: Karena lagunya.
3: Kang Orik ya.
1: Gitu.
3: Gitu.
1: Tapi dan itu jawabannya Mas Orik, Ribon. Dan pertanyaan tadi atau pertakonan tadi monggo.
4: Enggak, tapi nggih kula kabeh berharap bahwasanya ini kan tetap menekankan di budaya Banyumas tadi budaya ngapak
2: ya.
4: Oke, ya. Kan budaya kan tetap belajar lagu ini apa dengan pandangan yang ngeten.
0: Siap, siap.
4: Nggih monggo lah iki mengajengi pun dalam hal ini bisa mencetak sakit mencetak nyanyi sing sampai anu internasional artinya buka album atau tim kila mengacungi ngeten sih.
0: Betul Mas Orek.
4: Amin.
2: Intinya jangan sampai hilang jawane lah.
4: Nah, ngeten. Jelas kan. Jelas. Oke. Ipun matur nuwun siap.
2: Oke, matur nuwun. Sebagai
4: papling.
1: Oke, siap. Amrek.
4: Salam salam.
1: Monggo monggo.
4: Bala-bala.
1: Siap, matur suwun.
4: Tebuyub, rukun,
1: amin.
4: Joyo dalam KPSKP ini matur. Salam kanggo Pak Li, Om Yono, Ing Gombong,
1: Ing
4: Tansah Pinaring Budaya Pangeran. Tan sedoyo pamiyarso dari Provinsi Polres Kawan Jakarta mungkin Tansah Pinaring Budaya Pangeran.
1: Amin.
4: Lagu ini mau tanya kanu Mas Jori.
1: Nggih.
4: Dewi Purwati.
1: Napa?
4: Dewi Purwati ya sing nyanyi ya kan.
1: Dewi
4: Purwati.
1: Lagune napa niku judule?
4: Motor anyar ya.
1: Kewan jember ben jaluk lagune lagu ngapak.
0: Iya
5: kok pas iki Kang Eno sing ana sumber
1: iki lagu lagi.
5: Wong jember jaluk lagu ngapak priwe iki
1: lagi lagi. Iya. Dan nyung nyatek kowe enggak nyung melu. Melu apa? Melu karaoke nyarap nyanyi lagu gue motor anyar.
3: Pasti mungki-mungki ya. Insyaallah. Oke. Ya gitu aja Mas Ori.
4: Nggih, anu Kang Wan siap.
3: Matur nuwun nggih.
1: Matur sewun.
4: Nggih, matur nuwun sedoyo.
1: Yo, sami-sami Mas Orik.
4: Pareng matur
1: nuwun berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku saking Mas Orik teng Jember.
3: Teng Jember.
1: Niku pendengar setia.
3: Iya,
1: setiap pasti kita on air, setiap kita siaran pasti telepon.
3: Wah, pastinya. Ya, balik maning kayak Kang berdua nih narasumber. Ini kan pastinya tadi wis disinggung kaitannya dengan anawis ana kuota nih ya. Setiap korwil kan kita 13 ya. Ini 13 kali
1: 2.
3: 3. Mohon maaf, 13 korwil kan kali 3. Nah, khusus wong apa sing lanang 3, sing wadon 3 atau kepriwe sih? Bebas. Pokoknya satu korwil 3 bebas.
0: Yang laki, penting ber-KTA aja, memiliki ID,
3: memiliki ID.
0: Laki-laki, perempuan, semi, ya kalau punya ID.
3: Gitu. Itu juga pelaksanaan nih ya.
0: Iya.
3: Nah, agar supaya orang anak-anak ini Kang Jori, Kang Rikun, supaya orang anak dusta di antara kita.
1: Iya. Asik.
3: Juri ini apa internal dari ngapak, wong pabeling, atau ada salah satu juri dari luar? Kayaknya pirang juri nih.
0: Kita ada tiga juri ya,
3: tiga juri.
0: Kategori. Aha. Insya Allah kita usahakan dari luar.
3: Dari luar.
0: Seandainya dari dalam pun di awal sebelum melakukan lomba dimulai kita akan kita sumpah,
3: gitu kan?
0: Disumpah. Iya. Oh, okay. Bahwa pasti. Demi Allah tidak ada manipulasi, tidak ada suap, real gitu kan? jadi kayak
3: meriem bok. Pakai takutnya pakai sumpah pala apa bok?
1: Yang penting kan jangan. Artikulasi.
3: Oh. Ya itu artikulasi.
0: Ya, ya. Nah, kita artikulasi jangan menyerempet itu. Mungkin kita sumpah ya semoga tidak ada yang mencoba mengelabui data, manipulasi data.
3: Orana orana sogokan, orana ini iki ya, transparan.
0: Ya, itu dia.
3: Sing pasti ya ini perlu dikasih tahu untuk para yang ikut sing melu ini
0: sing
3: ya,
0: lah ya.
3: Lomba ya.
1: Ya makanya mungkin kan penilaiannya karena artikulasi harus jelas kan begitu ya.
0: Ya vokal, kemasan panggung.
1: Siki enggak nek lomba nyanyi wong cedal aja.
3: Ya apa
1: gagap lah ya.
2: Kemudian ya Kang Juri mungkin nanti untuk penilaian kan masing-masing dua juri punya penilaian sendiri.
3: Iya.
2: Jadi dia ada yang bisa menilai dari gayanya,
3: gayanya,
2: atau penghayalannya,
3: performsnya,
2: atau, misalkan siapa,
3: iya, iya,
2: dengan lagu itu apa dengan sesuai dengan lagunya, dan nanti masing-masing juri bisa punya penilaian
3: masing-masing ya,
2: baru digabungkan. Nanti
3: pastinya tetap. Sebelum acara berlangsung karaoke-an kita biasanya pembacaan persyaratan juri.
2: Ya.
3: Dari 1 sampai 1000.
1: Lama men. Ngomong sendiri siap sendiri.
3: Iya. Nah, tata terus tertib lah. Tata tertib lebih tepat ya. Ini anak cuman khusus lagu pilihan atau ada wajib lagu wajib orang?
0: Seperti di awal karena untuk membangkitkan dulu kita bebaskan. Yang penting semua korwil merasa apa ya?
3: Happy lah ya.
0: Seneng. Dikasih peluang untuk mengekspresikan gitu kan ya. Tidak kita batasi di awal-awal ya. Tapi nanti setelah mungkin ke depan semakin besar hadiahnya, tentu semakin merucut gitu kan ya.
3: Kang Rikun takon karo Inyong, kayak hadiahnya besar ora. Anak tropi ini gede atau anak fulusnya atau kepriwe sih? Ayo dong lebih transparan kayak. Monggo.
0: Hadiah untuk pembinaan kita usahakan ada.
3: Ada gitu, ya.
0: Kalau mentok pun kita doain Al-Fatihah lebih bagus
3: kan. Oh, ya.
0: Udah luar biasa kan.
3: Aja kayak gue bilang bang. Wis siap-siap. Masalahnya Kang Rikun mau sewa baju. Iya ya Kang ya. Lambinya sih anyar ya Kang. Kan? Iya makan.
0: Kita usahakan ada. Ya, ada tropi,
3: tropi.
0: Ada uang pembinaan. Ada sumbangan kayak dari Mas Kus.
3: Oh anak-anak ya.
0: Beliau biasanya nyumbang.
3: Tenang baik.
5: Nyumbang doa. Tipe. Nyumbang doa.
0: Nyumbang doa. Setrikaan tipe kasih aja mas.
3: Oke. Okay. Baik yang pasti ya itu
1: sekarang
3: tadi.
1: Kan musimnya barcode. Brakot.
3: Iya. Tinggal ini cekrek-cekrek ya.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Kayak maning kayak monggo Kang Juri. Oh ya.
1: Maning monggo.
3: Ya. Siap. Siap monggo pertakunan maning.
1: Oke okay, mau sekangkang
3: Iwan. Ana lorok ya.
1: Oke, okay, Kang Rohit ya.
3: Ya.
1: Okay.
3: Oh, tambahan maning.
1: Kang Rohit ya. Assalamualaikum, sugeng dalu sedaya bala kublak, salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari Cilacap sing teng Jirambar. Request lagu Ilo Gondang.
3: Duh. Ilo Gondang
1: Kang Rito. Ilo Gondang. Lagune kanggo sedaya bala kublak, kanggo sing agi pada tugas matur suwun. Kublak ora ngapak, ora enak.
3: Ser.
1: Nah, iki bagian serepe Kang Rikun. Terus siji ne maning siapa ki bang? Kebuka ki?
3: Kang Orik ya?
1: Oh Kang Orik, oke. Ki malah kulo ki ambek berharap Kang Wawan purun dadosaken host acarane mangke. Wah, ini masukan bagus juga ya Kang Eno.
3: Bagus, bagus.
1: Masukannya bahwa Kang Wawan kan wis bisa bahasa ngapak biar tumpung Padang asli Padang bisa bahasa ngapak. Kon dadi ngemsi nang acara. Karaoke, amin. Mungkin bisa juga.
3: Mungkin, amin.
1: Kita insya bisa Allah. Atur.
3: Iya gitu. Bisa lah.
1: Di jalur ranking, weh.
3: Oh iya Kang, untuk usia dibatasi orang?
0: Tidak.
3: Tidak.
0: Di atas 10 umum. Tahun lah ya.
3: Di atas 10
0: yang tahun. Yang ber-KTA, poinnya ber-KTA. Kalau KTA itu udah menjawab semuanya kan. Mau 7 tahun dia punya KTA, monggo.
3: Emang anak anggotanya umur 7 tahun?
1: Gak ada.
3: Aduh. Anak tenang ya.
1: Ada. Ya, sekarang anggota. Di dalam perut aja ada ya. Anggota lagi hamil otomatis kan.
3: Oh,
1: kalau nempel ya. Anggota juga.
3: Masya Allah. Geng. Ya monggo, berharap juga ini ya, anggota-anggota dari Papling ya, mau lebih pertakonan lebih dalam maning kaitannya dengan, wis, iki pas ini. Katanya, monggo, telepon nengken ya.
0: Iya, monggo para sedulur. Si kepengin takon-takon, bong jenengan-jenengan, kepengin melu lomba neng karaoke Papling, bong kepengin takon karo Kang Eno, karo Kang
3: Tisna. Nah.
0: Telepon langsung bang nang 0 1 1 2 4 8 9 2 monggo tak tunggu monggo
3: dan pastinya jangan kemana-mana ya, kita laku di sini Kang Eno.
0: Oke.
3: No ya, tetap nangkene di
6: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol ngobrol budaya lokal asli ngawal orang apa orang enak
3: bersama
6: Balabuklak.

Bandung, sedulur Banyumasan, Sugeng Dalu sedulur, kula Inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara Ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungok kena dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Serrrr.

0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balagu Blak.
0: Kang, iki paruh terakhir. Ush. Iya, pengen pertakonan ge kaitannya dengan tadi wis dijawab wis 70% ya untuk acara lomba karaoke lebih tepat ya, tarik suara nang papling ya. Kang Kuswanto yeah. Mungkin nanti bisa tanya maning ya bersama Kang Eno sama Kang Riatno, Kang Sutarno, lomba tarik suara. Apa yang perlu kita sampaikan atau perlu kita ingat maning agar supaya ini terrealisasi? Apa sih yang mau disampaikan maning, bisa diulang dari pembukaannya apa, terus persyaratannya lebih detail ya Kang Kuswanto ya. Monggo Kang.
2: Yang perlu kita tekankan sekarang ada kepada ketua Korwil di masing-masing yang memegang wilayah. Karena kita melalui tangan-tangan ketua Korwil. Dari ketua Korwil monggo disampaikan ke warganya terkait agenda papeling bulan Juni ya. Bulan Juni untuk persyaratan bisa mengikuti lomba adalah kita sudah sampaikan ke ketua-ketua Korwil, tapi kita bisa ulang di sini biar mungkin pendengar juga ada yang belum tahu gitu ya.
0: Iya, pasti. Okay.
2: Salah satunya wajib ber-KTA, punya KTA ID, ID Papeling. Terus kedua mencantumkan lagu yang akan dibawakan dan jenis genrenya gitu.
0: Genrenya.
3: Lagunya apa Kang?
2: Lagunya,
0: lagu
2: ya ada yang tanya lagi ya.
0: Dangdut boleh, Mbak Ayu Urbi.
4: Jawa ya, arep duetnya bisa.
2: Nek sing takon bojone ketua Korwil aku jawab bingung. Bisane orang ngerti ngobrolnya apa bae.
0: Lagu ngapa misalkan Montor Anyar Mbak Ayu Ami Rubi boleh. Okay. Boleh tenane.
2: Sing penting kurwanti-wanti. Dijauhi lagu-lagu Inggris gitu ya.
0: Iya Mbak Ayu Rubi baru kemarin baru.
2: Ning bahasa Inggris penting mari Jawa kan Banyumasan
0: aja lah.
2: Oke, Melayu, mau campur sari, mau dangdut, mau pop kreatif, pop lama, jazz, jazz, blues,
0: rock juga, rock pendek,
2: rock
0: pendek, bok.
2: Tanpa lecing, cintrak-cintrak. Karena kemarin kayaknya ada nih satu peserta yang udah ini Pat, bawakan lagu tua-tua keladi kayaknya keren banget.
0: Kata-katanya selangit.
2: Itu ada itu Pak. Salah satunya itu. Mencantumkan lagu yang akan dibawakan, terus persyaratannya lebih dari lagi, setiap anggota diwajibkan mengenakan kostum yang memang pantas untuk kita nikmati lah ya. Dengan bersepatu, yang rapi, duanya. Walaupun membawakan lagu gelandangan yang gak harus gembel banget itu ya. Kecuali teater gitu ya, kan mengalis ya tarik suara. Salah satu seperti itu Pak. Gak spesifik banget sih, tapi lebih menekankan ber-KTA, lagu yang sudah dipilih oleh peserta lain tidak bisa dipilih peserta berikutnya yang mendaftar.
0: Nah kan kayak gini, bingung agak bingung ya Mbak Kayu Rubi ya sama Kang Kus ya. Jadi untuk supaya tidak ana ke apa ya,
2: double.
0: Persamaan double lagu harus misalkan langsung takon karo Kang Eno sama Kang Tarom kaitannya, oh mohon maaf nih Kang Wawan. Iki wis lagu wis jadi punya wong yang lain aja lah ganti gitu. Jadi kepriwe untuk mengcross check lagune wis atau ora carane kepriwe?
2: Kebetulan di situ kita ada grup langsung dari yang sudah mendaftarkan kita masukkan ke grup. Grup peserta audisi lomba gitu kan ya.
0: Jadi lebih ini ya transparan ya.
2: Lebih
0: ya,
2: transparan. Oh, ini sudah dibawakan mohon mencari lagu lain misalnya ya.
0: Okay,
2: selama ini disampaikan melalui ketua Korwil dan di posting nih. Jadi udah ketahuan semuanya. Oh, Perahu Layar udah ada nih, terus Juragan Empang udah ada gitu ya. Oh lagu apa Miki, misalnya Motor Anyar Urung Anak ge, kan?
0: Ayo gue. Mbak Ayu Rupi kayak siap-siap.
2: Jadi usdeleng data-data, oh nyong milih lagu GP sih Urung Anak misalnya kan ya.
0: Iya, iya.
2: Jadi kudu cepet-cepet.
0: Iya.
2: Wah senengnya Perahu Layar, orang daftar-daftar sih juga itu pong, ya aja kecewa ya kan ya. Tujuannya itu tadi Mas. Biar kita mulai lakukan ribuan.
0: Tenang ya.
2: Kok kenapa harus hanya lagu itu aja gitu ya.
0: Betul.
2: Kan ya minimal Walaupun digampangkan tapi ya yang mandan mikir sitik lah itu kan ya.
0: Iya pasti gitu. Ini kan persyaratan hak prerogatif ini ya panitia ya. Iya. Oke. Okay. Apa maning monggo?
2: Mas Trisno monggo. Mas Trisno menyampaikan sesuatu nggo nyemangati para peserta.
4: Nggih. Okay. Jadi pada intinya ya saya menyarankan untuk ketua korwil lah sering-sering menginfokan kepada anggotanya supaya apa, jadi ini kalau saya lihat dari grup-grup itu masih sepi, dalam arti baru ada 5 korwil ya kalau nggak salah ya.
0: Iya. Jadi ini jadi, selalu update ya? Iya
4: selalu update terus dari sensub, jadi ya tadi yang ngabarin kan sensub seni budaya, dikirim ke korwil, nah itu tolonglah diapresiasi dalam arti misalnya mau mendaftar ya buru-buru mendaftar gitu. Jadi untuk biar kita bisa mengevaluasi udah sekian orang. Nanti jangan karena udah waktunya mepet, wah saya mau mendaftar udah penuh, kenapa nggak dari awal gitu
0: lah, itu maksud saya. Jadi arah anak ke susu ya Mbak Kayu Rupiah kampus ya.
4: Kayak ini Mbak Kayunya juga kayaknya urung daftar
3: gitu. Nyong emang nyong orang daftar. Yang ujaran daftar.
2: Satu keunikan, kelebihan atau bahkan ini hal-hal yang gak bagus tapi selalu terjadi. Papeling. Papeling tuh kelihatannya slow, kayak di air mengalir di atasnya pelan. Tapi di bawah sebenarnya tuh bergejolak gitu kan ya.
0: Gejolak asmara.
2: Di saat hari menjelang
0: baru.
2: Dua hari atau satu hari baru mereka tuh bersih-bersih. Kadang-kadang kayak gini nih.
0: Agar supaya orang anak brush-brush ini ku, anak waktu nih ora.
2: Ada.
0: Sampai batas waktu.
2: Kita batasin sampai pelaksanaan tadi 14 Juni ya.
0: 14 Juni, okay.
2: Karena kita tujuannya pengen menyemangati, 14 pagi masih boleh.
3: Jadi mendadak susulan.
2: Masih boleh, monggo. Wong pengennya kan nyeneng. Nah,
3: mau kan konyong tiba-tiba kepengen milu aja.
0: Tapi tergantung, Rika harus kudu ndelok. Kuotanya masih anak orang, mereka kok korwil pusat, misalkan lebih dari 3 ya.
3: Ya tapi nyumbang.
0: Nyumbang ya, penghibur.
4: Ya bintang tamu.
2: Nyumbang lagu biasanya selagunya rongatus apa ya?
3: Orang apa?
0: Oke Mbak Kayurpi, wis rekaman yang kene.
2: Anak telu ya? Sisi bayar ya?
3: Loro,
0: arp telu. Oke lanjut kayak gue. Oke. Selanjutnya apa kayak?
2: Selanjutnya kita berharap untuk Papeling sendiri seperti yang slogan kita, guyub rukun, berbudaya dan bersedekah. Mari kita jadikan ini sebagai wasilah kita untuk bisa menjalaninya penuh dengan, mungkin kata orang kalau ikhlas itu hanya surat al-ikhlas gitu kan ya, yang ada gitu kan ya. Tapi paling enggak dari semua itu kita belajar lah ya. Mari kita, apa yang kita lakukan, bisa perbuat buat organisasi atau paguyuban kita, bukan apa yang kita dapatkan dari paguyuban. Mungkin salah satu kata-kata guru besar saya seperti itu, namanya gak saya sebut lah ya, nanti orang akan diskriminasi ya. Itu yang perlu kita terapkan, ayo bareng-bareng, apa yang kita bisa lakukan buat organisasi kita, paguyuban kita, jangan apa yang kita dapatkan dari organisasi tersebut. Gitu kan.
0: Jadi sama-sama. Kita lebih berdedikasi penuh untuk paguyuban gitu.
2: Untuk paguyuban.
0: Kang, bos mau nanya mana orang?
5: Apa daftar pun. Jangan takon nih Kang. Nek seumpamane kayak ya. Anak presentasi nganggo alat musik dewek iki bisa apa ora iki lho.
0: Ini namanya orang
3: itu karaoke. Harus langsung ngurut mesti tapi itu karaoke gue kan.
5: Ya kan jeneng judul tarik suara.
2: Suara. Tapi tetap harus dijawab. Kita enggak mau lari dari pertanyaan apapun.
3: Iya.
2: Membawakan alat musik sendiri gitu ya. Boleh nyanyinya di sana, di luar tapi ya.
0: Iya masuk dia
2: di sana ya. Karena di sini udah disiapkan itu ada layar, ada monitor. Maksudnya di sana, tapi enggak masuk dalam pencatatan juri ya, Mas ya.
0: Seperti itu ya. Oke. Nah, nanti siapa-siapa Mbak sing melu nang acara karaoke, mungkin jajaran internal dari Papeling teka atau kepriwe? Kang?
2: Dari Papeling, dari Dewan Penasehat,
0: sambutan, ya,
2: Dewan Pembina, Ketua Umum, dan jajarannya rawuh. Kita berharap tidak terlalu banyak sambutan ini itu, gitu kan ya. Karena
0: langsung orang ke materi acara
2: ya. Iya, langsung hiburan-hiburan itu kan ya. Bagi-bagi door prize, hadiah-hadiah banyak.
3: Langsung rampung.
2: Rampung, gitu kan. Hadiah sepenting tujuannya kan seneng-seneng ya lah. Seneng-seneng. Arab sambutan ya nengkor wile dek-dek bain.
0: Siap. Jadi lebih efektif, lebih efisien.
2: Efektif.
0: Ya. Sekali lagi di mana Jampira sampai Jampira? Monggo.
4: Di studio Radio Samhang. Uh-huh. Jadi acara jam 9 sampai selesai.
0: Sampai dengan selesai ya. Wis, itu sampai dengan selesai kalau misalkan siji lagu kayak 5 menit ya. 5
5: menit.
0: Kali pirai?
5: 36.
3: Oh. Berarti 2 lagu.
0: 2 lagu.
3: Kan ana lagu wajib mbok ya.
0: Orang-orang ana.
4: Itu lagune pilihan masing-masing.
0: Pilihan masing-masing. Oh,
2: okay. Ana kadang ada lagu wajib sunah e pe angel.
3: Ya wis nek aku nyontek nyanyi lagu apa jajal Kang?
0: Ayo.
3: Gubuk Asmoro ya.
0: Ayo wis
3: dicatet. Ya kelangenane kakange.
0: Oh, kayak aku ya.
3: Iya.
0: Harus dicatat Kak, sekarang Kak.
2: Tapi penjalukannya Kang Jori, jalan bojone nyanyi itu oleh. Lagunya Bojo Galak.
0: Aja orang anak Kang.
4: Ya daripada pada itu ini kan jangan dilihat dari nilai pasti hadiahnya ya.
3: Iya. Iya.
4: Jadi semangatnya itulah.
0: Betul, betul.
4: Semangat untuk menjalin antara sesama perantauan di apa paguyuban. Jadi untuk mempererat lah. Jadi
0: pasti
4: inilah wadah kita supaya benar-benar di Papeling itu punya kegiatan.
0: Benar, tenang ini.
4: Jadi apa yang kita wadahkan, rencanakan dari seni budaya itu, yaitu jalannya di awal di karaoke itu. Yang saya bilang dari awal tadi, mungkin kedepannya bisa aja nanti ada, bukan hanya karaoke.
0: Jadi pembuka untuk seni-seni lainnya ya.
4: Kesenian yang lainnya juga harus bisa dinaikkan.
0: Naikkan kembali.
4: Jadi yang penting jangan dilihat dari apa yang kita dapat, tapi ayolah kita benar-benar saling menjunjung, saling mencari seduluran di paguyuban. Jadi sosial lah ya, kalau paguyuban kan intinya sosial. Kadang-kadang ada yang berpikiran apa namanya ya, untuk melangkah itu kayaknya berat banget.
3: Iya.
4: Karena dia mikirnya tuh terlalu banyak. Karena kalau kita mikirnya untuk sosial dan mencari seduluran, gue tetap enteng.
0: Pasti nih.
4: Walaupun jauh, kayak saya dari Tangerang,
0: iya,
4: dari Bekasi.
0: Nah,
4: kalau
3: betul,
4: bukan
3: untuk
4: sedulur apa, iya, itulah tujuannya.
0: Tuh, kayak gue ya, pastinya.
4: Ayo Kang Kos, mungkin ada crossing. Yeah.
5: Harapan kedepannya dengan diadakan acara ini itu apa gitu loh?
0: Iya. Yeah.
5: Acara tarik suara itu harapan kedepannya enggak anggota-anggota apa paling sing melu acara tarik suara gue lho, harapan kedepannya gue sing. Apa juaranya, apa-apa, nah, harapan kedepannya ke priwe lho.
0: Monggo.
2: Harapan saya gitu ya. Untuk tidak hanya bisa di TikTok apa di medsos saja, tapi ini live. Karena ya kan, selama ini ada yang berani banget di TikTok, kira ditawarin, besok ada lomba. Ah izin lah, kenapa kalau di TikTok di medsos berani gitu. Lebih mengasah mental.
4: Ajar kendel,
0: ajar
4: orang Jawa bilang tuh ajar kendel. Kayak Mbak Yune, kan nyinden nih ngebek sih ngurung wani.
3: Suatu saat ngurung wani, karena apa ya, ingin tak jajal nih kayaknya kalau sinden ebek. Ternyata ana semending sing aku belajar kalau seneng IPB sih, ana bedane.
4: Iya tetep beda.
3: Tapi aslinya sebenarnya ya pada ya, sebenarnya. Cuma cengkoknya ana sing.
0: Ya. Nah, ana cengkok khusus ya untuk itu IPB atau apa ya.
4: Yang kayak apa, suara-suara kan beda maning. Kayak gending ini, nadanya ini, itu tetep beda.
3: Beda.
4: Kayak telutur, tembangannya begini, kalau di telutur di ini kan suka beda,
0: tapi dengan telutur di versinya beda,
4: Banyumasan beda.
0: Siap, nah, baik.
2: Oh, bicara gending Mas Tisno ya, jadi kita sama kayak di paguyuban gitu kan ya. Paguyuban kayak alat gamelan kayak gini kan ya. Mungkin kalau hanya kendangnya doang yang bunyiin, kan gak enak gitu kan. Gak ada gendingnya, kurang buket gitu kan ya. Maka kalau bisa disatukan semua alat-alat musik jadi satu simfoni gitu ya, yang menciptakan keindahan. Gitu.
0: Kurang belaketaket.
2: Itu pun sama seperti paguyuban ya.
0: Benar.
2: Indahnya dan nikmatnya di paguyuban kayak gitu. Semakin banyak orang kan jadi semakin banyak problem di situ ya. Jadi kita bisa belajar banyak di situ bagaimana menghadapi masalah yang setiap itu pasti ada ya.
0: Contohnya jadi, kayak filosofi kayak Pak ini, Sapuliti. Kalau si Cita ya, apa sampahnya orang keangkat ya. Tapi kalau menyatu semuanya keangkat.
2: lebih fungsinya lebih, lebih fungsinya nih kena lebih ya. Gitu. Arsiji paling gue gulis lilit lah ya.
0: Gigi ya Kang ya.
2: Nggak katanya masalah cilik kita
0: cilik
2: ya.
0: Cilik iya
2: pasti nih. Masalah besar ya. Sampang gue bisa keangkat. Masya Allah. Saya banyak belajar dari jenengan, dari mas ini, mas Tisno, mas Kus juga dengan Mbak Rupes gitu.
0: Iya. Pastinya saling bersinergi untuk hal ini. Mungkin-mungkin ini bisa merupakan cikal bakal terbukanya seni dari Papling ya Mbak Kayubi ya. Kampus ya. Ini agar supaya geliat seni-seni yang istilahnya yang dicor katanya. Ya, akan keluar nih. Wih Mbak Kayubi Kangkus ini bagian dari seniman-seniman yang wisdadi. Nanti ana singa lain ya. Ya tidak hanya karaoke terus nanti terbuka untuk ebek atau nanti ada yang lain.
2: Lengger.
0: Nah itu dia. Ini bisa menjadi pondasi awal dari Papling mendapatkan menorehkan artis-artis terbarukan. Ya kita mana tahu ya Kang Mbak Kayubi ya bisa jadi nanti ikut lomba yang lain di luar sana. Nah ini cikal bakalnya dari ikut karaokean di Papling gitu ya.
2: Baik. Banyak bibit tapi kita banyak sendiri bibit. Tidak pernah memberi pupuk gitu kan ya. Itu jadi mungkin mau nubuk aja
0: kayaknya gak bisa. Cok ini kurang disiram air katanya ya.
2: Baru pun sudah terbukti lah beliau. Ya,
0: pasti. Ini dia beliau.
2: Udah menguasai panggung MC berapa kali event
0: nah, gitu kan. Terbukti. Siapa dulu dong ya. Siapa dulu.
2: Lanjut dari masa gitu kan.
0: Terus diajari ya.
3: Ngerti ra Kang Wawan.
0: Nggih.
3: Pemaksaan maksudnya.
0: Nah kadang
3: kayak contohnya sing tukang
0: nah harus diceburi ya Kang ya. Tapi benar dari diceburinya itu nah beliau bisa memang sosok MC ya salah satunya kan bagian daripada apa hostnya Bala Kuplang.
2: Iya iya betul.
0: Nah ini beliau.
2: Saya sih senang merkosa tapi yang manfaat.
0: Nah itu.
2: Bukan yang perkosa
0: untuk yang positif
2: kan ya. Yang positif itu kan ya.
0: Seperti itu ya. Bakal Yerubi mau takon-takon maning Kang Kus?
3: Oralah,
0: nyong,
3: orang
0: nyong. Ya, oke, baik. Cukup ya. Kang Eno, siap. Kang Trisno, matur nuwun untuk informasi kaitannya dengan internal Papling yang akan mengadakan tarik suara. Yang pastinya ya tadi, ini bisa menjadi cikal bakal pondasi kuat untuk membuka seni-seni apa
2: seniman-seniman
0: ya, entah itu seniman budaya dan hal-hal lainnya. Okay. Ya, dan pastinya sukses kedepannya pun halnya juga anak dukungan dari stakeholder atau sponsor-sponsor. Ini membuka ya, Bakayu Rubia. Oh nanti, oh sponsornya nanti umroh kedepannya kita mana tahu.
2: Iya itu siapa.
0: Anak rumah atau apa ya Kang Kos ya. Atau misalkan menjadi bisa kerja di luar negeri melalui Kang Kos. Bisa maning ya Kang ya.
2: Kamboja.
0: Aja Kang. Wedi Kang. Embo ya. Ya udah Kang Trisno, Kang Eno, matur nuwun ya. Sukses untuk kedepannya. Tetap semangat selalu untuk berkarya dan menjadi bagian mewuri-wuri budaya ya. Bakayu Rubi ya. Dan pastinya jangan kemana-mana tetap nangkene di
6: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli apa?
7: Orang apa? Orang enak.
6: Seru.
0: Bersama
6: Bala Gublak.

0: 104 FM dengan lagu-lagu enak dari Banyumasan.
1: Berarti orang sih titipalekna ya.

Yeah.

0: panas ngati.
1: Panas ngati aduh Kang Bawor.
0: Lah apa sih yuk?

Assalamualaikum, sugeng dalu sedulur. Nyong Wahyu Triyono sekang paguyuban Peranto Purbalingga Papling. Monggo sami ngrungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jumuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi. Monggo sami silaturahmi liwat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 0812-1124-928 atau telepon ke 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, ora kepenak. Ser.

0: Balik maning tengah acara nih.
1: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngawak. Orang Ngawak, orang enak.
0: Bersama
1: Wala Kupla.
0: Oke, Kang Jori.
1: Nggih, hadir.
0: Bapak Yuami. Nah, kayak kancang-kancang nyong nang kene. Kita baca maning kayak Wana.
1: Ayo WA.
0: Ayo WA.
1: Ayo WA.
0: Dari Kang Dayat.
2: Oke, itu Kang Dayat MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Wala Kupla. Kang Rikun, Kang Jori, Kang Sugi, Kang Wawan, Kang Ibrahim, Kang Toni, Bekayu Rupi, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Abak, orang enak. Sir, Dayat Ulu Jami asli Purwokerto. Arep request lagu Kidung Wahyu Kolosibu. Saking Mbak Mira Kirana. Salam salam kagem Mbah Untung Kundadi, keluarga besar Bandavo, Jabodetabek. Bu Umi Pesanggrahan lan sedaya mawon kagem hos Bala Kuplak. Mugi sami tansah berkah waras. Sugeng siaran dugi tuntas. Matur nuwun. Nah, niku. Niku wae saking kule macet
0: tekan banget yo. Iya tenane.
2: Tapi ndu matang karo kepake iki.
0: Mriko kaya woro-woronya ini ya. Tapi wani ora lelipe.
1: Lipe.
0: Belum lah.
3: Hah, Wani?
1: Eling-eling, paling.
0: Eling-eling ya, Pak. Tenane.
1: Iya.
0: Ya, wis kalau gitu nanti. Ada woro-woro.
1: Ah, woro-woro.
0: Internal public.
1: Oh ya, ada. Woro-woro untuk woro-woro hari ini. woro-woro hari ini. Untuk woro-woro dinagiye ya gue Kopdar Papeling Korwil Jakarta Utara. Yang berlokasi atau bertempat di apa gudang apa Kang
0: gudang peluru
1: Indokarya nggone Pak Wahid biasa teng kerjaane Pak Wahid ya iya oke siap
0: ana madange ora Kang
1: oh jelas. Jelas masalah madang memadang
0: ikan karena, bakar ya biasanya kan deket laut mbok
1: keseng
0: oh bawa dewek
1: Oke, kopdare neng Sunter.
0: Sunter.
1: Jam siji awan ya.
0: Siji.
1: Jam siji awan angger jam siji bengi kan nirak mungkin. Makanya jam siji awan kopdare. Siji awan
0: lah. Oh, lah. Nah.
1: Terus kapindo woro-woro ne, woro-woro sing kaping pindo.
0: Ah, anak. Kaping kali. Kaping
1: kali. Oh ya angger sepi sepisan ya.
0: Sepisan ya. Caping, Bok.
1: Om Rip to sok ngerti.
0: Kok kepriwe ya? Nang studio.
1: Kaping sepisan, kaping kalih. Ya. Kaping kalihipun inggih menika woro-worone biasa PLW utawane
0: anak
1: grup Puspalaras Wiromo sing
0: jeng-jeng.
1: Markase teng RRI
0: nggih.
1: Nggih. Nginjang dalu badhe ngawontenaken latihan rutin setiap malam Minggu
0: nggih. Esuk ya.
1: Monggo sing badhe tumut latihan nggih monggo rawuh mawon teng
0: rawuh
1: RRI Jakarta lantai kalih monggo
0: nggih
1: kita kita biasaan ya
0: iya ya padahal kita ya monggo tenane ya nyong bae ya
1: bareng-bareng latihan ben pada-pada kidung enggak ada kan Kang Dayat kidunge agi urung ketemu
0: Tekola, nanti lah insya Allah ya.
1: Tekola tinggantin neng selorok, neng laci, neng alas, neng di papan jogan orang anak kabek ya. Mungkin harap ganti ya apa ya Banyumasan ya orang apa-apa lah.
0: Iya pasti nih ya. Insya Allah suatu saat ya.
1: Siap.
0: Baik. Masih ana paruh terakhir ya untuk
1: zaman
0: kita. Wis. Ana lagunya apa maning Kak? Kang? Oke. Sing pasti woro-woro wis ya.
1: Woro-woro
0: dari PWK ana ora? Mbak Yami? Ranana
1: jurang jero
0: jurang jero
1: jurang jero jokar ya udu
3: jurang jero ya pereng po
0: tenane jenang jero karo jenang
1: oh iya
0: ana
1: woro-woro insyaallah nggo malam setu bocoran
0: ah bocoran
1: insyaallah iya. Nggo malam setu ngarep ya gue sekang grup epik segam budaya arep nganak-kena milad.
0: Milad ya.
1: Milad segam budaya sing kepira Kang? Milad segam budaya ingkang kaping sekawan. Insyaallah ontare malam Sabtu niki bosorane.
0: Malam Sabtu. Lipe ya Kang ya? Lipe ya?
1: Ebeke acarane tanggal 24 teng dina Minggu utawane dina Ahad. Teng jurang mangu nggih. Eh, kowe ya jurang mangu.
0: Nah, tekanan kene. Ke Kang Dayat ke Kang Jori lagune Caping Gunung Bae apa? Eh, calung lengger Baturaden, Mbok.
1: Oh, Baturaden, Baturaden. Yeah. Baturaden ada.
0: Baturaden. Mm-hmm. Ke siji maning ke Kang.
1: Oh ya, Anas apa kiye?
0: Kang Marno.
1: Siapa?
0: Kang Marno.
1: Oh, Kang Marno.
0: Nggih.
1: Oh iya, nggih tak wasani.
0: Monggo.
1: Sugeng dalu sederek ngoblak, salam mawon kangge sederek pejuang nafkah asih. Ile dalu sadulur tumpul-mule. Kangge sederek pejuang nafkah sugeng mendengarkan acara ngoblak. Oh nggih, matur suwun. Niki saking Kang Marno, teng pundi nggih Kang Marno nggih?
0: Bu. Iya wes, kalau gitu
1: mungkin langsung maring lagu baik we, mungkin apa Baturaden.
0: Baturaden.
1: Baturaden siji kelorone degawe ricik-ricik ya kena manyar sewu ya kena monggo.
0: Atau lipo?
1: Lipo,
0: ah? Or lipo ora?
1: Lipo kayaknya urung pada. Oh, si. Si penting
0: belakangnya
1: jangan kasih es. Ya masalahnya kalau ditambahin es jadi sinum pari jotos.
0: Jotosan, Bok.
1: Ya iya, gue.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap nangkene di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balaguplak.

0: Kang Jori.
1: Ya, hadir.
0: Kang Rikun.
1: Nggih.
0: Kang Kus. Oke, waktune wis ujung ya.
1: Oh.
0: Iya. Sing pasti tadi wis ana woro-woro.
1: Betul.
0: Yang pasti kudu apa ya?
1: Pasti ini kan di... mengadakan lomba lah ya.
0: Tenane.
1: Tarik suara. Lomba tarik suara Papeling 2026.
0: Tapi sing ki tahun iki ana kegiatan internal Papeling akeh ya.
1: Betul.
0: Besok iku apa ana tarik suara.
1: Insyaallah
0: Juni ana apa sih Kang?
1: Bulu tangkis. Lomba badminton.
0: Mantepul ya.
1: Makin pokoknya ada kalau enggak salah ada 6 kegiatan ya? Pusat. Yang kita ada piknik juga.
0: Anak piknik.
1: Oh,
0: Kang
1: bahasa
0: Melora.
1: Bahasa
0: Jerman, Bok.
1: Bahasa Thailandnya piknik itu plesir.
0: Oh, plesir. Pungpak lah.
1: Nah,
0: sing pasti ya inilah makin ke sini ana baik untuk kemajuan internal
1: betul,
0: Papeling
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Ya. Sing pasti wis Rika wis siap ora katanya Rika ketua ya.
1: Dia kan sebagai Menpora juga,
0: oh
1: Menpora di Papeling.
0: Menpora. Ake Mbok. Gawa raket.
1: Oh jelas. Pokoknya ya ayolah
2: raket bolong.
1: Sing penting ayolah tersingguyung bareng-bareng kegiatan pusat ya Kang Kus.
2: Ya siap.
1: Arep gue karaoke, arep gue bulu tangkis, ayo tersingguyung bareng-bareng.
0: Sing pas ini pembuka jalan untuk Papeling mempunyai apa ya kegiatan aktivitas kedepannya lebih akeh ya.
1: Karena di paguyuban itu kan harus komplit ya Bang. Yang dimaksud komplit kayak gini Bang. Olahraga ada, kesenian
0: anak.
1: Ada,
0: rohani anak.
1: Ada,
0: sosial anak.
1: Ada. Sosial malah kan, kalau sosial itu kebanyakan setahun, tahunan. Bukan setahun sekali, setiap tahun itu yang wajib banget kan sedap. Yang enggak wajib banget yang kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahan di Indonesia jangan sampai ada bencana yang inilah ya, iya, jangan sampai gitu
0: sing
1: kan.
0: Pasti Papeling kayak kudu peduli kalau masyarakat ya.
1: Betul.
0: Siap.
1: Kemanusiaan.
0: Kemanusiaan pasti nih. Ya wes kalau gitu kudu
1: pamit ya. Betul.
0: Inyong Darman Ismail.
1: Inyong Jori.
2: Yang Kuswanto,
0: anak Kang Dwi Joko, Mbak Kayu Ami, Mbak Kayu
1: Rubi,
0: Rubi, Kang Ripto,
1: terus,
0: Pak Wondo,
1: anak Pak Tono, anak Kang Trisno,
0: iya, Pak Rete,
1: Kang Pur,
0: iya,
1: Pak Heru, wis komplit banget ning ya. Oh, tukang gong Kang Marin, iya betul betul.
0: Siap baik. Oke. Kita insya Allah kita balik maning ya untuk esok ya.
1: Iya betul.
0: Esok ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang enak.
1: Bersama.

0: Wong soale nyungge mandang-mandang tong piye. Ayo gawe kenan delok titik nek piye kamar Jono. Iya, dandang guna telutur. Iya. Iya dandang guna ya. Iya.
1: Dandang guna parun.
0: Telutur. Iya.
1: Dandang guna tur telur.
0: Oh, telutur muni tur tur si.
1: Ya ku daftar.
0: Apa kuat nyung ya kang lah? Rungok kena. Titik maning lah. Iya. Tap to tap to.
1: Tolong lop lop lop lop pintu.
0: Ini salah pak.
1: Tolong ini dari ingrap.
0: Oh iya. Iya, nyokelalen ujarku kuwe dong.

0: Yeah, I don't want that big movie there.
1: A big BFT?
0: Well, it's never too low.
1: Kepala ini sih bakla. Ada tiga terus mau. Kau tu nusan dingin, bekap pengin malam.
0: Jom. Ya, mikirin dia. Saya pun mikir lah. Ibu tu mikir dia bos.
1: Ya, apa nama dari lo? Mana mana ingkit di printer ni tu.
2: Ya, man. Beri pembung menala,
0: menala. Kalau nusul lah, nak karbon ni.
1: Ya, nak pun.

0: Gandrung apa ya?
1: Iya.
0: Ya. Aja jeleng nalo. Gandrung ya, Bang. Gandrung kok karpet apa?
1: Ya kok
0: iya. Hela manuto diajeng roro karpen. Garwanipun kakang. Wong ayu wong denok, wong deblong ayu muti babudong. Arti basedeng, koyo bebel loh. Iya kelalen mar lo manut ya jeng
2: manut
0: kok ngapa lah iya nek kakane nek manut kan lebuk nang sarung manut iki kepenak manungnya ngarep digandrung
3: manut manut bae ngarep manut iki kepenak
0: iya iya ayo kalau gandrung kan sikitin deleng kan gelang galing
1: kurang galing
2: guning
1: gulang galing terus maaf

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Jumat, tanggal 15 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompak RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan di mari. Dan ayo kagak sendiri, ya ade Bang Ridwan, Bang Ripto dan juga teman-teman pemancar. Ayo akan temani di mari di hari Sabtu 16 Mei 2026 sampai dengan jam 10 ya. Dan berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tapi memang kita kagak menutup kemungkinan bahwa ada di sekitar kita, saudara kita, ayah kita, orang ibu kita, Encang Cingnya Babe, ada yang jatuh sakit. Kita doain cepat sembuh ya. Amin. Baik, Abang Po Encang Cingnya Babe di kebersamaan kita, kita awali dengan dengerin untuk pengajian Al-Qur'an dengan surahnya Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173 dan diikuti untuk hikmah pagi dengan temanya itu adalah keutamaan haji dalam Islam. Nanti bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan maparinnya. Silakan Abang Po Encang Cingnya Babe dah boleh berperan serta di mari ikutan paraninda di WhatsApp dan telepon WhatsApp, chat WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Abang Po Encang Cingnya Babe, sebelum nanti kita dengerin pengajian Al-Quran, sekali lagi surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai dengan 173, kita dengerin lagu dari Maher Zain, Number One For Me.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: time.
1: Abang Po Encang Cing Nyak Babe, tadi kita udah dengerin atau Wat Nasuha dari Yolanda Yusuf bersama New Aura. Baik, Abang Po Encang Cing Nyak Babe, di pukul 5:22 ya, untuk kebersamaan kita yang tadi udah Ayah sampein, kita masuk dalam hikmah pagi. Kalau kita kedengeran suaranya Abang Maher Jan nih nyanyi, insya Allah semuanya lancar. Dan pastinya insya Allah kita akan angkat kaitannya dengan tema hikmah pagi kita kali ini. Masya Allah, keutamaan haji dalam Islam. Mantu, kita kudu tahu dah tuh ya sebagai umat Islam ya. Bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan maparinnya, silakan disimak dulu ya. Cermati apa yang mau disampaikan. WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Insya Allah semuanya ada jawabannya. Langsung aja bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik.
2: Bang Awan Ranca.
1: Alhamdulillah.
2: Long holiday, long weekend.
1: Alhamdulillah, baik. Thank you very much. How about you, Ustaz?
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, fine.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, thanks thank God. Dan saat ini...
2: Dan mudah-mudahan Abang Po juga dalam kondisi sehat.
1: Amin, ya Rob. Tapi kita kagak menutup mata nih, Ustaz. Ada juga saudara kita yang di luar sono, yang lagi sakit, Ustaz, ya. Kita berharap semuanya tetap semangat begitu Ustaz ya.
2: Insyaallah, mudah-mudahan semuanya sehat. Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan kesehatan.
1: Amin.
2: Yang sudah berada di tanah suci, yang menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kesehatan.
1: Amin.
2: Jadi haji mabrur, yang akan berangkat, Allah mudahkan, yang punya niat Allah mudahkan pula insyaAllah bisa berangkat haji bersama keluarga insyaAllah.
1: Amin ya Rob. Bicara masalah hal itu, keutamaan haji dalam Islam, ini penting kita ketahui. Yang belonan haji, yang udah haji, tetapi mungkin kita juga kudu tahu keutamaan haji dalam Islam itu seperti apa. Tafadhal Ustaz.
2: Baik Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk senantiasa semangat untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Salah satu kebahagiaan di dunia ini yang insya Allah berdampak pada akhirat, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu adalah berhaji bagi yang mampu. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itulah dalil ungkapan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat ke-97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Oleh karena itulah tema kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang keutamaan haji dalam Islam. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, pertanyaannya sederhana, apa itu haji? Haji adalah salah satu rukun Islam yang apa yang harus kita tunaikan ya bagi kita yang mampu. Sebagaimana Ustaz Indra ungkapkan tadi dalam surat dalam surat Ali Imran ya 97 tadi, manistata'a, bagi mereka yang mampu. Istita'ah ini dipahami oleh para ulama setidaknya ada dua. Yang pertama, istita'ah dari sisi ekonomi. Kenapa demikian Ustaz? Ya karena perjalanan haji itu membutuhkan biaya, biaya penerbangan ya. Kalau dulu orang tua kita naik kapal laut juga biaya dan berbagai macamnya. Berada di sana juga butuh biaya dan berbagai macamnya. Sehingga istita'ah ini dipahami adalah mampu secara ekonomi. Yang kedua adalah istita'ah tentu adalah fisik, karena ibadah haji inilah ibadah fisik. Nah, oleh karena itu tidak jarang kemudian karena orang berpikir karena istita'ah dari sisi ekonomi dan fisik, lalu kemudian ada kemudian yang kemudian ya nggak mampu deh gue berangkat haji. Tapi ada juga yang kemudian setelah memahami keutamaan haji, lalu dia pasang niatnya, ya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya Rab, bismillah ya Rab, aku berangkat ya Rab tahun depan. Maka dengan izin Allah semuanya bisa terjadi, dan begitu banyak keajaiban-keajaiban ya Allah tunjukkan. Karena haji itu tidak hanya istitoah semata secara ekonomi dan fisik, tapi pada dasarnya adalah panggilan Allah. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, oleh karena itu terus minta kepada Allah, ya, sebagaimana para nabi, sebagaimana banyak orang-orang soleh selalu berdoa kepada Allah untuk bisa hadir di rumahnya Allah. Termasuk Sandra dan kemarin, alhamdulillah dengan istri, Allah izinkan untuk bisa berhaji. Dan kita doakan semua, Allah izinkan untuk bisa berhaji bersama suami atau bersama istri, orang tua, dan orang bersama anak dan orang yang kita cintai. Nah, Bang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Nah, agar niat kita ini betul-betul kuat untuk bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, yang hanya sekali kira-kira dalam hidup ini, bagaimana kemudian kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini, maka ada baiknya kita pahami apa sih keutamaan haji itu. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang pertama, haji ini adalah salah satu amal paling afdal menurut Rasulullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ditanyakan su'ilan Nabi, ayul a'mali afdal ya Rasulullah, kira-kira gitu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Lalu qala, imanu billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila summa madha qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Qila summa madha qala hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu menunjukkan bahwa, ya, haji ini menurut Rasulullah adalah amal paling afdal menurut Rasulullah. Oleh karena itu, jika demikian, semangatlah terus untuk bagaimana kemudian, ya, menyempurnakan hidup ini. Salah satunya adalah menyempurnakan rukun Islam yang kelima, yaitu dengan cara berhaji. Mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk bisa berhaji. Yang kedua, haji mabrur balasannya adalah surga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah. Dan haji mabrur itu tidak ada balasannya baginya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi luar biasa, ya, perjalanan haji bukanlah hanya perjalanan, ya, apa, jalan-jalan semata, tapi perjalanan spiritual yang luar biasa. Kita hadir ke rumahnya Allah, ya, menangis. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, ya, pada saat kita melambaikan mangkat tangan, ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, menangis kita, ya. Andai kata kita berangkat di kloter-kloter pertama seperti sekarang misalnya, ya, maka kita ke Madinah dulu, lalu kemudian kita mengambil bikot di Bir Ali, ya, lalu kemudian kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, lalu atau kemudian kalau kita misalnya berangkat di akhir-akhir misalnya di bulan Zulqa'idah seperti sekarang, maka kita mengambil miqat di atas pesawat di Yalamlam, ya. Maka kita ungkapkan labbaik Allahumma labbaik dengan menggunakan baju ihram, menangis kita, Abang Pok, para pendengar sekalian. Ya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Rab. Ya, kita tidak tahu, boleh jadi itu adalah haji terakhir kita, boleh jadi ibadah terakhir kita, menangis kita. Karena hanya 3 kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan salat, Allahu Akbar. Ya Allah manggil kita 5 kali dalam 1 hari, panggilan azan. Ya, panggilan kedua adalah panggilan haji. Kita jawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Ya. Maka wajar kemudian balasannya sorga yang luar biasa. Haji mabrur yang mendatangkan kebaikan, ya, bagi orang yang menunaikan ibadah haji ini. Yaitu ada perubahan dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak dia dimasukkan ke dalam sorganya Allah. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, mudah-mudahan kita semua yang menunaikan ibadah haji atau sedang akan menunaikan ibadah haji, Allah berikan kemabruran dalam pelaksanaan ibadah haji ini. Yang ketiga, haji mabrur ini termasuk jihad fi sabilillah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, naral jihad afdalul amal. Afala nujahidu qala, ya, apakah wahai Rasulullah, kami mandang jihad sebagai amal paling utama, kata Aisyah. Apakah kami tidak berjihad? Beliau bersabda, bagi kalian para wanita, jihad yang paling utama adalah haji yang mabrur. InsyaAllah luar biasa dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat untuk bisa menyempurnakan ibadah haji, semangat untuk mau berangkat haji, mudah-mudahan menjadi semangat kita bersama untuk kemudian Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan, kemampuan, dan Masya Allah luar biasa. Dengan memahami hadis ini, insya Allah muncul keinginan yang kuat dalam hati, yang insya Allah Allah mudahkan kita menunaikan ibadah haji ini. Yang keempat, haji akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man hajja, ya, barang siapa yang berhaji karena Allah, ya, falam yarfus walam yabsuk raja'a kayyumin, ya, waladathu ummuhu, ya, barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Masya Allah luar biasa, saya sudah menangis bersama istri, ya, pada saat nanti, ya, di padang wukuf di Arafah, ya, karena puncak haji itulah, ya, Al-Arafah. Puncak haji itulah wukuf di padang Arafah, di mana kemudian semua jamaah haji di tanggal 9 Zulhijjah semuanya hadir di padang Arafah, ya, baik yang sakit, ya, maupun yang sehat, semuanya hadir. Yang sakit pun ditandu, dimasukkan ke dalam ambulan dan berbagai macamnya. Disitulah kita menangis di padang Arafah. Ya, disitulah kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, kami datang dari negeri nan jauh Indonesia, membawa bekal dosa yang begitu banyak. Ampunkan dosa kami, ya Allah. 9 jam perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah, lanjut ke Mekah. Bayangkan, Abang Pok, para pendengar, menangis kita berada di padang Arafah itu, ya Allah. Sampai nanti terbenamnya matahari, disitulah selesai. Dan kemudian kita berangsur-angsur kemudian, ya, menuju, ya, bermalam, ya, lalu bermabit dan berbagai macamnya, ya, lalu kemudian besoknya kemudian kita melontar jumroh dan berbagai macamnya. Menangis kita, mampu para pendengar sekalian. Disitulah, ya, sebuah perjalanan ibadah yang luar biasa dahsyatnya. Wajar kemudian diungkapkan oleh Rasulullah, barang siapa yang berhaji ini dengan sungguh-sungguh dan kemudian menjadi haji mabrur, maka dia akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Cuma dua lah kira-kira, apa sih Ustaz yang diharapkan ketika berhaji? Kalau saya sederhana, pesan saya untuk para jamaah haji yang akan berangkat haji atau sudah berada di Makkah atau di Madinah. Yang pertama, yaitu mohon ampun kepada Allah. Sampai di Makkah, sampai di Ka'bah itu, ya Allah ampunkan dosa hamba. Nah, yang kedua, baru minta kepada Allah untuk perbaikan hidup yang lebih baik. Dua itu saja sederhana, ya. Dan insya Allah, mana lebih didahulukan Ustaz? Dahulukan minta ampun kepada Allah. Sebagaimana dalilnya Pak Ustaz, surat Nuh ayat 10-12. Faqul tastaghfiru, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun. Maka yursilu sama, langit akan menurunkan hujan, memberikan anak dan keturunan, harta dan berbagai macamnya. Nah, yang kelima, yaitu haji ini akan menghilangkan kepakiran, ya, akan menghilangkan kepakiran dan dosa. Dan Masya Allah luar biasa, ya, Rasulullah bersabda, iring-iringilah antara haji dan umrah, karena keduanya dapat menghilangkan kepakiran dan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi, emas dan perak. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Dan itu menunjukkan betul, ya, untuk bisa berhaji kita butuh uang yang begitu banyak. Ada menjual hewan ternak, tanah dan berbagai macamnya untuk bisa sampai. Bahkan ada yang menabung, ya, yang mencicil dari puluhan tahun misalnya, ya, untuk sekedar ingin menyempurnakan rukun Islam yang kelima ini. Tapi apakah menjadi miskin Ustaz? Tidak. Rasulullah mengatakan akan menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Makanya kalau kita baca, ya, ya, sering sampaikan kepada kita, tijaratan lan tabur, bisnis tidak akan pernah merugi. Jadi Masya Allah luar biasa. Semangatlah terus, yakin dan percayalah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Apalagi hanya kemudian, ya, memberikan kesempatan bagi kita semua untuk bisa berhaji bersama keluarga. Yang terakhir adalah orang yang berhaji adalah tamunya Allah. Rasulullah bersabda, ya, al-hujjat, ya, orang-orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, Allah mengabulkan mereka. Jika mereka memohon ampun kepadanya, Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa para jamaah haji ini adalah duyufur rahman, duyufullah, para tetamunya Allah. Bayangkan kalau, ya, tamu Allah, ya, kalau kita punya tamu saja di rumah kita, kita akan hidangkan semua makanan-makanan yang terbaik untuk para tamu. Bagaimana kalau Allah yang mengundang kita, kita adalah tamunya Allah yang Masya Allah luar biasa. Allah akan hidangkan, Allah akan berikan kemudahan dan berbagai macamnya. Oleh karena itu semangatlah terus. Jikalah kita tidak mampu hadir ke rumah tamu, maka undanglah tamu datang ke rumah kita dengan semangat beribadah, dengan sebuah harapan insya Allah, Allah pun akan mengundang kita untuk hadir ke rumahnya, itu ke Baitullah. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, oleh karena itu haji ini bukan sekedar perjalanan fisik menuju Baitullah, tapi perjalanan iman, pengorbanan, kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Haji mabrur membawa ampunan dosa, keberkahan hidup, serta balasan surga dari Allah. Semoga Allah memanggil kita menjadi tamunya di tanah suci dan memperoleh haji yang mabrur. Dan bagi saudara-saudara kita yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran dan kesungguhan untuk bisa menunaikan ibadah haji ini. Dan insya Allah pulang ke tanah air dengan selamat menjadi haji yang mabrur. Barakallah. Salam hangat dari Saendra. Bila malam melihat bintang, bintang indah bercahaya terang. Cakap. Mari berhaji ke tanah seberang mencari ridha Allah yang maha penyayang. Barakallah. Salam hangat dari Saendra. Salam haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang cingnya babe. Niat pasti kalau kita niat dari hati, insya Allah terrealisasi apapun itu, termasuk untuk berhaji. Ya Allah, pengen banget ya Allah, entah kapan, tapi amin ya Ustadz ya.
2: Amin. Gak ada, gak mungkin Bang Wan. Coba ya. Bang Wan lihat pagi-pagi gini, lihat ke langit. Langit itu diciptakan Allah tanpa tiang. Ya. Bisa gak ya Allah? Bisa. Tanpa tiang. Kita bangun rumah harus pakai tiang.
1: Nah, itu dia.
2: Nah, Allah bisa menciptakan langit tanpa tiang, Bang Wan. Gak ada tiang yang satupun.
1: Beneran.
2: Ya, Allah bisa juga merubah malam menjadi pagi. Bisa. Nah, pertanyaan sederhana. Mungkin gak bagi Allah mengizinkan kita bisa menunaikan ibadah haji?
1: Amin.
2: Atau bisa gak ya Allah mengubah hidup kita dari yang biasa-biasa menjadi amazing, yeah, menjadi ajaib? Bisa. Yeah. Gak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu dekati Allahnya, yeah. Pantaskan diri di hadapan Allahnya. Amin. Kira-kira gitu.
1: Oke, baik. 0812-112-4928. Udah ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wan dan Ustadz Hendra. Ini Orik nih, begini Ustadz. Benarkah makna dari beberapa redaksi hadis bahwasanya keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu bisa melebihi daripada bulan Ramadan? Kemudian saya pernah nih mendengar khutbah Jumat bahwa Ramadan tidak termasuk 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak sih demikian Ustadz? Terima kasih pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih atas kesempatannya. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mas Orik ya. Sehat selalu ya Jember. Wah, saya itu baru dari Ponorogo kemarin.
1: Oh my god.
2: Baru
1: harusnya
2: nyampe ketemu dari tuh. Rabu kemarin berapa hari di kota Ponorogo, kota Reyok, antri. Ya. Baik, Bang Orik ya, Mas Orik ya. Mm-hmm. Apakah benar Stan ya 10 hari bulan Zulhijjah itu yang spesial terbaik? Ya, pertama harus kita pahami bahwa ada 4 bulan utama yang diungkapkan Allah di dalam Al-Qur'an, ya bulan bulan mulia gitu ya. Ya selain tentunya bulan Ramadan. Ya, yang pertama bulan apa? Yaitu bulan Zulqa'idah. Ya, Zulqa'idah itu kita sekarang lagi bulan Zulqa'idah nih. Habis itu bulan apa? Zulhijjah. Yeah. Lalu kemudian baru Rajab ya, Sa'ban. Ya, jadi 4 bulan yang utama ini ya, jadi luar biasa. Oleh karena itu kita berada di 4 bulan utama di hari ini ya Bang Pok sekalian para pendengar RRI. Jadi 4 bulan yang haram, bulan haram, bulan utama dalam Islam ya. Apa tadi? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ya. 4 ya. Tadi saya bilang Saban tidak, 4 ya. Apa tadi? Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan utama. Nah, jadi ini Masya Allah luar biasa. 3 bulan itu berturut-turut tuh. Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan terpisah, yaitu Rajab. Nah, ini diungkapkan Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Nah, kita sekarang berada di bulan Zulqa'idah. Di penghujung nih. Masuk lagi insya Allah bulan Zulhijjah. Nah, 10 bulan Zulhijjah di awal itu, apa yang kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan. Ya tentu memperbanyak berbuat baik, zikir dan berbagai macamnya ya. Bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia juga berzikir, ya, dengan menyambut apa, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya, dan berbagai macamnya. Ya, lalu kemudian bagi kita ada bisa banyak juga dilakukan, nanti ada puasa tasyri, ya, puasa tarwiyah, ya, puasa tarwiyah. Di lalu kemudian ada puasa sunnah Arafah. Ya, banyak lagi yang bisa kita lakukan. Nah, selain itu juga bisa kita melaksanakan ibadah kurban di tanggal 10 Zulhijjah, ya, hari raya Idul Adha itu dilanjutkan dengan namanya hari tasyri, ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itu luar biasa. Semangat niatkan selain berhaji, amin, niatkan juga untuk bisa berkurban di hari kurban tahun ini atau hari tasyri. Nah, Ustaz, kalau lewat tanggal 13 itu tak gimana, Tad? Ah, itu namanya bukan kurban, itu adalah tentu sedekah biasa. Hmm. Nah, jadi oleh karena itu semangatlah terus. Ya, betul Bang Aurik tadi. Ya, jadi ini spesial 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu, lalu tadi diteruskan oleh 11, 12, 13 itu dikenal dengan hari tasyrik. Nah, gitu. Tapi kira itu berkah.
1: Amin. Berkah, amin, amin ya, Mas Aurik ya. Oke, dari Jember ini kita masih dari Jawa nih, Ustaz. Kita dari Jember ke terbang ke Magelang. Ade Mas Slamet Nursani yang baru pulang dari kerja sip malam. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Waalaikumsalam.
2: Siapa ini Bang?
1: Mas Slamet Nursani di Magelang.
2: Oh iya, Mas Slamet ya.
1: Mm-mm. Iya. Baru nyimak dari pulang sip malam nih. Kalau kita yang gini-gini aja nih, dari sisi materi dan materi, non-materi, sebenarnya apakah kita bisa berpeluang, Ustadz, menjadi tamu yang diundang Allah? Ini nampaknya sedikit pesimis, tapi ya karena kondisi ya begini-gini aja, jadi ya Allah menggapainya bisa kagak nih? Intinya begitu kali ya.
2: Iya, Mas Slamet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Mas Slamet dan keluarga, dan juga untuk Bang Po yang lainnya. Apa yang Mas Slamet rasakan itu juga dirasakan oleh jutaan orang di seluruh, bahkan bukan hanya jutaan, miliaran orang kali ya. Yang sama juga. Ini kayaknya gak mungkin deh gue bisa berangkat sih. Sama saya tahun kemarin juga gitu. Aduh, gak mungkin dilihat duitnya. Tapi kalau sudah niatnya sudah kuat, ada saja jalannya Allah. Masih ingat gak tahun kemarin ada seorang marbot masjid yang biasa hari-harinya dalam bersihkan toilet masjid, ya kan? Ya. Tapi kemudian Allah panggil tuh, caranya Allah menarik tuh. Panggilnya gak sembarangan, panggilnya melalui apa? Undangan Raja Saudi. Itu pasti Allah, very very VIP. Bayangkan. Apa pekerjaannya tadi? Ya, cuma bersih-bersihkan masjid, ada masjid kotor, bersihin sama dia. Tapi kalau Allah sudah manggil Mas Slamet dan Abang Po sekalian, gak ada satupun yang bisa menolaknya. Tapi kalau Allah gak manggil, gak ada satupun juga yang bisa membolehkannya. Tahun kemarin itu luar biasa. Coba bayangkan, berkata banyak orang yang sudah berharap, sudah bayar tiket haji puroda macam-macam. Allah belum izinkan, nggak jadi berangkat Bang.
1: Benar-benar.
2: Uang ada Bang.
1: Iya, walaupun ada. Uang bejibun banget. Tapi ada aja.
2: Itu menunjukkan bahwa haji itu panggilan. Di situ saya merenung lama kemarin, saya merenung di Mina, di Allah, di apa? Iya juga ya Allah. Ya, ini boleh jadi kau pinjamkan uang atau kemudian kau mudahkan semuanya itu. Itu karena Allah semua. Lama saya merenung itu. Jadi Mas Slamet, teruslah berdoa pada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Sama seperti dulu, apa amalan seandra sederhana. Kalau lagi puasa Arafah gitu kan, orang wukuf di Arafah, kita disunnahkan puasa sunnah Arafah kan. Lalu seandra selalu berdoa, ya Allah, kalau hari ini kau izinkan hamba bisa puasa sunnah Arafah ya Rabb. Satu saat ya Allah, izinkan hamba untuk bisa wukuf di padang Arafah ya Rabb, bersama istri atau suami, doa gitu. Ya alhamdulillah. Lalu semenjak kuliah, Sendra tuh taruh tuh di pintu masuk kos-kosannya Sendra tuh, kalau di kampus itu kan. Ada gambar apa? Gambar Ka'bah. Sambil belajar, sambil baca Quran, selalu melamun, melamun ya. Punya azam niat ya Allah, kalau kumpulkan ya Rabb, kasih hamba kesempatan dari jutaan orang yang kau izinkan untuk bisa sujud di Ka'bah itu ya Rabb. Nah itu alhamdulillah bisa bolak-balik terus.
1: Amin,
2: itu. Ya Allah. Di antaranya itulah. Jadi teruslah berbaik sangka sama Allah. Sama cerita Sendra tadi, ya bisa oleh Allah menciptakan langit tanpa tiang. Masa nggak bisa merubah nasib kita atau kemudian mengizinkan kita untuk bisa berangkat? Tapi pertanyaan sederhana, apa kira-kira yang membuat Allah mendahulukan kita berangkat haji dibandingkan banyak orang? Kira-kira itu, kira-kira. Boleh jadi amalan kita, doa orang tua kita, kebaikan-kebaikan kita, rahmatnya Allah, kira-kira gitu Bang.
1: Wallahu a'lam. Oke, baik. Berikutnya udah banyak, alhamdulillah. Ada Ibu Ponijem di Meruya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Ibu Ponijem di Serengseng. ada maksudnya apa syarat utama berhaji selain biaya dan niat? Dan apakah harus hafal Al-Quran Ustaz? Tadi Ustaz bilang tidak ada yang tidak mungkin. Saya hanya orang tidak mampu Ustaz. Terima kasih.
2: Bok Ponijam, Bu Ponijam, makasih ya.
1: Ibu Ponijam.
2: Salam ya. Bu Ponijam ya, saya selalu bersama keluarga. Betul Bu Ponijam. Enggak ada enggak mungkin. Ya. Kenapa? Haji itu panggilan, bukan persoalan uang. Betul. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan manistata'a. Istita'a itu mampu. Mampu uangnya, mampu fisiknya. Tapi bisa enggak oleh Allah? Ya,

0: suara renta yang diabadikan Allah dalam Al-Quran tuh. Lalu Nabi Zakaria bilang sama Allah, ya Allah gak mungkin, ya Allah gue punya anak, istri gue ini sudah menepos, sudah tua renta. Kata Allah, jangan.
1: Jangan gitu ya, coy.
0: Kalau aku mengatakan kun, payakun, jadi maka jadi. Jadi tuh. Ya, punya anak bernama Yahya. Bayangkan menepos, gak mungkin tuh bang. Jadi bang. Nah, apalagi cerita yang ajaib lagi dalam Al-Quran tuh. Nabi Ibrahim, sifatnya api tuh apa? Panas kan? Tapi Allah mengatakan, kuni bardam wa salaman ala Ibrahim. Api kata Allah, jadi dingin. Dingin bang, Masya Allah. Jadi gak ada yang gak mungkin dalam hidup ini. Jadi teruslah berdoa, teruslah berusaha. Ya, wasilahnya apa? Nabung-nabung lah, bismillah. Gitu kan, nabung kan. Hari ini 10 ribu atau berapa. Semampu kita, kita cukup. Siapa yang menyempurnakan Allah nanti? Caranya bagaimana? Allah yang punya cara. Jadi kewajiban kita apa tadi? Satu, pasang niat. Kalau pasang niat aja nggak pernah, gimana Allah panggil kira-kira gitu kan? Jadi syariatnya apa tadi? Setelah mendengarkan kajian kuliah subuh Usain dari pagi hari ini tentang keutamaan haji, pasang niat. Ya Allah, aku rindu ya Rabb. Cuma sekali hamba ini hidup ya Allah di muka bumi ini. Hamba ingin menyempurnakan rukun Islam ini. Sekali loh bang, nggak udah dua kali bang. Ya kan?
1: Betul.
0: Jadi bayangkan, ya, syahadat sudah, ya. Lalu kemudian apa? Puasa sudah, sholat pun sudah, zakat mungkin sudah. Ya Allah, satu lagi ya Allah, aku ingin menyempurnakan ya Rabb. Mudahkan aku ya Rabb untuk menyempurnakan rukun Islam kelima ini. Ah, terus pasang niat terus. Nah, kira-kira gitu ya, Bu Penejam ya. Tidak ada yang tidak mungkin.
1: Betul.
0: Bagi Allah kira-kira gitu.
1: Oke.
0: Okay. Wallahualam.
1: Baik. Berikutnya kita ke Kemayoran. Udah ada Pak Iwan Santoso di sono di Kemayoran. Wah, Ustadz, beliau ini entrepreneur ya, usaha UMKM ini. Gado-gado enaknya. Wah, enak banget gado-gadonya, Masya Allah. Oke, okay. Assalamualaikum Ustadz. Selamat pagi Perompot Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Wawan. Selamat pagi Pak Ustadz. Bagaimana dengan sikap orang yang sudah berhaji namun jiwanya masih bahil dan medit? Apakah hajinya mabrur? Apa mabrur itu sendiri Ustaz? Terima kasih.
0: Iya, Pak Iwan Santoso ya, waalaikumsalam ya. Jadi ada orang berangkat haji tapi kemudian sikapnya sama seperti sebelum haji.
1: Enggak ada perubahan.
0: Jadi itu. Haji mabrur itu yang artinya ya kebaikan, bermakna kebaikan, ketaatan dan keterima. Artinya haji mabrur itu haji yang diterima oleh Allah, dilaksanakan dengan ikhlas, tidak dicampuri dosa, maksiat, riya dan perkataan kotor. Nah, intinya dia akan membawa perubahan akhlak dan kebaikan setelah pulang haji. Kalau sebelum haji misalnya dia malas sholat, tapi pulang haji dia rajin sholat, itu namanya mabrur. Sebelum haji misalnya dia pelit ya, tapi pulang haji itu Masya Allah ini amanah Allah, titipan Allah, rajin dia bersedekah, itu namanya mabrur. Jadi orang itu dilihat hajinya baik apa mabrur atau tidak, itu dilihat setelah pulang haji. Nah, kita berharap tentunya Pak Iwan dan Abang Po sekalian, haji kita haji menjadi haji yang mabrur kira-kira gitu. Jadi kalau tidak ada perubahan ya kita perlu bertanya juga kira-kira ada apa nih kira-kira gitu dalam hidup kita kira-kira gitu. Jadi itu salah satu tandanya ya, albiru, kebaikan kira-kira gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah ya, tingkat haji itu pada dasarnya ditentukan oleh mabrur atau tidak mabrur ya. Jadi ada makbul, kalau makbul itu ya diterima hajinya sesuai rukun dan syaratnya. Tapi kalau mabrur itu ada perubahan dari sisi kebaikannya kira-kira gitu. Jadi ada makbul, ada mabrur kira-kira gitu ya.
1: Okay.
0: Kalau makbul itu ya diterima sih, sah sih dengan karena sesuai syarat dan rukunnya.
1: Yeah.
0: Ya kan, rukun haji ditunaikan, syaratnya ditunaikan. Tapi apakah mabrur? Nah, itu kembali pada apa amalan-amalan kita. Kira-kira. Wallahu a'lam.
1: Oke. Okay. Baik.
0: Kita berharap makbul dan mabrur.
1: Mabrur. Oke. Okay. Baik. Kita beralih ke Jembatan Besi Tambora. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi di sana. Assalamualaikum Ustaz. Apakah keutamaan bulan Zulkhaidah sehingga dapat dimasukkan kepada bulan yang diharamkan dalam Islam dan dalam urutan yang pertama? Bukankah bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan ini banyak ibadah wajib dan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan? Terima kasih Pak Ustaz dan Bang Wawan.
0: Ya, apa keutamaan Zulqa'idah dan Zulhijjah? Nah, Zulqa'idah dan Zulhijjah ini termasuk bulan haram yang dimuliakan. ya,

0: Jadi keutamaannya ya satu bulan persiapan menuju haji Bu Titi ya, sehat selalu ya Bu Titi ya. Amin. Nah bulan persiapan menuju ibadah haji. Jadi pada zaman dahulu kaum muslimin itu mulai bersiap dan melakukan perjalanan haji itu sejak bulan Zulqa'idah Bu Titi. Yang kedua termasuk bulan haram, pada bulan ini umat Islam dianjurkan memperbanyak amal saleh dan meninggalkan maksiat. Nah, jadi di bulan haram itu, di bulan 4 itu, 4 bulan tadi apa tadi? Zulqa'idah, Zulhijjah, ya, lalu kemudian Muharram, ya, lalu kemudian satu lagi apa tadi? Yaitu Rajab, ya, dan itu bulan yang luar biasa dilarang kemudian bermaksiat dan berbagai macamnya, berlaku zalim dan berbagai macamnya. Jadi termasuk bulan haram. Lalu kemudian yang ketiga, Rasulullah itu beberapa kali berangkat umroh pada bulan Zulqa'idah. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah melaksanakan 4 kali umroh dan semuanya pada bulan Zulqa'idah. Jadi keutamaan bulan Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari terbaik. Ya, dalam hadis Rasulullah juga dikatakan tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah juga pelaksanaan ibadah haji, ya. Lalu kemudian di bulan Zulhijjah juga ada hari Arafah yang memiliki keutamaan besar di dalam Islam. Lalu kemudian bulan Zulhijjah ada kurban dan hari raya Idul Adha. Dan banyak lagi. Apa amalan yang dianjurkan Ustaz? Perbanyak zikir ya. Lalu kemudian puasa sunnah, baca Al-Quran, bersedekah, bertakbir tahmid, berkurban, dan memperbanyak doa dan taubat. Itu kira-kira Bu Titi ya. Jadi apakah bulan Ramadan tidak spesial? Spesial juga. Hampir semua bulan spesial, tapi 4 bulan ini utama karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, kira-kira gitu. Wallahu a'lam.
1: Oke, baik. Nah, Bu Ponijem menyampaikan terima kasih Ustaz. Insyaallah saya lafalkan nasihat Ustaz dan saya niat dan sudah mulai nabung. Insyaallah, amin. Amin.
0: Insyaallah. Enggak ada yang enggak mungkin, iya. Ponijem ya.
1: Baik.
0: Insyaallah. Ustaz Enda sudah praktekkan itu ya. Alhamdulillah Ustaz Enda sudah bolak-balik haji apa? Umroh dan kemudian haji bersama istri, insyaallah. Saya enggak yakin betul lah.
1: Baik.
0: Ustaz, enggak ada enggak mungkin.
1: Betul sekali. Apa yang perlu kita pahami lagi dengan tema kita kali ini? Silakan Ustaz.
0: Baik, Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Pertama, setelah kita mendengarkan kajian hikmah pagi di pagi hari ini, setelah mengetahui keutamaan haji, renungkan, bayangkan hidup ini cuma sekali. Enggak terulang kedua kali. Alangkah indahnya hidup yang sekali ini, kita bisa menyempurnakan rukun Islam kelima-limanya itu. Dan salah satunya adalah haji. Dan meskipun Allah mengatakan itu bagi mereka yang mampu, tapi kita minta dimampukan oleh Allah. Karena bisa membuat kita mampu itu hanya Allah. Haji itulah undangan, panggilan Allah. Tidak semua orang dipanggil sama Allah. Kita berharap Allah memanggil kita di waktu yang terbaik, ya, di saat yang terbaik, ya, bersama orang yang terbaik, bersama istri, suami, dan anak-anak, orang tua, dan berbagai macamnya. Teruslah berdoa sampai suatu saat nanti tangan kita melambaikan tangan, ya Allah. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah. Menangis kita, Bang Po sekalian. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Saya ingin merasakan itu bagaimana ketika mengambil miqat, ya. Ya Allah. Terus berdoa, Bang Po, ya. Dan kita doakan semua Bang Wawan, Bang Po, Senda, dan kita semua bisa senantiasa datang ke rumahnya Allah untuk kemudian beribadah, memohon ampun kepada Allah,
1: amin,
0: meminta kehidupan yang lebih baik. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita di hari ini Allah kabulkan,
1: amin,
0: dan Allah izinkan kita semua untuk bisa berangkat haji, memenuhi panggilan Allah tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba, ya Rabb. Dosa yang sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa kecil maupun dosa besar hamba, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat, ya Rabb. Sebelum ajal kematian menghampiri kami, kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kafan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat, al akhya' minhum wal amwat, innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni, Ya Allah, titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb.
1: Amin.
0: Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang kau ridhai, ya Allah. Amin. Allahumma, ya Allah, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu, ya Rabb, bersama istri, suami, bersama orang tua, anak-anak, ya Rabb, orang yang kami cintai, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami, ya Rabb. Labbaik Allahumma, labbaik, ya Rabb, labbaik la syarika laka labbaik, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia, ya Rabb, negeri yang balda, thayyibah, wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu, sayang pada kami rakyat, ya Rabb. Allahumma, ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Siapapun di antara kami yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, sembuhkan, ya Allah. Siapapun di antara kami yang punya hutang, ya Rabb, mampukan untuk melunasinya, ya Rabb. Siapapun yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, ya Rabb, berikan makhraj dan jalan keluar setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Bagi saudara-saudara kami yang hari ini sedang menunaikan ibadah haji, mau berangkat haji, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, ya Rabb, dan kembali ke tanah air ini, ya Rabb, menjadi haji yang mabrur, wa sya'yan maskur, wa zanban maghfur, wa tijaratan lan tabur. Walhamdulillahirabbil alamin. Makasih Bang Pok sekalian, makasih Bang Wawan.
1: Yeah.
0: Naik unta menuju Mekah, Bang Wawan. Tinggal sejenak di Padang Arafah. Mari sambut bulan Zulhijjah dengan ibadah penuh berkah. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar membeli kain. Zulqa'idah, bulan mulia, Zulhijjah penuh pahala dan amalan. Nah, barakallah Bang Wawan ya.
1: Syukran,
0: selamat
1: Ustaz.
0: Berakhir pekan, long weekend,
1: yes.
0: Bang Wawan dan Bang Pok sekalian ya. Sehat-sehat semuanya.
1: Amin,
0: insyaallah
1: ya,
0: tanamkan mulai hari ini haji. Mampu. Insyaallah.
1: Amin. Iya, terima kasih Ustaz. Sehat selalu Ustaz.
0: Sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jam 6.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Provinsi DKI Jakarta mencabut izin operasional 2 tempat hiburan di Jakarta Barat, yakni B-Vision dan The Seven. Langkah tegas itu tersebut dilakuin nyusul kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Sabtu 15 Mei 2026. Pencabutan izin operasional tersebut tentu menjadi bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, serta kualitas ekosistem pariwisata dan hiburan di Jakarta. Pemerintah yang negesin setiap pelaku usaha berwajib, pariwisata lebih tepatnya, wajib menjalani kegiatan usaha sesuai ketentuan, menjaga standar operasional, serta mastiin lingkungan usaha bebas dari aktivitas yang melanggar hukum. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata atau Kemenpar terus kudu memperkuat konektivitas udara internasional sebagai strategi utama ningketin kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman melalui kolaborasi strategis dengan maskapai internasional dan salah satunya dengan memfasilitasi pembukaan akses penerbangan langsung dari Singapura menuju Belitung sebagai salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini dalam keterangannya di Jakarta beberapa waktu lalu nyampein bahwa maskapai Scott resmi memulai operasional perdana rute Singapura Tanjung Pandan Belitung pada 3 Mei 2026. Langkah itu menandai ekspansi Scott yang kini melayani total 16 destinasi di Indonesia. Pada tahap awal, layanan penerbangan itu dijadwalin beroperasi 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Rebo dan Minggu, dengan kapasitas 112 kursi per penerbangan. Rute tersebut itu dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan perjalanan wisata, leisure, maupun kunjungan singkat. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Apa kabar Abang Pon, Cang Cing, Nyak Babe? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan dimari ya. Yang pasti menunggu untuk Abang Pon bisa berpartisipasi di kebersamaan kita kali ini. Nih hari apa nih? Hari Sabtu, tanggalnya 16 Mei 2026 ya. Abang Pon, nih hari bertepatan dengan Hari Cahaya Internasional. Kalau Abang Mpok nih, pendengar semuanya nih, suka cahaya lampu yang terang, api redup dalam rumahnya. Kenapa? Ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, 0812-112-4928. Jangan lupa deh ya, passwordnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, terus cahaya penerangku gitu ya. Iya, yang pasti setiap orang mempunyai keinginannya masing-masing. Ada di satu sisi pasti dengan alasan mungkin jangan terang-terang dah, irit begitu. Ada lagi juga kayaknya kalau kurang terang kayaknya gimana gitu, mata kita udah tua nih, agak-agak gimana, rabun. Nah, boleh juga atau apapun juga, semua punya opini masing-masing ya. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, cahaya penerangku.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini, 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ditunggu berkaitan dengan tema kita kali ini, ya. Hari ini bertepatan dengan Hari Cahaya Internasional. Nah, kalau Abang Bo, Cangcing, Nyak Babe, pendengar semuanya nih, suka cahaya lampu yang redup-redup aja, atau gimana di rumahnya, ya? Oke, udah ada sebentar yang telepon, jangan dimatiin dulu ya. Ayo bacain dulu satu. Ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi, Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, Bang Wawan. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar. Amin, Bapak juga ya. Acakala lain. Apa ini? Cahaya berarti nur ya? Iya, kalau saya di rumah lampunya terang dari apa nih? Pilih tidur juga terang. Saya nggak pernah tidur gelap-gelapan karena kalau tidur gelap pasti ada aja masalahnya. Oh gitu ya. Oke, tetap semangat selalu. Matur nuwun Pak Iwan. Oke, udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum.
2: Salam Mang Wawan, apa kabar?
1: Baik. Dengan
2: dengan Bang Wardi.
1: Bang Wardi, apa kabar Bang Wardi? How are you today?
2: Oh, bikhair.
1: Bikhair, Masya Allah. Bang Wardi, ya? Paspornya dulu loh, Be.
2: Paspornya lo be apa emang lupa bang lo be
1: Perempat FM
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta
1: terus cahaya penerangku
2: cahaya terangku
1: penerangku. Nah kalau Bang
2: cahaya
1: Wardi
2: penerangku.
1: Oke, Pak ya, ini bang? Dulu deh pantun dulu kalau Bang Wardi mah.
2: Oh pantun dulu. Oh, boleh
1: lo be
2: beli bubur sumsum di hari lebaran.
1: Cakep.
2: Membeli kurma, dengan madu.
1: Aduh.
2: Assalamualaikum buat Bang Wawan.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari ini temanya adalah cahaya penerangku.
1: Oke. Oke. Kalau Bang Wardi, mohon maaf di rumahnya suka kalau Bang Wardi suka cahaya redup apa terang?
2: Terang bang.
1: Terang ya.
2: Terang. Hanya kalau redup banyak nyamuk bang.
1: Oh gitu ya. Berpengaruh iya. Gitu ya. Oh jadi kalau redup banyak nyamuk nanti nyamuknya malah nemenin Bang Wardi gitu.
2: Nemenin saya lagi.
1: Bang Wardi.
2: Jadi
1: di setiap ruangan di tempat Bang Wardi seperti itu ya, terang ya sepertinya ya.
2: Terang. Kalau mau tidur ya pakai lampu terang juga sih pak.
1: Oke baik. Ini udah makan.
2: Tapi yang perlu bang. Apa? Yang dimatiin cuman nggak perlu doang sih ruang tamu, ruang tengah.
1: Mungkin kali kalau orang yang lain bilang hemat pasti semua nggak perlu kali. Gitu kali Bang Wardi.
2: Ada sih yang hemat.
1: Ada ya.
2: Ada.
1: Baik. Bang Wardi, sarapannya ya? SOP apa nasi kuning?
2: Oh, untuk sementara SOP dulu nasi SOP. Nasi kuning.
1: Bisa. Iya, bisa dong.
2: Nasi kuning lagi.
1: Bukan nasi kuning lagi ya. Baik. Bang Wardi, ada salam nih dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wardi. Macam mana suasana pagi ini di Kubur Raya? By the way, lampu
2: Kubur Raya alhamdulillah. Cerah banget nih Bang Orik.
1: Lampunya lampu merkuri. Katanya by the way lampu
2: merkuri juga ya.
1: Amin. By the way lampu merkuri di jalan di sana ada enggak, Bang? Oke, sehat selalu katanya.
2: Kata siapa, Bang? Kata siapa?
1: Ya, kata Mas Orik.
2: Oh, kata Bang Orik, enggak ada.
1: Ada ya. Oke, terus ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi. Bang Wardi, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya.
2: Iya, Bu Ani, sehat selalu juga keluarga. Amin.
1: Berikutnya ada Pak Tupar di Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Orik. Kok Mas Orik? Selamat pagi, Mas Wardi. Apa kabar? Tetap semangat katanya.
2: Pak Tupar juga selamat pagi. Semangat juga. Teng-teng-teng-teng.
1: Oh, beliau udah siap-siap nih standby. Teng-teng-teng-teng.
2: Udah siap teng-teng-tengnya ya. Keren.
1: Amin. Oke, baik. Bang Wardi juga ada salam dari Bang Harris. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wan dan Bang Wardi. Apa kabar? Sehat selalu.
2: Mas juga sehat selalu. Amin. Keluarga.
1: Oke, baik. Bang Wardi mau kirim salam buat siapa?
2: Kirim salam buat nyapa saya tadi kayak Bang Haris, Pak Tupar, Bang Ori, Bu Ani juga. Terus Bang Rio juga, yeah. Bang Indar Yono juga di Serpong, nggak salah Bang ya. Buat Bang ini, buat Pak ini, Pak Lutfi di Tanjung Bogor. Buat Kong Dani, buat Pak Endang juga. Uni Linda. Buat mungkin semua-semua tanpa terkecuali, saya enggak hafal soalnya nih Bang.
1: Iya, beneran, kagak nape.
2: Beneran, siapa mohon maaf sekali lagi Bang ya.
1: Benar.
2: Buat Bang Wawan juga selamat bertugas. Saya selalu semangat
1: amin,
2: juga.
1: Amin.
2: Amin. Mungkin itu aja kali Bang ya.
1: Siap 87.
2: Iya Bang. Semangat selalu Bang.
1: Sama-sama. Oke, Bang Wardi, thank you very much. Terima kasih.
2: Iya.
1: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Wardi dari Pontianak. Dari Pontianak kita terbang menuju Yogyakarta. Ade Pak Tupar di sana. Otentik. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Oh, kenangan lama.
1: Asik.
3: Di kota Tangerang, kenangan lama.
1: Mantep, Pol. Ting. Asik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana sehat, Pak?
4: Mana kabar?
1: Alhamdulillah, saya mawon. Gimana? Pasportnya dong.
4: 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Iya.
4: Cahaya penerangku.
1: Oke, cahaya penerangku. Alright.
4: Cahaya penerangku.
1: Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Tupar, versi yang suka terang-terangan atau redup di setiap sudut.
4: Kalau saya cenderung suka yang ini Bang, suka yang terang-terangan.
1: Suka yang
4: karena
1: terang-terang.
4: Gini Bang, kalau malam itu kan. Posisi saya kan di desa ya, walaupun di Jogja, tapi kan Jogja pinggiran atau di pelosok gitu ya. Kalau biasanya kalau nggak begitu terang, takutnya kalau ada ular kan kita nggak tahu Bang. Sedangkan ular itu sendiri kalau ada terang-terang itu takut Bang.
1: Baru tahu aku.
4: Iya, jadi kalau ada ular, misalkan ada ular masuk rumah, itu kalau rumahnya itu terang benderang dia nggak jadi masuk Bang.
1: Oh gitu, izin ya. Takut nanti ditanyain sama papa Razi sama papa Tibob apa ya.
4: Iya, cuman kalau rumahnya redup apa gelap gitu, ya dia berani aja masuk, soalnya kan pasti prediksi dia kan nggak ada yang tahu gitu kan.
1: Ular pakai prediksi toh.
4: Iya, ular sekarang kok.
1: Ular sekarang milenium ya.
4: Ular kan nggak ketinggalan sama orangnya kan.
1: Ular Gen Z seperti itu. Ya. Oke, yang pasti diperhitungkan juga nggak untuk pembiayaan karena kan kos untuk listrik juga tinggi atau gimana?
4: Ya anu Bang, nanti kalau emang kita mau tidur ya kita bikin redup atau dimatikan Bang.
1: Menyesuaikan dengan jadi, pencahayaan alami atau kalau sudah wis bengi ya dinyalain, kalau udah pagi gitu.
4: Kan kalau misalkan kita udah istirahat malam kan rumah ditutup semua Bang, jadi ular kan nggak mungkin masuk.
1: Iya beneran ya, jadi menyesuaikan.
4: Kalau pas nyantai jam 7, jam 8 malam itu kan pada nyantai kan. Takutnya kalau redup nanti ularnya masuk kita nggak tahu.
1: Ngono, beneran?
4: Enggak.
1: Siap kalau gitu. Baik, ini Pak Tupar ada salam dari Mas Orik di Jember. Ya, assalamualaikum, sugeng enjang Pak Tupar.
4: Sugeng enjing.
1: Cuaca enjang meniko wonten.
4: Cuaca redup. Cuaca redup semalam habis gerimis.
1: Wela dalah yen wonten rantan daerahipun jenengan, lampu penerangannipun sampun roto nopo dereng. Matur nuwun.
4: Ya ada yang belum dikasih, ada yang sudah.
1: Wah, enggak ini ya, belum rata ya.
4: Karena anggaran.
1: Nanti tak bilang karo Pak Prabowo.
4: Iya.
1: Amin semuanya. Oke, terus ada lagi Bu Aini ya. Assalamualaikum pagi Pak.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar? Pagi Bu Aini. Apa kabar? Baik, sehat selalu. Amin. Semangat selalu ya Bu Aini ya.
1: Amin. Terus ada Bang Harris kali hanyar. Selamat pagi Pak Tupar. Itu ularnya harus pakai kacamata hitam baru bisa masuk. Sehat selalu ya Pak Tupar.
4: Sehat selalu.
1: Mana nih Bu gelasnya tadi agak-agak tersamarkan tadi.
4: Wah. Oh, nanti kalau penutupan.
1: Oke, baik. Terus ada mau kirim salam buat siapa?
4: buat yang belum masuk, yuk bergabung yuk sama Bang Wawan ya. Terus buat Bang Wardi tadi ya, Bang Wardi, terus buat Bang Noel KW belum masuk ya.
1: Noel KW dereng, tadi udah miss call sih kayaknya.
4: Oh ya, ya mudah-mudahan habis ini ya.
1: Amin, insya Allah.
4: Terus buat semua rekan-rekan yang ada di Perumpan Jakarta, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Rob.
4: Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga buat Bang Wawan juga.
1: Terima kasih.
4: Mudah-mudahan
1: banyak.
4: Sehat selalu.
1: Sama juga buat Pak.
4: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin ya Rob. Terima kasih.
4: Iya.
1: Oke. Aha. Wes mantep bukti terakhir. Terima kasih Pak Tupar.
4: Nggih, sami-sami.
1: Pareng.
4: Nggih, monggo. Nggih,
1: monggo. Pak Tupar dari Yogyakarta. Ade Mas Orik, sebentar yang telepon sebentar jangan dimatiin ya. Oke, Ade Mas Orik di WhatsApp. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta Cahaya Penerangku. Waduh, mantap benar nih hari di kalender internasional PBB Sabtu 16 Mei 2026. Kita sedunia memperingati Hari Cahaya Internasional. Sekedar wawasan, tanggal ini ditetapkan oleh UNESCO untuk merayakan peran penting cahaya dalam seni, seni budaya, sains, pendidikan dan penerangan, pembangunan berkelanjutan serta memperingati keberhasilan operasi laser. Iya, betul sekali. Di dunia di tahun 60-an. Saya salut keberhasilan sains di dunia dengan adanya cahaya nih. Kalau saya pribadi sih, kalau lagi nulis sesuatu di meja belajar atau apalah entuh, kudu ada lampu belajar khusus biar terang. Kalau lagi tidur, saya pakai lampu khusus biar kagak terlalu terang, alias agak redup begitu. Soalnya saya kagak nyaman kalau terlalu terang, juga kayak kagak nyaman kalau gelap. Ngeri jatuhnya. Kalau lagi nyetir di tempat yang sepi, pengendara dari lawan arah, ayo pakai lampu jauh dah tuh ya, biar kelihatan jelas di area gelap pun non jauh di depan sono. Oke deh Bang Wawan, moga lancar siarannya. Amin. Oke, salam buat seluruh pendengar RRI di mana aja berada, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Salam juga buat Mas Gilang, Mbak Nung di Jaksel, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Makasih Bang Wawan. Sama-sama. Oke. Wah, siap, tetap semangat ya driver. Dan udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Pagi, paspor.
5: Pertama, suara Budaya Jakarta. Cahaya Penerangku. Tadi saya kira sudah cahaya perangku gitu loh. Penerangku.
1: Penerangku. Ya, artikulasi ya, kudu diinin kali ya. Penerangku.
5: Mas Wayu. Cepet ayo ya.
1: Oh gitu ya. Oh udah sih, gidit. Gidit.
5: Saya
1: iya, belum. Oh lebom
5: karena
1: ya.
5: Karena perlu nyiapin alat.
1: Oke.
5: Segala macam kayak di situ, mixer segala macam sama prompter juga. Enggak, ini jam canda.
1: Prompter kalau di TV. Oke. Mas Bayu
5: bahagia banget.
1: Yes, of course, bahagia lah kalau ketemu Mas Bayu. KW Noel KW 2 katanya. Ya Allah, ada aja.
5: Planning sampai KW berapa? 1000 kali ya Bang Noel ya. Dari KW 1 sampai nanti bersertifikat semua loh, jangan
1: pastinya
5: lupa.
1: Pastinya bersertifikat.
5: Oke.
1: Mas Bayu, perihal tema kita kali ini, apa sih yang perlu difahami dari sudut pandang Mas Bayu? Kalau Mas Bayu sendiri lebih mendominan untuk rumahnya ini terang benderang atau gimana?
5: Kayak yang barusan Bapak siapa? Yang
1: Pak Tupar.
5: Sangat mengikuti kondisional lah. Jadi jadi enggak.
1: Okay,
5: Jadi kalau memang lagi untuk yang acara bersama keluarga tentu yang normal terang, tapi kalau nanti ada juga tadi di meja kerja atau meja belajar itu
1: kata Mas Orik tadi ya, menyesuaikan gitu.
5: Mas Orik ya, menyesuaikan. Nah, jadi karena kan ada satu lagi kalau kita di blue screen tuh ya, kadang aku redupin banget karena malas sama paparan cahaya birunya ya kalau kita lagi ngoprek gitu kan. Warna terus juga diimbangi sama cahaya ruangan juga biasanya kalau kita ngeliat di monitor atau apa gitu ya kan. Gitu. Jadi sangat kalau rebahan atau tidur sebenarnya nyaman gelap.
1: Oh iya.
5: Tapi kalau lagi kayak kemudian juga sih kadang-kadang lagi temaram aja ya kan. Terus kalau yang sudah tidak digunakan ruangan lebih baik padam. Tapi koreksi, ada beberapa yang untuk di ruang-ruang tertentu sebaiknya tidak gelap ya kan, misalnya kamar mandi segala macam ya, itu silakan gitu. Tapi dalam rangka juga efisiensi tagihan akhir bulan,
1: tanggal
5: akhir bulan sih tanggal tertentu atau kalau yang itu kan untuk penghematan energi ya, gitu-gitu sih.
1: Seperti itu ya. Iya. Oke. Okay. Tetapi kalau misalkan melihat memang dari sudut pandang efisiensi karena kondisi saat ini ya memang. Namun ada juga mungkin dari anggota keluarga kita yang aduh enggak oh karena begini takut kekhawatiran karena sifatnya penakut atau hal apa even siang juga gelap dikit aja begitu. Nah pandangannya Mas Bayu gimana? Bentar, itu?
5: Kalau yang udah akil balik yakin karena penerangan.
1: Jangan sedih ada ibu-ibu juga yang udah akil
5: itu
1: balik.
5: Kan karena ya. Justru udah akil balik udah dewasa. Kita tanya gitu kalau yang bocah biasanya kalau yang bocil atau remaja biasanya karena belum terbiasa aja. Jadi nanti kalau lingkungannya membiasakan yang dewasa-dewasa biasanya dia bisa mengikuti terbukti itu bisa ini gitu ya kan. Jadi tidak jadi terbiasa. Alah bisa karena biasa terlatih gitu loh Bang Wan kalau dibilang begitu tadi. Mungkin kalaupun ada yang udah sampai di remaja besar kemudian masih belum itu biasanya agak kasep itu apa ya agak karena tempo hari berlatihnya nggak apa-apa lebih baik lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali kita latih pelan-pelan untuk kecuali dia memang punya apa ya kalau itu istilahnya traumatik tertentu yang membuat dia harus misalnya dia, waktu itu ada kecoa terbang di kamarnya dengan segala pagi dengan segala hormat maksudnya bukan karena jorok ya tapi karena ruangannya atau kemudian ada kejatuhan cicak misalnya jadi dia kan kaget jadi terpaksa harus lampunya di kamar harus terang gitu. Tapi biasanya kan yang temaram gitu atau kemudian ada kayak tutung sajinya bukan tutung saji yang untuk biar nggak terlalu silau banget gitu loh.
1: Jadi meminimalisir
5: ornamen-ornamennya bagus gitu. Ada lagi yang gelap total gitu.
1: Biasa anak muda sekarang nih kayak ada kayak lampu-lampu kelap-kelipnya atau pakai lampu apa sih tuh yang ditempel di tembok tuh yang ada bertekstur seperti itu ya.
5: Jadi indah gitu terangnya temaram tapi kemudian ada variasinya itu ya bisa. Ini bukan yang lagi lampu tembak diajep-ajep terus ada bola-bola itunya bukan ya.
1: Bukan.
5: Daerahnya bangunan sama sekali bong. Abang Paul ya. Sekarang udah pakainya eranya lampu spotlight.
1: Jangan sedih. Belum tentu kalau Mas Bayu harus wajib mensurvei setiap masyarakat yang ada di Indonesia mungkin masih ada yang menggunakan.
5: Oh, maksudnya ini di rumah. Tadi saya pikir itu di satu tempat tertentu.
1: Remang-remang.
5: Ya, udah lampunya udah bersih. Abang Bo, mohon maaf ya. Bercandaan era gitu.
1: Ya Allah, era. Si era bukan yang udah pulang.
5: Bang Wan yang bisa nyanyi.
1: Alright, kita mah kita nyanyiin aja dah. Okay. Mas Bayu, udah ada sapa salam dari fansnya lo, Be?
5: Oh, lo Be juga.
1: Alright, okay. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Mas Bayu, gimana info positif di lingkungan jenengan pagi ini? Okay, sehat selalu ya untuk jenengan. Semoga hal-hal positif yang selalu jenengan lontarkan setiap weekend ya, menciptakan cahaya positif untuk seluruh pendengar setiap rompah Jakarta. Gitu katanya.
5: Sama-sama dengan senang hati, doa yang sama kembali untuk keluarga di rumah.
1: Amin.
5: Terus kalau hal yang positif, kata Bang Wan.
1: Apa itu? Kata saya lagi?
5: Tergantung statusnya, strip 2 atau strip 1 gitu.
1: Oh, nice.
5: Bisa di strip 2 yang satu bahagia bersyukur, malah ada yang satu ada yang astagfirullah. Gitu.
1: Astagfirullah.
5: Tapi ada semua. Jadi tergantung status. Udah, jangan dipanjangin karena 11 itu brand.
1: Okay. Alright, ada Bang Harris kali.
5: Semua nih, maaf ya.
1: Yo, mau kenapa-napa. Bang Harris kali anyar, selamat pagi Mas Bayu. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya.
5: Kabar baik, terima kasih. Semoga Bang Kimbat keluarga
1: okay.
5: Selalu juga.
1: Berikutnya ada Ibu ini di Depok. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Mas Bayu? Udah sarapan belum?
5: Sama-sama. Kebetulan belum karena sedang on air kan nggak sopan.
1: Oh iya nggak beneran.
5: Nanti nyomaknya. Bang Wan aja tuh yang ngerti ya Bang Bo, saya belum terlalu ngerti itu nyomaknya. Penempatan istilahnya. Terima kasih buat
1: okay.
5: Ibu, salam buat keluarga.
1: Alright. Terus ada Kakung Jo sama Uti. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar Mas Bayu, sehat selalu ya. Waduh.
5: Terima kasih, Kakung
1: tetap
5: Jo.
1: Semangat.
5: Tetap semangat juga, salam sehat selalu. Lalu okay. Terima kasih.
1: Baik, Mas Bayu mau kirim salam buat siapa?
5: Ya, seperti biasa kepada hostnya yang
1: terima kasih
5: sangat Ciamik ini.
1: Oh, Ciamik.
5: Terlalu
1: saya agak di bukan di
5: dipakai jadi.
1: Saya bukan di Ciamik, saya di Cilincing.
5: Di Panat. Oh, Cilincing Cipayung. Nah, semua aja sebutin yang pinggirnya kali I, gitu ya.
1: Iya, entar. Bentaran. Ada Ibu Titi Dewi DJ di Jembatan Titi Besi Tambora. Selamat pagi Mas Bayu, sehat ya.
5: Sama-sama, selamat pagi Bu. Salam sehat selalu juga, terima kasih.
1: Amin.
5: Itu di Tambora sini.
1: Tambora? Iya, Jakarta.
5: Oh ya.
1: Yeah. Emang ada lagi Tambora. Jawa
5: Jembatan 3 sama Jembatan 2 ya. Tambora beda lagi. Oh, yang penting Jakarta Barat lah.
1: Iya, beneran lah.
5: Koreksi Ibu kalau kami salah.
1: Salah emang.
5: Kadang melintas karena waktu itu trayeknya lewat sana P21.
1: Oh,
5: iya.
1: Oh.
5: Sekarang udah digabung semua.
1: Ya Allah, eranya P21.
5: Canda dikit.
1: Iyo, ngertos.
5: Terima kasih Ibu colekannya.
1: Siap.
5: Yang selebihnya, Abang Wan dicolek pakai sabun. Tapi eranya dulu. Depannya B, belakangnya ada angkanya. Sama sabun batangan yang selalu hormat berjabat tangan.
1: Nah, itu aja. Itu aja dah. SKT-KT aja dah, suka-suka aja.
5: SKT-KT. Nah, terus salamnya buat Abang Po semua. Siapapun yang tanpa terkecuali, baik yang sudah interaktif maupun yang belum, ditunggu karena jam sibuknya masing-masing.
1: Iya,
5: ada yang masih beres dulu, ada yang masih ini dulu, ada yang nanti agak siangan dikit lagi mau closing baru ikutan gabung. Ya kan, itu nggak apa-apa. Jadi
1: jangan kesusu ya.
5: Melengkapi, ya kan.
1: Beneran.
5: Udah jangan itu lagi Bang.
1: Iye.
5: Saya teringatnya jadi kemasannya. Abang jangan.
1: Kita kagak ikut-ikut.
5: Antara kaleng dan UHT.
1: Iya, UHT, UHT, UHT, bye-bye.
5: Soalnya basah barusan becek.
1: Iya, jangan sampai. Oke, nyanyi kita gitu, tuh. Oke, itu aja itu, Mas Bayu.
5: Semua, Bang Wawan, terima kasih banyak.
1: Sama-sama Mas Bayu.
5: Tidak tuntas program pagi hari ini.
1: Amin. Jangan bosan-bosan untuk mewarnai pemaparan yang indah dari Mas Bayu ya.
5: Alright. Udah saya siapin krayon sama cat air dan pastel.
1: Alright.
5: Pastel makanan. Itu aja dulu.
1: Siap, 87 Mas Bayu.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Bayu ya. Itu tadi indah sekali. Terima kasih. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi Tambora ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Cahaya penerangku. Kalau saya suka sama cahaya yang terang karena dengan terang kita dapat beraktivitas dengan lancar. Kalau redup biasanya di waktu tidur malam hari karena saraf kita butuh istirahat dan mata tidak tegang. Itu dia, tidur jadi nyenyak. Begitu Bang Wawan. Salam buat Pak Tupar, Bu Aini, Bu Dindin, Kong Dani, Pak Bayu, Pak Haris, Pak Bambang, Kakung Jo, dan Eyang Uti, dan semuanya selamat beraktivitas. Oke. Dan lalu ada Pak Sugito Asmoro di Cinere. Halo Pak Sugito, apa kabar ya? Rumah-rumah yang redup karena ngirit listrik, bohlam lampu beli yang wattnya rendah ya, yang 10 watt atau 15 watt gitu aja. Mas Wawan Subon, Mas Sami-sami Pak. Okay, alright, baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Kalau yang ini demennya berjemur ya, butuh penerangan dari Yang Maha Kuasa ya, cahayanya. Ada Bang Harris di Kalianyar, Ape Udep, manasin Ape gimana nih? Udah berjemur belum? Okay. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Awa.
1: Pagi juga. Pasportnya lo Be?
6: Iya boleh Bang.
1: Oke, apa itu?
6: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Cahaya penerangku.
1: Alright. Kalau Bang Haris ini versinya gimana nih?
6: Ya kalau aja Bang, kalau tidur sih selalu terang-terang aja Bang.
1: Terang-terangan aja. beda Pak. Beda iya. Tuh ya. Oke. Jadi terang-terangan aja. Kenapa sih? Nah, kalau ini tidur siang apa tidur malam? Lebih spesifiknya.
6: Ya kalau tidur malam.
1: Ah, gitu. Mungkin juga.
6: Tapi kalau siang sih kita matiin kan, kalau siang kan ada cahaya kan.
1: Tapi gini juga Bang, kita kagak menutup kemungkinan bahwa di Jakarta ini kan penduduknya rapet. Sumber sinar matahari kurang nembus tuh ke dalam hati nurani rumahnya masing-masing. Nah, kadang malam juga pakai, siang juga pakai, pagi juga pakai. Nah, begitu. Kan kita kagak menutup mata, Bang.
6: Iya, benar-benar Bang. Iya.
1: Deber, ya.
6: Kalau aja sih kalau siang dimatiin
1: listrik. Alhamdulillah.
6: Tercaya masuk dari apa lubang pintu ini, ada kan

0: Nah terus udah sarapan belum tuh? Udah pada ngejamu aja?
1: Belum.
0: Belum? Kenapa?
1: Iya. Belum beli itu.
0: Oh belum istri. Lebih nasi mere ya? siap. Oke, okay. Baik. Bang Harris mau kirim salam buat siapa ente? Telepon tahan dulu ya.
1: Iya bang.
0: Ini ada salam nih dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sehat ya Bang Haris ya. Salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember nih. Semoga cahaya pagi mencerahkan hati kita, hari-hari kita ya ke depannya ya.
1: Benar Bang Orik ya. Iya.
0: Siap.
1: Kembali Bang Orik ya. Bang Orik ya, sehat
0: Amin.
1: Bang Orik ya. Salamnya untuk Pak Haji Kong Dani.
0: Pak Haji Kong Dani.
1: Pak Bambang, Kakung Jo beserta Uti.
0: Beserta Uti.
1: Bu Hayati dan Pak Mukimin, Pak Lutfi, Bang Besadeli, Bang Hasan,
0: Bu Umi, Ibu Umay,
1: iya Bu Umay, Bu Alma,
0: Bu Elma,
1: iya Bu Helmi, Bu Dindin,
0: iya siap semuanya, oke,
1: semuanya deh,
0: siap 87 kalau gitu,
1: iya bang, terima kasih banyak bang,
0: sami-sami bang. Sehat selalu deh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Harris. Yang telepon sabar dulu, kita akan jelang kabar berita pukul 7 ya. Dan pastinya Ayu bacain dulu beberapa WhatsApp. Ada Ibu Yati di Sumur Batu Kemayoran, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku. Dari Ibu Yati Suyanto di Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya di rumah paling suka dalam keadaan terang benderang, kecuali kalau tidur. Saya suka remang-remang. Ya oke. Salam ke buat Udawawan, Tiara Adinda dan kawan-kawan. Salam sehat selalu. Matur nuwun ye Bu. Salam buat Bapak ye. Oke. Ade lagi siapa? Ade Uda Asben di Bandung. Waalaikumsalam. Di dalam ruangan rumah lampu selalu menggunakan cahaya cukup terang. Namun di dalam kamar saya menyukai cahaya redup gelap. Wah, oke. Mau kasih sana yo onde mande urang awak di Banduang. Oke, ada Ibu Retno di Bekasi. Waalaikumsalam Bang Wan. Selamat pagi metugas. Oke, metugas. Ikutan dong melu dong prepare kabare. Alright. Terus satu lagi ada Mas Richard Untung di Yogyakarta. Selamat pagi Pro 4 Jakarta, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku. Saya suka cahaya yang terang karena cahaya terang meningkatkan fokus, aman untuk kesehatan mata dan menambah mood juga. Yang paling penting sesudah selesai digunakan lampu selalu dimatikan. Selamat bertugas Bang Wan. Terima kasih matur nuwun. Oke, baik dan jangan kemana-mana. Tetap di mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Cahaya Penerangku.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

Abang Po, momentum libur kenaikan Yesus Kristus dimanfaatin ribuan wisatawan mancanegara dan Nusantara untuk nikmati waktu berlibur di kawasan Kepulauan Seribu. Berdasarkan data resmi, tercatat sebanyak 6.252 wisatawan mengunjungi wilayah tersebut melalui sejumlah pintu keberangkatan utama. Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sudin Parekraf Kepulauan Seribu melaporin bahwa para wisatawan berangkat melalui 3 dermaga utama, yakni Dermaga Muara Angke dengan 3.712 penumpang, Dermaga Baywalk dengan 1.594 penumpang, serta Dermaga Tanjung Pasir dengan 946 penumpangnya. Dan disampaikan Kepala Sudin Parekraf Kepulauan Seribu, Sonti Pangaribuan, bahwa libur kenaikan Yesus Kristus menjadi momen bagi masyarakat untuk memilih destinasi wisata yang dekat dan mudah dijangkau dari daratan Jakarta. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Pariwisata Kemenpar menyelenggarain Familiarization Trip atau FAM Trip yang memperkenalkan dan mempromosiin secara langsung berbagai destinasi dan fasilitas wisata golf unggulan yang dimiliki Indonesia, khususnya di wilayah Cikarang dan Kota Bogor, Jawa Barat, ke pasar Republik Korea. Kegiatan yang berlangsung pada 5 Mei 2026 itu merupakan kolaborasi antara Kemenpar dengan Event World Tour, salah satu tour operator golf terkemuka dari Republik Korea. Sebanyak 12 travel agent atau tour operator TATO Golf seperti Mode Tour, Evergreen Tour, hingga Event World Tour diajak merasain secara langsung kualitas lapangan golf, akomodasi, serta daya tarik wisata pendukung lainnya. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.